Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi keraja dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangnya Bahasa Melayu, tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat peheme, buka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatah 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatah 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatah Jala. Ruangnya bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 Jam.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

Wangi tau bose atau ke serabu hak sore-sore tu ya tak supo. Di segi hak belah ni orang tanggungjawab cara-cara cari kerja, belah kena siapa? Dah kena siapa kena we tahu gato di mana dok do. Di mana dok do kerja. Nak pergi cari kerja wak biasa mana? Batu pakai ye biasa mana? Inilah orang kata tanggungjawab. Satu hak banyak lagi, ya ada banyak lagi cara-cara dia tapi nak we pocik-mocik atau orang panggil atau fan club kita tu boleh tahu dah cara-cara dia tu nak buat biasa mana. Hak sungguh dia tak ada payah. Tapi laning banyak kawak we jadi nampak payah. Belum ada tu kita kenal dulu orang panggil atau kalau kita nak pergi cari kerja iaitu kita nak pergi di cat hangan. Pak kalau kita tak segi kita nak buat lah mana. Tak segi kita kena tengok dalam terosak. Tengok dalam Facebook. Ya ada juga. Nama supa cat hangan jalan. Tepim dah. Kita tulis lah. We anak cucu tulis lah. Cat hangat jalan. Kalau ada muka belah jalan dah tu. Cat hangat jalan. Nak cari kerja selalu lah. Jom ke situ. Deh. Cat hangat jalan. Deh. Kerja sekarang tu ada lebih kurang 800 orang. Orang panggil. Kalau rasa betul-betul deh. Kalau rasa cara kerja tu panggil tu. Pat Roy Atra. Kalau tamneng tu ada tak ada banyak deh. Boleh kata ada sekadar 18 tamneng ya. Tamneng tu ya nama. Seperti apa? Panak ngan khai jamnuan 10 atra. Panak ngan khai tu orangnya satu tamneng. 10 atra. 10 ge. Ya satu tamneng nak 10 ge. Tu orangnya tu cara kita tengok lah. Banyak kan main duk anya tu. Kerja tak ada. Kerja cari payah. Nak pergi cari kerja cari mana? Biasa dengar tak deh. Kerja hak sungguh ti biasa bukan lah. Kerja hak sungguh ti ya tak ada payah. Pergi tengok mana? Tengok dalam Facebook cat hangan jalan. Atau Facebook pacar sampan cangwat jalan. Hak tulor ya deh. Mari duk cua tengok tu. Hak tulor. Mari di mana? Mari di cat hangan jalan. Pas kalau misalnya kita mari dah kita nak pergi cari kerja kita tengok mana? Pergi tengok di cat hangan jalan. Dia tak bongok tu. Dia besai. Bina air cat. Si muang deh. Cat hangat tu ya dek cang kedua. Boleh masuk naik ke atas. Tanya ya atau nak mari cari kerja. Atau nak mari kirim nama. Pasal saya orang kata. Mafak perawat. Hangan tam. Mari fak perawat. Mudah-mudah. Mari fak perawat. Rapa-apa tahu. Rapa-apa tiga cat nayu. Dia ke cat nayu pun boleh. Bila tak ada siriat. Tak ada fikir banyak. Buku adik pokcik. Pokcik. Mokcik. Atau abis-abis. Hak tak ketika cat siya. Atau pasal pelek nak cat siya. So cat siya. Cat yawi. Deh. Mari pun bel nak cari kerja. Belah tu nak cari kerja tak? Boleh. Deh, ia tak kira tau belah. Orang panggil tu caw nanti. Orang juru jaga situ tu. Ia tanggungjawab semua ada kerja situ. Penati kong caw nanti. Ti tong hangan hai. Tapi nak boleh kerja tu. Ia duduk tak sesore. Deh, ia bukir atau. Mari pak kena boleh cerak. Belah wak boleh cerak kerja ni. Tak. Kita nak tengok pula. Orang nak upah pergi masuk kerja tu. Ia kena tengok pula kata. Sarak sore-sore. Satu tamnen tu. Ya nak orang biasa mana? Nak pergi jual. Jual ke apa? Nak pergi jual kereng cair fefa. Jual ya sarak. Mula-mula kena ambil orang kecek. Orang tak kerti nak kecek, ya tak boleh ambil. Yang seperti apa? Seperti nak ambil grafik komputer. Nak buka kom tak panah, boleh ambil tak? Tak boleh. Nak kerja sewen, wood mau tiga boleh tak? Boleh. Tapi, ya kena tengok pula kata. Wood mau tiga kita ada tu. Kita biasa kerja ke tak? Kita biasa hitung tak? 2 buat 2, 3 buat 3, pentaurai. Ya kita kena tambah duit with demo. Mek orang tak panah langsung, mek orang tak keti langsung, ya tak boleh. Sebab itulah toke, ya kena tengok kata, pia song patut kerja ni, pia song patut kerja ni. Pakai cuk biasa ni, boleh ke tak? Pakai cuk biasa tu, boleh ke tak? Ya ada syarat dia. Jangan gaduh. Nah, sebab hak wak tak leh itulah bunyi orang kata kita wi maksud kata payah cari kerja. Deh, ni orang kata hak nak wi tahu tu. Deh, hak sungguh tia orang kata situ tu tempat cari kerja tu bukan untuk orang ngaji periati sahaja. Untuk semua. Deh, umur 18 wasa nak cari kerja, boleh kerja. Deh, boleh mari cari. Ya ada ya kerja ke apa? Hak tak ada kena pakai ilmu tapi pakai rang. Deh, hak pakai ilmu pun ada. Tapi duit haji supa yang orang pakai gai. Deh, ya kita kena tahu juga belum kita nak gitu. Deh, belum kita nak gitu ha. Satu, cat hangan duduk mana? Cat hangan duduk di bongok besai. Deh, akan si muang. Deh, cat hangan duduk can kedua. Deh, boleh kita tengok. Bagi adik-adik abai-abai hak duduk kijodoh tu wasa nak ngadu cara duit gaji wi tak sapa 337 kok nak gimana gi sawat dikan kumkong renga duk cang ketiga bina etulah deh akan sunrum akan sunrum rajakan kasung renga
Ah, deh. Ya tu tempat tulah tu ya. Lepas tu misal kata kita nak pergi tubik hijau, kita nak pergi lapar diri, kita nak pergi kentabian. Oh,

tangan. Dan nak ambil duit pakan sangkom tu lah. Dan apabila ia cukup sarak ia, bayar cukup ni boleh, tubik kerja yang boleh yang ketujuh, yang kesepuluh ke lana, ia ada duit cocoi pakan sangkom. Kita boleh gimik juga di situ. Di cat hangan jala. Ni orang panggil satu tanggungjawab. Hak orang panggil pecah mari dalam lima. Deh, ia besar-besar tu ia ada lima. Berarti ada hak halah. Deh, kalau biasa dia tengok dalam pek abis kecat tu, cukup lah dia goyak, tapi kita kena duk, orang panggil kita kena duk leun dekat sok naik. Deh, kita berehat dengan satu lagu deh. Orang kata tak pusingan kedua tadi bila nak kecek cara sewen sikit deh. Banyak orang tanya cara sewen. Kita berehat dulu.

Dengan yang kedua deh, Melo Marino ikhlas sikit, ada peraca sampan perm term deh. Bagi di segi hak sewen, bahasa Thai tu duduk dengar dah 2-3 hari dah. Deh, di segi hak sewen ni, nak goyak WPH sikit kata, orang panggil kata di sewen tu, yo jadi terima deh, terima penangan khai, peracam ran sewen. Kita nak pergi dulu deh, sewen mana tu? Deh, di sini ni, kerja hok yakla sewen. Deh, yakla sewen ni, yo krop krum dengan apa? Hak duk kok bucu-bucu, kedah-kedah, bina, apa, bandar besar tu. Deh, tak ada sakut dengan duk dalam pototo deh. Pototo tu hak dia sendiri. Deh, hak tu tepat, bukan hak yakla sewen. Makna kata kalau misal kita nak semak, deh, sekarang sewen yo buka timo, deh, penangan tu nak banyak. Bagi duk dalam jalan taning naro. Deh, betong sendiri pun ada juga. Ha, deh, kalau sebut ter jala tu semua lah. Deh, ampe jala tu semua lah, selalu dah. Deh, boleh pergi semak deh. Sarak ianya je. Umur 18 sampai sampai 40 tahun. Deh, yang kedua, jate atau tino. Banyak tanya ni. Deh, nak timo jate ke tino deh. Jate atau tino deh. Yang ketiga, ngaji bahagia wuk mau tiga. Ya, wong lek tahu atau untuk betong. Deh, umur tiga ni untuk betong. Kalau umur tiga hak duk kawasan lain-lain tu, besok kerja di Bakok, besok kerja di Phuket. Atau besok kerja cara Sewin. Ha, ada umur tiga, tapi besok kerja. Umur tak ikut 40 lagi nak semak boleh tak? Boleh. Ha, batu hak yang penting sekali orang kata, nak orang hak ada kuam rapi cop. Deh, ada winai. Sungguh. Deh, sungguh nak kerja sungguh. Bukan nak kerja wak main-main. Ha, deh. Pia kata ada umur tiga, besok kerja Sewin, boleh semak juga. Dia sarak ya belah turun dah dalam nafik tu deh, tapi tu bahasa Thai nak royak wi pehe deh. Pocik mocik dok dengar tu lah, orang panggil tak kena pesan pocik mocik ayah-ayah mek-mek tu tolong royak. Kalau anak cucu dok rumah saja tak ada boleh kerja lagi, terah tengok, terah ki sama. Tapi tamo sikit kata belah tanya ta tanya orang panggil tu fai bukun ya kata geno betong mek mo tiga. Betong orang sama sikit yo tak ada orang ki semak, boleh kata kadang-kadang seminggu tak ada semak langsung deh. Ya buka peluang we mo tiga. Tapi mo tiga tu pun ya kena geti juga. Geti hitung, geti po. Deh, tak kira lah kita cuk mo tiga. Mo ne, pernyatri diga pun. Kalau misalnya ya tengok, oi, tak lepas we sama ni. Tak geti hitung, tak geti kecek ni. Kecek tak, orang panggil po. Tak molek. Bukali ya mai pan. Ya pun tak mai. Rap tu. Mana-mana ya rap belakang. Tapi nak picarana kita kedok tu, ya tak tahu. Adik atau bel, orang sama, orang cuk mau tiga, nak semak ni pun boleh tak? Ya tak bihiri, panak ngai ya tak timo, ya timo mata dah. Tapi kita tak ada masuk dan milih dia. Siawela, siawela. Banyak main tanya bela atau bela. Orang cuk mau tiga, orang nak semak boleh tak? Kalau turut kira, kita nak cari kerja, deh, kita kena tengok dulu, kena sombat, kita betul ke tak? Tak kira hak sewen, mana-mana pun super. Kalau kita kena sombat, tak betul, jangan semak, ya siawela. Kita kena tengok dulu betul tak betul. Misalnya kita betul dah. Kena sombat trong, kena sombat krop. Tapi kita pergi semak tu kita pakai ye tak sesuai. Pakai gua belah royak bagi orang nak pergi semak. Jangan sekali patibat. Jangan buat. Satu, tak taik kesan. Laktan tak cukup. Deh, tu satu. Kita nak pergi semak, kita nak taik kesan. Tak ada taik kesan langsung, ye tak boleh. Deh, gipak nak minta taik kesan, ye tak molek situ dah. Ye orang kata kita main prom. Yang kedua, pakai ye tak sesuai. Sekarang orang kata pakai ye lah ni, warung kita pakai mudah-mudah. Deh, pakai luar wong, pakai baju bola, pakai baju jean, pakai baju kok bulat, nak pergi semak kerja. Orang terima, ya kena tengok dulu, kata mak tu pakai ye biasa ni tu, so patut ke tak nak kerja dengan dia. Esok ke, atau apabila yang ambil kita masuk kerja, kita nak pakai turut. Besenno pun tak apa, tengok freestyle, tengok setai hak berisak ya suruh pakai beg mana. Tapi hari mula-mula kita nak pakai dengan supak, dengan riap roy, tak kira lah tino yate pun. Deh, hak tino golek ke pakai apa, kasuk hak katuk mukol, belik belakai buka. Kata, tak boleh juga. Kena pakai wi supak, riap roy. Deh, yang ketiga ke apa? Gi tu, wagi orang turuk. Wagi kawai gu, wagi pok, wagi mok, wagi adik, wagi abe. Gi semak kita gi ngas sendiri. Yang ni wakil demo. Deh, wakil dengan sendiri kita. Mancai. Deh, kita tong mancai. Kita tong tamdai. Deh, kita pergi 3-4 orang pergi masuk dari bilik Facebook. Dah halus dah bilik. Kita masuk pergi pulak 4-5 orang penuh. Kita nak buat apa nenek tak boleh. Eh. Deh, nenek tak apa. Ya pergi dengan pak, dengan mak, dengan adik. Ya boleh. Kita nak pergi sama kerja, kita nak pergi sendiri. Deh. Berarti ya sekarang lagi iaitu kita kena orang panggil tengok pilih kerja yang patut dengan kita sekali. Kerja apa yang kita boleh buat.
Deh, kerja gapo kita tak boleh buat. Kalau tak tahu, mari. Mari di cat hangan. Belah nak tolong tengok. Dia kata, kerja gapo boleh buat. Dengan sebab apa? Banyak dah gi tu, gi dengar tak tahu. Lepas tu, gi semak. Deh, dia terima masuk kerja. Buat tak boleh. Bawa tak boleh, kita kena tubik. Tubik dia sewela dah lah. Kena cari, okay? Ha, kita masuk kerja setengah hari, sekat hari, sehari setengah, dua hari, tiga hari, kita tak say. Deh, orang panggil kita siwela. Kita nak pergi cari kerja mula. Perawat kita hak lepas dah, orang panggil kita perawat si ya. Ha, deh, bagi ya, pocik-mocik, ayah-ayah, deh, mek-mek, mok-mok apa, duk dengar tu, deh, kalau misal kata anak cucu duk luar saja, umur 18 naik ke atas dah, nak kerja, deh, goyak dia, bisik dia, tak apa, atau suruh dulu dah. Deh, mari dicat hangan lah, nak cari kerja. Dia belah nak tolong tengok. Atau macam nanti lain-lain pun dah lagi. Dia nak tolong tengok. Weh, kerja apa? Hak sung patut dengan kita. Dia kerja dah belakang. Dia, tapi kita tu nak buat ke tak sebuat. Panham sah hak belah lani. Cari orang kerja. Hatta weh kot berisak tak boleh. Dengan sebab apa? Tak dok mari kirim nama. Mai mafak perawat. Le mafak perawat. Noi. Ah, ha, patut nak tengok sore-sore mari hatta masuk kerja tu ya payah. Kemarin deh minta goyak wak contoh sikit. Satu kedai kok mau sekolah Melih. Ah, deh nak nak orang satu kerja yang orang kata semian kerongkan. Ya tak buka rak semak juga. Belah pakai mana? Pakai to. To cari dalam frame, giduk buka dalam frame. Lima frame buka cari. Nak wanita, panah kom, panah banci, panah mutu, panah kereta. Ah, ha. Orang kata sarap banyak lah. Tokai weh. Dengan sebab ya duit haji 10 lebih ya weh. Apabila kita tengok sudah tu. Nak cari-cari. Boleh sore. Dia boleh sore. Tak, boleh sore pula. Tak pergi pula. Hak tu satu pun ha. Apa boleh dah. Jangan tito dah. Suruh pergi semak. Suruh pergi sampah. Tak pergi. Tak pergi. Makna tu. Lucu. Tokai nak cari hak lain. Okay. Deh, boleh sore lagi hak belah hatta gitu. Duk mana? Duk di pupung. Duk di kek kokpo tu. Ya, yeah. So mai sama mari ya lo mari, tegur mari. Belah orang nak pergi tolongan lo ni. Terima kasih nah. Ah, kejutlah kita. Piyo wis orang ni. Ah, amino. Ah, mujo. Toke setuju dengan dia. Deh, pandai awak kereta, pandai banci, pandai kom. Yo golek ke toke wak samian atau wak banci, poci-moci deh. Yo nak we buka kom. Suruh kita buka kom. Orang panggil sok. Sok buka kom selalu dah. Wak word, wak Excel. Pasal sel. Hajar awak kerja selalu dah. Kalau awak boleh, ya baik. Awak tak boleh, okay, tak? Sebab apa? 300 atau 10 ribu sebulan tu, ya bayar dengan duit kedai dia. Nak baik satu orang masuk kerja tu, ya kena baik orang hak boleh harap sungguh. Deh, kalau mari, awak lekeh-lekeh, mari pun sayuk, masuk kerja pun lama. Ah, ha, mari duduk saja, nanti duduk selai siri lah. Tak lama boleh tubik cari kerja. Makna kata kalau kita nak cari kerja, kita kena sungguh. Kita kena tangcai. Deh, tak so bosan kata kerja kita nak kita. Kita kena cuci lek kita dulu. Bila besok duk goyak kot adik-adik kata. 337 kot. Duit gaji hak kita kena boleh sehari. Deh, hak tokek kena bui. Tokek ada duit bui. Tapi kita tu boleh buat cukup tak? 337 kot. Ha, 337 kot tu kita boleh bui tepo kot tokek. Akik bagai akik dah. Wak wot wak dah. Deh. Ngupak kot toke. Ngupak dah. Toke bunyi gege. Toke bunyi ada depan ha. Orang panggil tu. Kita tong som kruan ti cak dai rap 337 baht. Duai. Kalau kita pergi hari kerja wak reke-reke. Wak sudah 100 berhenti. Dua berhenti. Kain 337 ni. Hak kerja etok taruh ya. Nak we boleh tak boleh tu. Kita toke nak tengok pulak. Kata mak eh, mak ni, mak yah ni boleh wak skoda mana. Kalau wak tak ada. Tak ada kum. Dengar 337. Tak so patut you nak we. Deh. Apabila kita boleh duit situ. Kita nak apa lagi depan. Nak perakan sangkom. Deh. Nak sawat dikan tu sawat dikan. Kita belum nak. Kita kena buat we. Tengok lu kata kita so patut nak boleh kedok. Kalau kita tak so patut nak boleh. Kita riak orang kepo. Tak boleh. Banyak tak boleh kijangan lalu. Mari tulis pup. Belah orang nak 10 ribu. Belah orang nak 12 ribu. Orang cok perhatian nak 15 ribu. Tak ada buat ke apa-apa lagi. We tokeh tengok. Baru ngaji cop ya. Deh. Setengah dah setengah tak ada prak buat langsung. Ya tak tahu. Kata 10 ribu, 12 ribu, 15 ribu. Dalam kedai jalan ni tak ada pihak boleh beli. Deh, tak ada pihak boleh beli. Dengan sebab apa? Ya pakai kain kareng kantam. Tam tuk long, tam kot mai kamnut. 337 baht. Tawan. Ya kamnut situ. Tapi nak beli boleh situ tu kita kena getih juga. Kita kena panah hijau. Tak panah hijau, tak kena tak sewi pun.
เดี๋ยวดีเหรอนะอย่าคุ้มตะคุ้มสบะตอเกโอเคอยู่โอเคอยู่บายาดุวิเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเอาเงินตัดสิกิบานยอเดี๋ยวเบลล์นอนบุกโก้บานยอลากิทูเดี๋ยวงามาสอเรคานี่เดี๋ยวกิโต้บุเลกิเตงโก้ตามห์ลากิเดี๋ยวปอจิมอจิอาเบเบเดี๋ยวดีดาเลก็ปอดาเลเพจจัดหางานจัลลาแต่ว่าเพจเบลล์ดีกิปุบุเลเจงโก้ยก็เดี๋ยวบุเลเจงโก้ยก็งาสบะปอนอวิเดโมทูอาดะคิจอนอวิเดโมทูอาดะฮาเซเล่มาสออาริฮิapabila kita tak ada kerja kita tak ada duit apabila tak ada duit kita mula nak kriak mula kriak tu serabut mari selalu lah deh setengah pada setengah tu deh mau ada duit tikan tak ada cara-cara pergi semaya bear minta doa deh minta doa kata hey kadang-kadang tu dok maya pun dok bear pun maya bear pun dok deh pami dok buat kriak sutai ke apa fikir pandok tu salah belakang lah deh minta lah kalau pia dengar dah siapa kalau nak cari kerja boleh mari di cat hangat jala mai cai beloh atau wacan nanti cat hangat dan kita pakak mai tolong uka masalah tolong mai cari kerja batu kita beloh pun akan hantar kepada toke tengok boleh tak leh tu deh kalau boleh kerja mujur tak leh kerja kita mai tengok semula nah deh cat hangat tu duk di tabongok besai deh lapis yang kedua yak tu mari cai beloh atau mari cari kerja ini cat terima kasih semua hak duduk dengar deh kita jumpa sekali lagi deh pada minggu depan dengan adik Sun deh ini jumpa beloh minta undur dulu deh wabillahi taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

Di sini, stesen Radio Sawatha wilayah Yala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Rahsia Kesehatan.

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sadaqallahu alazim.
2: Sadaqallahu alazim. Prong Allah song terat. Cing sama berkata dari Allah semua sungguh song terat. Tau tak haro ria ngungusung. Terat. Tau tak haro ria menekat sosial terat. Song terat. Ucap eh. Song terat. Ucap eh. Prong Allah song terat. Cing sama kata dari Allah semua sungguh. Mana sadaqallahu alazim. Setiap pagi Jumat. Jumpa ayah apa lah ruangnya. Rusia kesihatan. Pukul 9, 10 minit siapa pukul. Sampai pukul 10. Jumpa orang tua deh. Ruangnya orang tua. Sawa. Sungwai. Sawa. Orang kesian dah. Kebanyak care deh. Apa minat ayah apa banyak ke tu. Orang tua lah, orang tua duduk rumah. Tak pergi kano. Kau duduk rumah deh. Kalau pergi pun naik kereta, buka oleh kereta. Ada tu, ada orang buka oleh kereta, duduk berjalan ni. Sebelah pagi, berjalan ni. Buat kereta, jangan dirah sangat. Buka ruangnya ayah apa. Pukul 9 lebih apa, pukul 10 deh. Banyak peminat. Dia mau buka pak lekat. Oh. Kalau pagi Jumaat je. Ya apa hari tu. Mari pergi ingat orang tua tu. Hei orang tua. Pergi ingat orang tua. Kalau bawa umur kita. Kita di tante. Pak orang payaban tante. Dia tu hei werung. Hei werung tu. Ya apa tu hei orang tua tu. Bawa pagi baca doa sokmo deh. Nak tidur baca doa. Bismillah. Gapo doa pian tidur tu eh. Ayat kursi ah. Baca ayat kursi. Ayat kursi tu 30. Kul huwallahu kul auzubillahi falak kul auzubinnas. Boleh 3 terai. 3 kul boleh 3 terai. Patu tak ada tangan siuk hapuh sapuh. Ambil di pala tu kaki. Oh ni Nabi kita. Hajar Aisyah. Nih. Ingat deh. Hira tu ada ingat deh. Lepas tu. Ada tu. Baca Bismillah. 21 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Makna gapa je tu. Nai pranam hang Allah. Pusung ying ni kuam metta. Pusung ying ni kuam karuna. Dengan nama Allah yang maha pemurah. Lagi maha mengasihani. Baca 21 kali. Kan nak tidur belakang ni. Biar nak tidur ni. Teriam tua. Ni. Siapa dia baca. 21 kali. Ayah apa ni. Dengar tu ayak lah dek. Dengar tu ayak. Kita baca 21 kali ni. Ya pagap. Pagar diri kita, pagar umuh. Tak terbakar. Tak terbakar. Pakar kita mati pun, mati dalam iman kita ni. Nak tu deh. Kita tidur ni seperti mati. Tak khabar apa weh. Nyamuk tip noh, kau tip nyamuk dia. Tak khabar. Jaga-jaga gata, geruk-geruk garu. Nyamuk jadi bahaya, weh. Rusia kesihatan tu. Jangan dah lak pun nyamuk ketik, weh. Nyamuk lah ni bisa, dia ketik sekali garu tu. Banyak, ada tu. Bukan kata, sutar dah nak garu tu. Nak garu, bakal masa. Poyah apa ni, cadai minyak ni, minyak anah, eh. Naman ron. Minyak lilin nama mudah-mudah. Minyak lilin ada semua. Bucu tu ada. Boleh katuk tu lah. Kalau ketik nyamuk pok. Tergaru kerah-kerah ambil tu ciah cuma. Sekaligus ya tu. Tak nak duk gatal banyak kali. Nah, kalau kita tak apa tak. Tak buat habis itu tu. Duk gatal banyak kali. Nak garu banyak kali. Pas satu lagi tu deh. Ni klik lap. Alia kita dirubah weh. Nyamuk ketik. Nyamuk ketik di tangan kita deh. mak itu kita pah gede, dah tu gede dead, dah mampu dah tak ada. Eh, boleh give perak tu gata, gagu. Ambil Elio, ambil Elio kita pah Elio tu, cuma tepat. Tepat nyamuk tek tu. Tu satu ubat juga tu. Supaya kita kena gapo redok dapur tu. Kena air panah. Ngecik gapo baru api apa tu. Abang gapo doa Nabi apa? Nabi Sulaiman ke? Kau kata Namrud bakar tu. Nabi Sulaiman ke? Kuliana rukuni barda. Kuliana rukuni barda. Yana rukuni barda. Ni doa ke tua tu, nak pakar tu. Yana rukuni barda. Kita kena apa ada tu, kita kena ditangai deh. Kena tangai apa tu. Kita baca. Kuliana rukuni barda tu. Yana rukuni barda. Kita buat tu di jari kita tu. Lepas tu tek. Betul kena bara api saat ni dah. Sekejap bara tu, poh kita jetak. Dia tak nepuh weh. Tak nepuh. Ni ikhtiasa pada Malaysia, pemberian pada Allah. Deh, yana rukuni barda. Ada tu ambil ubat gigi. Jadi juga weh, ubat gigi weh. Ambil ubat gigi cuma. Kena salah kena air panas ke kena baro ke atau kita pergi pujuk panas-panas ke tangan kena tu baca deh we ada doa lah deh minta dia tuhe deh minta dia tuhe dia tuhe kita ni tulut cara ya tubuh badan kita ni tuhe yang lah tuhe Tua tubuh badan kita ni. Cuai dulai. Kita tu cuai dulai rangkai kong rau. We segar, we sehat. Lepas tu, Raja Namrud. Raja Namrud ni, dia apa? Dia jamai Nabi Ibrahim tu. Dia, ayah Nabi Ibrahim tu seorang ni cang juga. Cang panru. Ni cang wak pan, gapo pan. Seperti ambil tanah wak toko ni wak upo-upo. Pasal saya kata pan ru. Wak gambar toko, gambar upo, bersetu. Seperti tu perhati tengok ke India dia deh. Pan gambar. Lapa upo gajah upo ada belaka pahawak sudah tu patung dia sembah tu jadi banyak zaman Nabi Ibrahim tu Namrud tu Namrud ni kata dia ni sepatutnya raja dia besar raja ni kan Namrud dia kata kaya nak uih rakyat dia hak mana yang boleh mati tu dia boleh mati dia kata. Kalau nak hidup, ya boleh hidup. Sebab tu mari dua orang, ya tak? Seorang ni pun boleh mati. Ni suruh tanya pukul, mati. Seorang ni pun tak boleh mati. Tak nak nyanyi apa. Dia tak dia ni, seorang keramak lah, Namrud dia. Lepas tu ke mana tu? Nabi Ibrahim tu. Dia mau bakar pergi becung lah dia. Ya raja Namrud panggil becung pun tu. Jadi dalam... gapo dalam kapung tu pakak ge habis. Tinggal apa? Tinggal patung. Patung. Hok Malaysia buat dah. Hok ayo buat kan. Ni setepak tu deh. Patu yo dalam patung tu yo ada hopsa seko. Patu loh tu deh. Ibrahim tu buah dia tu deh. Kedai Nabi Ibrahim. Ya waru ni kata tu dia. Dia ambil tukur. Dia katok. Kata hak tukur haluh-haluh tu. Patung haluh-haluh tu. Lepas tu dia ambil tukur tu. Kapok tukur tu. Dia sakuk dia. Patung besar kali. Tu dia. Lepas tu bawa demo pecung sudah. Lepas tu bawa mari masuk dalam tempat demo. Tempat demo ruang amal demo tu lah. Jadi habis licin patuh. Hak lolol. Lepas tu demo sok periksa. Oh, Ibrahim. Tak ada masuk pecung. Tak ada gi. Tempat orang ada pecung ramah-ramah. Tak ada, tak ada nyegi. Dia tahu ni. Ibrahim. Ibrahim tahu cerah. Pada ni. Pas pergi Ibrahim. Ibrahim kata. Tu hop sah tu atau kata. Tengok. Tukul laktan duk dia tu. Laktan. Nak jadi tanai. Ya nak laktan. Dia jadi tanai. Laktan tu. Laktan duk. Tengok. Tengok. Tukul duk dia tu. Ya tu. Ya tu godek. Pada mau tak percaya deh bagai kerakun pergi godek ke mana tu. Pak igak Ibrahim. Igak bakar. Igak nak bakar deh. Ada tu baik dalam klik perawak Nabi Ibrahim tu. Tia tinggi dua tia tu. Dia cadar. Cadar hening Ibrahim masuk dalam api tu. Lepas tu. Jadi igak Ibrahim tu. Namrok ya tu. Kok ni lah. Wak kena patung-patung. Hok pok ya semua. Hok raja Namrud. Umat hok Namrud duk sembah tu. Rakyat Namrud duk sembah tu. Eh. Pak ni lah kedai tu hayat deh. Tu turun ke ayat. Ya na rukuni barda tu. Ya na ke barda. Jadi tahu Nabi Ibrahim turun oleh api tu deh. Jadi bo kata. Jadi itu hacul bu lah. Hancur. Itu lah api dia. Api dengan Malaysia ni. Ni makan habis. Ikut turun lah. Dia turun lah api tu. Bawa api padai. Bawa tahu Ibrahim turun tu. Lah api tu. Bawa tu api padai habis tu. Nabi Ibrahim jalan ngok tu baik. Tak ada. Tak ada. Itu sikit habuk. Super biasa. Itu orang berimeh tu. Oh, ni kerja itu hai ni. Kerja itu hai. Doa tu deh. Ya na rukuni barda. Doa deh. Dalam rusia kesehatan. Perawak Nabi Ibrahim. Lepas tu dia mata. Raja Namrud tu mati jak sopoh. Peminat tu tahu dah deh. Ya pamoi pengak-pengak tu. Mereka pengak-pengak ya. Namrud mati tak. Tak so nyamuk weh. Nyamuk masuk lubah hidung ya. Aduh. Masuk lubah hidung. Masuk lubah telinga katanya deh. Masuk dah tu. Wah ya dia Namrud tu. Mana kata sakit lah deh. Dia cakap sakit. Nyamuk-nyamuk masuk. Nyamuk masuk lah hidung. Jadi wak bahaya nyamuk ni. Masuk leder, masuk ke rungga atau rungga dia. Lubang telinga masuk tu. Wak Namrud jadi sakit berat. Sakit berat, ia ambil Tok Nujung mari lah. Mari Nujung dia. Nujung. Tok Nujung kata, Namrud ni kena makan air dalam kasut. Dia, raja. Dia pun turut Tok Nujung. Jadi kasut dia duduk pakar tu. Kasut dia duduk pakar tu. Ambil air bubuh dalam kasut tu minum. So minum air. Minum air tu jadi sia kat suta. Sia suta. Tak lama masuk pula dua way. Tok Nujung mari pula dah. Tok Nujung. Dia percaya Tok Nujung ni. Tok Nujung mari pula. Dia kata, Tok Nujung kata. Saya kata. Kena ambil kasut. Duk Namrud duk pakar tu. Katok pala. Peng pala tu. Sial nyakit ni. Lepas tu. Dah no. Sial sutar. Jadi pula dah. Lepas tu kedai tu. Hai lah deh. Dia ikhtiar. Jadi berjaya. Berjaya tu. Jadi malaikat mai tanya nyamuk. Nyamuk hok wak jadi Namrud tu sakit. Mai tanya nak nyamuk. Tanya nyamuk cahai Allah top 10 gapo ke dia. Nyamuk ayat kata ya nak minta saya solah lagi. Mana kata saya nyamuk tu. Ani ani ha tahu ada tu tu duk ngajar tu ya lalak deh. Lalak lalak. Lalak pola lalak jatuh dalam air itu tu. Dia dia ya dia tergeles sebelah ya. Sebelah lagi ya tak tergeles. Cuba hati tengok kalau lalak jatuh dalam air tu air kita makan air susu, air gapo, air manis deh. Dia sayak sebelah lagi tu ya. Dia cur atas ya cur. Ya cur deh. Ya jatuh ya sebelah ya. Nyamuk sepatu juga deh. Dia dia dia minta di di di melekat ya tadi minta minta sayak dia. Mana dia dia masuk di itu Namrud tu sayak ya cabut. Sayak hak kacung tu. Sayak kacung ni cabut. Tak boleh tubuh. Dalam tubuh tu dalam pala Namrud. Pasti dia nak gapo? Nih nyamuk nyamuk kami tak di malaikat tu nak minta sayaklah sebelah lagi.

Nih, kita kalau nak makan tu, kita kena selai lalak tu. Selai tu we selai tu we selai dalam air. Dalam ada tu dalam minyak lepa tu deh. We selai tu tu, hok tu jadi ke hapuh ke racau. Kita cebok tu baik lah. Cebok tu baik tu. Okey, tak ada apa. Tak jadi bahaya. Tak jadi racau. Kalau kita pegai lalak waktu baik selalu tu, waktu racau. Sayak sebelah duduk selai tu, ialah racau. Waktu kita makan tu, sakit buruk, senok buruk, berok, cu. Tak apalah deh, alhamdulillah. Waktu satu ilmu juga. Ya apa-apa, ingat pingat. Hei, orang tua tu. Pingat orang tua deh. Hari ni tu gapo ya pa nak perangat pingat deh. Ambil Nabi ni lah. Sat kan pet. Kontan sedar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu surat. Dah lama tu baik sekali surat ni deh. Kan pak pon mi yu song chenit. Pak pon me reha. Reha ni ada dua kaga. Hei ke tua tu. Reha tu ada tua. Dua kaga. Nombor satu ya tu kanon tanpa ketik tamacat. Nombor satu, tidur. Biasa. Siapa pia tidur. Siapa pia jaga, kita jaga. So, yang kedua lah, kanon ti mepen sama cat. Tidur, tak sepa biasa. Dua kata tidur deh. Ni apa nak baca bahasa Thai dulu, lepas tu, kita hurai bahasa Melayu dulu deh. Kan pak pon mi yu song chenit ke neng. Kan non tam pokati thamachat ni biasa lah. Hak tai jadi Malaysia ni kena tidur. Minum, makan, tidur, bangun. Nih, thamachat tai jadi. Kan non tam thamachat ke kan jut tamngan khong phalang chitchai nai tua rao. Chitchai ni jiwa nai tua rao. Andai ke phalang khwam rusuk sampat. พลังการเคลื่อนไหวตามที่ร่างกายสั่งเมื่อพลังเหล่านี้หยุดทำงานลงร่างกายจะหยุดทำงานลงไปทันทีความชื้นกับไอ้น้ำจะรวมตัวกันขึ้นหลังจากที่ต้องแยกจากกันเพราะการเคลื่อนไหวร่างกายและจะรวมกันอยู่ในสมองซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของพลังงานเหล่านี้สมองจึงซึมลงและไม่รับรู้หรือหลับในที่สุดนี่คือการนอนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติธรรมชาติจะมาเล็กยังไงเด้ฮาติเดอร์เด้ฮิเดอร์ธรรมชาติโยเพียกิตโตคิโจตัวนี้โยโอเคเด็กคิโจ24เจ้เด้เจ้าคิโจจะดัลเตะดัลงอเด้ภาษาพับยาติเดอร์นะติเดอร์นี่ตามธรรมชาติYa, le surat ni, ya. Lepas tu, kita tidur tu supaya otak fikiran kita ni berhenti. Jutpak semong. Jutpak. Ya, kedua pula tu, kanon ti mimpin sama cat. Kita tidur luar biasa. Ke kanon ni cak poi kai re ke cak ubat hit. Tidur kanon uzo. Kerana uzur. Tidur 24 je. Kerana uzur dia. Kalau biasa tidur 8 je, 9 je sehari-sehari tu. Deh. Tapi kalau apabila uzur, apabila demai tu, dia tambah banyak pada tu lagi dia. Kerana tidur. Dia tu bawa motor tu, pak pon. Dia menam je, kinja. Lepas non pak pon lah kap. Mereka kit mak. Tak usah fikir banyak lah. Tak usah serabut lah. Kalau kau serabut buruk, nyakit kau nambah. Kau payah siar. Ubat tu kat bomo. Tu bomo bui deh. Bomo suruh makan. Kanon bab ni, palang kuam cun, jak kau pay kub kum semong. Tidur pasal ni dia ter satu kuasa palang kuam cun. Kuam cun. Kau segar tu. Nogi kub kum. Gi kum semong. คุมอตอกอีกต่อจนทำให้ไม่สามารถตื่นขึ้นมารับรู้หรือแยกแยะอะไรได้อีกเหมือนเดิมมานะกัตเตอร์ถ้าเวลาสักเตอุโซปะตุกิตเตอร์ตาดอปะตะจะได้

Tak dibiasa lah deh, pakar gitu. Tak dibiasa. Rue air nam dan kuam cun keut kun yang mak mai. Air nam, air nam, air nam. Dalam tubuh badai kita. Atau kuam cun. Kuam cun hok segar dah. Jadi, keut kun mak mai. Cun keut kun langcak dium nam dan rapatan ahan. Jun nen tong mai-mai. Semong cak nak dan on air long. Supaya kita makan nasi banyak-banyak, minum air banyak-banyak tu. Jadi, nak taruh on air. On air ni tak rock deh. Semua tu, dia on air long. Pelangkit dia tu, jamkat. Mereka tak boleh kerja. Tak pokerti, kon-kon nan jeng, jeng lapai. Tak apa deh, pair deh. Salah dia tu, kanon ni prayut song yang... Tidur tu ada pedah ruang kaga. Nombor satu, tamai suan tang-tang ni rangkai yud pak kan tamngan. Wak wujud berbadai kita ni ada sifat berhenti. Berhenti wak kerja. Kerja menyakur, kerja motong, kerja apa ikut kerja lah deh. Supaya boleh berhenti. Nombor satu tu, boleh berhenti pak pon. Jangan tamngan tu nai lah. Sapa tehiak-hiak. Prasat kuam rusuk dah pak pon jangan tamngan. เวลาที่ตื่นอยู่ทำให้ความเหนื่อยล้าและความอ่อนเพลียต่างๆหายหมดไปบอกกิตาไม่ได้หะทีเดียวอยากก็สกาล่ะฮับบิชฮอกิตาลงานุปโภฮอกสัตฮอกเตยเตยลิสูตุเชียกีไรกีบิกันนั่นที่ทีเดียวอยากดูอพลอตุช่วยในช่วยในการย่อยอาหารกิตาทีเดียวนี่Tolong kisahkan makan ni. Tamai suan pasum naik rapuh ahanan suk sombun. Suk sombun. Neng cak tat kuam ron kong rang kai kena non lap. Ja lap kau pai yu. Ja lup kau pai yu nai chong tong. Tamai laksana pai nong. Du yen long. Du hek ni kun ti non lap. Som kuan ja hom pa. Wai. Batu dia tu okay. Okay tidur ni so patut kita tu kena adakan selimut wey. Kena adakan selimut biar tidur tu lak mari di sini mari dia kata biar-biar tidur tu tolong segi kisaran makan ni ni jahong pa duai pua pongkan kuam jen ken pai jauh dari luar nan eh supaya kita menahan ke kita tidur malam-malam tu deh supaya hok telah sejuk le malam telah tok sewi telah sejuk dan sebab tu lah ada kain selimut deh ni POJ PO ni kita jagalah di kita sendiri tua tu dan kalau laptop tu panah kain selimut pun ada juga deh jangan kain selimut kita suka sakak bos sejuk cari kain selimut. Dia duduk dekat kita. Duduk sekali kita. Biar tidur. Supaya kita nak pongkan ni. Pedah dia tu. Takut kita ni sejuk telajak. Ambilkan selimut-selimut. Alhamdulillah deh. Prayut kong kanon. Ni adalah Nabi kita. Dia suruh tidur. Tidur apa? Non tak kain kuah. Tidur menetai dulu. Lepas kita baca doa, baca apa. Tidur menetai dulu. Kalau orang nyakit, penyak satu penyakit deh. Sama penyakit kerut layon. Kerut layon ni sio-sio tidur pala tinggi weh. So, batas uti tu tidur deh. So, baru uti tu tiga weh tinggi. Tidur netai dah. Tinggi. Ni orang jadi nyakit kerut layon. Kerut layon ni, sahik-hik dia tu. Makan nasi pun tidur dia nak jadi penyakit. Kerut layon. Dah kita makan nasi dah tu, kena berjalan katik ni satu ubat ni. Untuk saya jadi kerut layon. Dia jadi dah kena perubat tu. Jadi halak. Jadi halak apabila nyakit dah tu, tiap-tiap nyakit dah kena perubat. Dia ada ubat. Itu yang sahabat pada Malaysia, pemberian pada Allah. Lepas tu non tak kain kuah, orang Nabi kita ni. Nainang si Sahih Al-Bukhari, rengan cak, tanding Aisyah kelawar. Ini pada Aisyah. Hadis Bukhari dia. Tan Rasulullah SAW nan
เมื่อท่านละหมาดสองรอกอัตสองรอกอัตตอนรุ่งอรุณแล้วapabila semai sunnah sebelah pagi itu dah lew mai teng lama sunnah kon subuh belum subuh tan tak non tak kain kwa Nabi bangun semai belum subuh tu mai sunnah belum subuh semai tajuk eh belum subuh tajuk eh Nabi nak ngiri tubuh tu tak kain kwa ngiri ke kane ngiri ke kane non tak kain kwaมีคำกล่าวว่าเคล็ดลับในการนอนตะแคงขวานั้นเพื่อผู้นอนจะได้ไม่นอนมากเกินไปสปายโอกิติดโดจุตะติดโดบานยอกลาจอกติดโดสเลนยนัวสัปปะสุบโบตะขับบานี่กิตะสมบัติละตินาบีสัวติดโดโอยะกัยชะติดโดตะแคงขวาอย่าติดโดตะลามอเดเนื่องจากหัวใจอยู่ทางด้านซ้ายคานะJatuh hati kita duduk di kiri. Wajai. Wajai kita duduk di kiri. Kita tidur di kanan. Di kanan itu, wajai kita duduk di atas. Tak ada tindih. Tak ada tindih wajai dah. Menurut akan kuala, jatuh hati wajai mayu di sepap tamat cat kongman. Tamat hati pun non, mai samat non dai nanไม่เหมือนกับนอนตะแคงซ้ายที่หัวใจจะอยู่ในที่ของมันตะสุปอกิตติเดงิเลคีรีก็ตงิเลคีรีที่มันกิตติเดตสุปอตดดเพเรหัวใจกิตะจัตเตอร์ติกิตะกิตะดเพเรวีอบอุ่นเนวีสดะติเดลามอฮอนิงกิตงิเลคีรีติเดดิลามอทำให้ผู้นอนจนเพลินไปและมากเกินไปสิ่งดีๆจะที่จะรับจากการตื่นมาทำงานทั้งในทางศาสนาและโลกจะผ่านเลยไปด้วยบาตัวติดโดคีนี่ติดโดลามัวสปาแกตลาจอกติดโดตุสุบโบตักยากก็ตักสมัยบาตัวล่ะนบีอาจารย์ติดโดตุสุ่มงี้เล็กคันเน่งี้เล็กคันเน่เด้สปายหัวใจกิตาตุเด้balik kiri. Bukan gitulah deh. Hari ini tu sikit sebanyak daripada ruenge Rusia kesihatan. Rusia kesihatan. Patukan non tiye tisut. Tidur ho tak molek sekali lah. Bukan kita nak bukan tua kita tahu lah kadang ni apa perangak peringat ya ni. Tidur ho tak molek sekali. Kanon ton kelangguan pensing medi.Kalau orang tidur tengah hari itu, tak nak molek mana weh. Tidur tengah hari, malah tak tidur. Ini tidur siang hari. Ini tak molek. Malah tidur sikit. Rasa tidur sehari itu, 8 jam atau 9 jam. Malah tak nak tidur mana weh. 2-3 jam tidur. Mari tidur tengah hari, siang hari. Nak tambah cukup 8 jam. Ini tak molek. Medi.ทำให้เกิดโรคต่างๆว่าอุจจาระเป็นยาเกย์ว่าอุจจาระเป็นยาเกย์เลยเกิดเส้นประสาทอ่อนแอทำให้ขี้เกียจว่า malah ว่าที่ดูบ้านเยอะตรงนี้ทุกอย่างว่า satu penyakit penyakit malah ลดความอยากขี้เกียจด้วยอย่างที่สองเพราะการนอนที่เลวร้ายคือการนอนตอนเช้าตรู่ของนบีของเราNabi kita banyak ni. Tidur dini hari. Mahmai subuh pun tidur. Ni tak bagus sekali weh. Rezeki, tak payah bagi rezeki lep pagi tu. Mereka mahu tabur rezeki. Deh. Sebab tu lah. Orang Cina tu. Ni contoh orang Cina. Cina Islam tu. Okay, Cina Islam tu. Islam tak Islam orang Cina tu. Dia pagi bangun dah.Pukul 4 bangun dah. Berhati tengok lah telat caw tu. Pukul 3, pukul 4, mari dah. Deh, orang jual tu lah. Murah rezeki pun ni, pukul orang murah rezeki deh. Wesley kita pun banyak deh. Bangun pagi. Orang jual, orang apa tu, pagi bangun deh. Orang matang pun pagi. Matang pagi, rezeki murah. Susu tu baik. Susu kita, dia sejuk deh.
Gi motong kreng-kreng-kreng. Nah, susu tu banyak oi macam lep pagi deh. Kalau motong tengah hari tu susu pekat tak tu baik. ini satu deh. Kita boleh boleh kenyoklah ke hak Nabi ajar tu deh. Boleh kayai ku. So lagi kano tile urai kuanan. Tidur hak lebih sekali. Hak lebih tak molek sekali leurai tak lebih molek sekali lah. Tidur lepas mayat sah. Tidur lepas mayat sah tu tak bagus sekali. Krang neng tan Abdullah Ibnu Abbas hen but kong tan nonton chatru. Abdullah Ibnu Abbas ya napa anak ya tidur lepas subuh tan ceng bok kap kawa jong luk khun teut. เจ้าจะนอนในเวลาที่ความมั่งคั่งกำลังถูกแจกจ่ายอยู่หรือจะต้องกันอะไรว่าพ่อมุติเดียวเพียงแค่ต้องบางีริสกีบางีริสกีบังตาวยานอติเดียวยาตุเพียตุตุเพียตุให้บางีริสกีแจกกับพ่อให้ความมั่งคั่งวิเคราะห์ย่อแอวิคมุดหเฮพอดอกเหรอไอ้ตาดีดอลพอดอกสุบุกจ้ะพัตุสวาลกิจตามีผู้กล่าวว่าการนอนกลางวันมีอยู่สามแบบการนอนเพื่อสร้างการนอนเพื่อทำลายและการนอนที่โง่เขลาไว้ที่เดอเสียหีนี่ที่เดอเสียหีที่เดอทำลายว่าแค่นั้นว่าแค่นั้นก็บาดแผลtidur banyak dengan kita semak pucat kuning lepas tu awak jadi bodoh kau nama bodoh we. Malai tak tidur tengok terasa kan aduh we, tidur malai je 8 jes malai tidur 3 jes tengok terasa banyak ni awak tidur tengah hari awak jadi orang tu kau bodoh nama bodoh kita tak say deh tak say weh jadi dia bodoh tua apa tua jadi tak saya jadi tua bodoh kano tengok kau orang tidur awak jadi bodoh tu kano lang asri tidur lepas mayasa tari dia nak jatuh gada gerak tidur ni cah salaf bangtan kelawar pudai non lang wala asri jatah mai setik panjang kong kau ด้อยลงดังนั้นไม่ต้องโทษใครนอกจากตัวเองแต่สกัดสับปะก็เขาดอกบดอเขาดอกบดอเขาดอกบดอทุกตัดสับปะก็ตัวดีมุสลิมไม่ติดเดลภาษาอันนี้ลาเกเรของนบีโอยะ pada hadis sepatutnya kita nabi oya gapo itu pakai deh nabi lage kita jangan buat Nabi suruh kita buat. Itu maksudnya deh. Untuk ini dia aku hormati sekalian deh. Ada salah silap ya Pak. Baik ruangnya. Dari ruangnya Rusia kesehatan. Hari ini tu ramah deh. Pia ujian, jaga. Berbadai habis sehat. Jangan gapo. Jangan berbadai tu. Jadi tipu penyakit. Deh. Lepas tu ada soal lagi deh. Ya Pak nak pesan deh. Hak ni satu hadis. Iaitu bukan si prophet malaikat mekauban manusia ada pak jenis pak manusia malaikat tak masuk le umur kau ni dia tambah lagi tu lailatul qadar malaikat pun malaikat tak masuk bukan tu ni dia khas dalam surat ni apa baca ni dia khas dalam malaikatul qadar tu malaikat tak masuk le umur orang pak karo ni. Kalau boleh Lailatul Qadar pun tak masuk juga. Mereka tak masuk eh. Dalam umur orang petibat tua pak karo. Ada pak karo dalam boleh badai ya. Nombor satu, bukan tidur melah beracam. Minum arak telot. Mabuk telot. Mereka tak masuk lah umur ya. Ya kedua pula tu, nera kun bidah manda, deraka ke ibu bapak. Malaikat tak masuk dalam rumah. Mungkaya sekalipun tu. Kalau mu deraka ibu bapak mu tu, malaikat tak masuk dalam rumah mu tu.
Pas masuk ke apa, sete. Sete penuh lah rumah tu. Kalau mereka tak masuk. Yang ketiga pula, telok kapjak pinong. Yang sombat. Balah rek-wadek. Bubuk heta. Bubuk heta. Tak email bagi, kenal pergi hukum ya apa tak. Tak cakap puas hati. Balah lagi weh. Hak ni mereka tak masuk lah rumah weh. Heta dunia deh. Jadi balah lah deh. Dek-wadek. Heta sikit sebanyak. Orang tua, bui. Orang bagi turut. Turut agama dah tu. Pakat tu lah deh. Rezeki kita banyak tu tu. Akan berkat. Kita tak balah dek-wadek tu. Berkat. Ia ke sutai. Ia ke pak ia tu. Talakkan sesama Islam. Allah. Sesama kita balas sama Islam. Bubuk apa weh? Bubuk taro. Taro ni masuk taro aku. Bisa aku masuk lemu. Yang tebal tahu. Balas-balas sama Islam. Sikit sebanyak, kita jangan balas. Sebanyak orang balas. Malaikat tak masuk lemu. Deh. Atau pesan ni. Ibadah Nabi Nabi kita Muhammad SAW. Yeah. Untuk ini salah silap ya Pak. Agak malah deh. InsyaAllah kita minta we boleh jumpa pula minggu depan tiap-tiap pagi Jumaat. Ya, ya Pak Ucap. Terima kasih Pak Aminah. Terima kasih pada Nayuk. Mukta Matha. Oh, bocor ya Allah. Terima kasih pada Pak O Subhawadi Cawit Se. Pak O Subhawadi ya Allah. Lecang teknik. Duk jaga ya Pak pada tiap-tiap. Mari tu. Tubik ruangnya radio. Di Sawato ya Allah. FM 95 MHz. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sawadee krab.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Batak 24 je mengikut dasar kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te, jalene perhubunge setiap kehidupan

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

Di sini, stesen radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan cerita dari kampung.

Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selamat.

Hey Werung, kalau kita yang dinyakit kapak tu kita kena patah gapo kat ya. Ha hari ni mari bawa nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyakit kapak tu dah jadi satu yang menyakit yang kita kena patah. Nyakit kapak, nyakit kut layo, dispepsia, gastritis gapo tu dah. Kalau kita jadi nyakit ni tu, cara ubat dia tu kita kena patah. Ha apa patah gapo kat? Yang satunya tu air teh, kafe. Patu kawe-kawe air cola tu. Air cola, Fanta, foto spray patu. Air wasap dawa sikit tu. Fok ketong dalam laka tu. Kau kita dok jadi nyakit kapok tu, kita makan air saja dulu. Nak panas, nak sejuk, nak apa tak apalah tapi jadi air saja dulu. Tusu pun tak mahu, lain tak mahu dulu. Wei kita makan air saja dulu. Makan wicak. Tosa banyak tak apa tapi wicak. Untuk apa? Untuk nak gi basuh kapok kita tu tu. Wei banyak hingga. Yang kedua yang itu bagi pedah. Ah, bagai sasa, bagai pedah. Moh kita ni banyak apa? Mama, mama dengan yam. Moh kita, ah, hak tu kah? Ibu sekali tu, mama pedah-pedah. Yam mama, yam-yam hak pedah-pedah tu. Bagai pedah semua. Ha, hak tu kena kurai dulu sikit. Kena kurai dulu macam ni. Lepas tu, bagai masing sangat-sangat. Gapa tak? Bagai jeruk, bagai makan yang masing sangat-sangat tu, kita kena kurai hak tu. Lepas tu lagi tu, ubat sakit urat. Kalau jadi nyakit kapok, tak boleh makan ubat sakit urat tu. Kalau makan ubat sakit urat kan, bila nak hingga kapok. Kalau kita sakit kapok, dengan makan ubat sakit urat. Kalau makan buat sakit urat kau tengok apa. Tapi kalau kesian tu dia patah erok tak. Erok dia kena patah lah. Itulah cara-cara kita kena patah kalau kita jadi nyakit kapok dah.

Pakcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Batak 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te jalene perhubunge setiap kehidupan.

Pakcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jam.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu, tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang bemnak semua dok dengan rancangan High School Harian. Petang ni mai jumpa dengan di ceremoni tiap-tiap buku 3 lebih-lebih sapa buku 4 petang. Ju gelombang FM 95 ialah radio bahasa Melayu tepat te 24 je. Yo gitu petang apa minyak dia buat gapo masa ni tu reh petang sudah gapo panggil buat pelakor lah kadang-kadang klik motong duduk nyeng-nyeng kalau dah nak siap-siap pen nak berehat gitu boleh peminat nak subkosi tegur menegur 073-203-583 ataupun hok biar dia buat kereta pergi beli bagi ataupun tubik pergi mana-mana pun buat kereta pun kena buingat juga weh peminat rasa semoga banyak lah ni orang panggil duduk pelaku buat kereta jadi tak ada turut unik-unik segala dah gitu kita kena jaga-jaga peminat yang pertama ni buat kereta kena turut unik-unik ke dia dah kena sobar jangan duduk gaduh sangat koko bawa sapa lama tapi selamat peminat dah betul jangan terlupa lah asal lagi tu jaga-jaga kesihatan kita duk ya semua lebih lagi learning tu cuaca udara dia sangat tukar dah. Mula cuaca udara dia tukar ni tubuh badan kita jadi ambil tok tok deh lah gitu nak prap tok deh ha kita kena jaga-jaga kesihatan kita lah mana jaga doh ya semua tu lah makin ni kena pilih makin ni wi cukup ha apa ni kita kena tahulah makin ni cukup 5 mu ataupun berehat tidur wi cukup minum air air saja air suwe-suwe ni ataupun lapek lah wi sehari tu tubik peluh tek wi boleh bergerak tubuh badan atik ni dak duk makan tidur saja tak leh kita kena jaga-jaga kesihatan kita apa nak ya gitu rancangan High School Harian ning jaga-jaga mengaji lah supaya ada anak cucu duk mengaji learning kita kena video tu rajin video usaha atik jangan duk malas-malas sangat ni dak budak deh kalau dia main terosak kalau dia lekat gu ha ngaji ni gak usah kureh. Tak boleh. Kita kena hajar. Kita kena royak ke dia. Jangan duduk main-main sangat. Weh. Kita duduk lah masa ngaji ni. Kita kena mengaji. Hak mana berehat. Kita boleh berehat. Hak mana hari cuti. Kita cuti. Ni mengaji. Duduk kecek. Duduk main bergura. Duduk makan. Duduk tidur lah. Lebih lah. Ha, tak boleh. Kita kena rajin usaha. Peminat. Kalau kita rajin usaha, insyaAllah kita nak berjaya lah. Dah. Ya, betul sisi ni tegur-menegur dulu lah. Selagi banyak nak kongsi, kita pergi berehat dengan Anasik dulu. Maju pop pula sisi yang kedua dengan rancangan High School Harian.

Inilah stesen radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: อยากรู้ข่าวสารนโยบายภาครัฐร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นหมุนคลื่นเข้ามาที่92เมกะเฮิรตซ์เกษตรมั่งคั่งท่องเที่ยวยั่งยืนต้องคลื่น 94.25 คลื่นมหาชนคนชายแดนใต
1: ้ร่วมสืบสานอัตลักษณ์สร้างความเข้าใจร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต FM 95 MHz ภาษามลายูถิ่นตลอด24ชั่วโมง
2: มาร่วมสร้างสันติสุขในพื้นที่เผยแพร่สิ่งดีๆกับสวท.ยะลากรมประชาสัมพันธ์
3: Ya, masalah sisi yang ketiga dengan rancangan High School Harian sisi yang ketiga ni nak mari persepsen ni lah hak budak anak cucu pia duk terlekat kepada sosial peminat deh. Ha, gitu apa ni bahaya peminat deh budak kalau lekat terosak ni. Ha, kalau kita nak ukah, Masya Allah, anak cucu kita lekat-lekat ni dah. Kita jangan pelepah wi anak cucu kita tu duk mai terosak seorang. Betul, tak boleh wi anak kita abangnya beli terosak. Kecil-kecil beli dah terosak ke anak. Betul, kita ni kena buat contoh ke dia peminat dah. Yang ni duk mai dapet dia. Dah. Ni duk lari anak tapi ibu bapa tu duk mai sedih. Tak boleh. Gitu kalau-kalau mai terosak peminat dah ada penyakit banyak. Penyakit yang pertama ni apa ni sematisan. Ni yang kedua ni penyakit autistic tiam. Ni jadi apa ni autistic tiam ni ada apa ni fikir-fikir tu jadi lama. Gitu dah. Betul ataupun jadi budak orang okay, apa jadi nak marah sok mo. Ni banyak lah dia pasal duduk seorang kita ambil terosak sikit jadi nak marah nak murih gitu deh. Ni kita kena beringat juga. Haji boleh ni kita tak sawi anak cucu kita duduk dengan terosak lagi lah kecil-kecil. Kita mai gelai video mai dulu beli bagi mai ataupun beli surat rabaica. Kalau kereta budak-budak beli kereta rimbuk ke kereta dia mai kita mekul dengan pasir ke apa itu. Lalu ni banyak bagi dia menjual. Haji boleh tu hilik lah kepada terosak. Belilah bagi-bagi terosak tu. Kalau dia mai terlekat lama-lama, kita kena pergi ubat lagi. Ubat mata, ubat otak, ubat belakang segala penyakit mai tu. Itu kita kena beringat juga. Habis kepada bagi konglin lah kepada. Pada kena habis kepada ubat peminat. Kering-kering belakang anak pia duduk terlekat terosak with dia slow-slow sikit goyak ke dia tak usah tengok lah alih baru kita dah alih ni kita tak boleh tengok terosak tak boleh main terosak gitu dah main golai lah beli bagi-bagi main dia ataupun baca surat with dia ataupun hajar with dia reti-reti huruf-huruf ke apa itu kita ibu bapa kakak abis-abis kita hajar dia jangan duduk with dia main terosak peminat. Kita duduk oleh cua hak mengaji, kita kena mengaji. Budak kita kena mengaji. Kalau tua, kita boleh main. Rosak lah, kita ajarkan dia dah. Goyak molek, peminat. Jangan duduk murih, derah. Jangan duduk godel. Okay, kita kena goyak video tahu, peminat. Yo, ni lah dia cakap ni kasi dengan rancangan High School Harian Petening. Tengok masa pun. Sampai hujung rancangan roh. Terima kasih, peminat lah duduk. Dengan dia cakap ni tiap-tiap hari. Telasa, Rabu, Khamis. Jemaah sejak dari buku 3 lebih-lebih sampai dari buku 4 petang ju gelombang FM 95 ialah radio bahasa Melayu tepat te 24 je. Ya betul terima kasih Pak On Supodi Chai Wiset Pak On Sawata Jala. Terima kasih peminat semua. Kalau ada gapo salah sikit banyak di jam minta maaf belako. Jago-jago kesihatan belako di jam minta tunduk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dengan berita polisi kerajaan dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
1: Petani teguh pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawata Jala.
0: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 Je.
2: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jalak, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.

Sawata Jala Radio untuk anda. Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Cik, mak cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatha Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk puluh pak je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 je.

0: Salawat Sajala Radio untuk Anda.
1: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan Anda ikuti siaran berita awal jam.

Sakit kepala macam mana hok jadi bahaya? Ha, mari bomo nak belah. Jo sakit kepala ni banyak sebab. Tapi hok banyak-banyak hok mari cari bomo tu ya ada 3-4 perkara. Ah, ada hok tak bahaya, patut ada hok bahaya. Hok tak bahayanya tu sebab-sebab tu dalam 3 perkara. Yang satu demi. Ha, demi tu boleh sakit kepala dah. Apa cara ubat? Kita ubat cara demi, tapi sakit kepala tu ya tinggal sendirilah. Yang laginya tu sakit kepala sebab kita keriak. Kita keriak, kita tak boleh tidur dah. Tapi sakit kepala macam ni tu dah banyak sakit belakang. Nah, sakit apa tekok di bawah belakang ni, dia sakit terik-terik tu. So pening-pening, so berat-berat kepala. Hanya nak sakit macam tu. Ha, tu tak ada bahaya apa sebab kita keriak. Kita tak ada boleh tidur. Kita kerja berat kan. Ha, tu tak ada bahaya apa. Yang laginya tu nyakit migraine. Ha, nyakit migraine ni dia sebab urat darah kita tu dia punah, dia jadi bekok nak sikit. Ha, dia nyakit lah. Pasal sakit macam mana hot migraine ni, banyak kaya nak sakit ni, sakit balah-balah. Banyak nak sakit apa ni, sakit roh-roh boleh, tapi banyak sakit sakit balah lah. Lepas tu dia sakit tu nadi kita tuk tuk tuk tuk tuk olah kah ada hot teruk-teruk tu sampai kan nampak pasal wak wak wak nampak pasal pita yang lak lak lak lak. Nyakit migraine ni, banyak yang migraine ni dia tak ada bahaya, tapi dia kena ubat cara dia. Kalau tak ubat cara dia tu dah sakit situ, haknya lagi tu jadi dua dalam hidung. Sinus aksid ni banyak pergi nak sakit ni, nak sakit kot dalam ni dah belum hendak boleh nasok lah. Yo, sebab dia ada nanuh kot dalam sinus itu ni, tapi banyak kali ada nak ketak hidung masa bahu busuk dalam hidung. Ha, hak tu dia panggil sinus aksid, jadi dua dalam hidung. Ubat dua tak hingga sendiri tak ada masalah apa, tapi hak bahaya hak pun nak saya dua kali. Sakit kepala macam mana? Sakit kepala kau banyak hari ni, sakit sikit lepas tu sakit kau banyak, kau banyak sakit semua. Lepas tu sakit kau banyak, kau sari kau sakit, kau sari kau sakit, kau sakit kau tamu. Ha, macam mana ni, takut jadi orang panggil nengok dah, jadi tumor, jadi nengok dalam kepala kita. Lepas kita jadi maring. Kau ni sakit semua. Lepas tu sakit kau kuat, kau kuat, kau kuat. Makan ubat ini pun tak hingga. Lepas tu, kau mata tak nampak kena, lingur tak berbunyi kena, nak kecek tak serak kena. Jadi payah nak kecek kena. Masa lemak kaki, lemak tangan, masa kebah tangan. Macam tu tu, takut jadi maring gitu atau jadi tokoh daging dalam kepala itu, dalam otak itu tu. Ha, tu hot bahaya. Kalau sakit macam ni kena kadang-kadang pergi hospital. Hot laginya tu sakit kepala sebab stroke. Lah, jadi kena nyakit kena stroke. Kebanyakan ini sakit sangat. Sakit kepala sangat-sangat itu tak biasa sakit macam ni. Boleh sakit kepala pak tu ya ada masalah lah deh. Mulut engok eno, patu kebah kaki barangin, kaki tangan kaki tak leh. Ha, tu sakit stroke. Dua kali ni lah. Hok jadi bahaya. Ha, jadi daging tubuh dalam kepala patu yang nyakit setruk. Kebanyakan kalau sakit kepala saja dengar tak ada gopo. Nak sakit kuning kena WhatsApp call pot tuk tuk kena. Sakit hingo, sakit hingo, sakit hingo, makan baingo. Sakit pula. Makan baingo. Patu tak ada ubah kaki, barangi, tak ada lembek kaki, barangi tak ada. Kalau mata pun apa malak ni tak ada bahaya apa. Tapi apabila sakit semua, sakit kau banyak, kau banyak, kau banyak, kau banyak, kau banyak, sakit kau banyak, sakit kau banyak. Patu ada masalah cara mata, telinga kena, mulut kena atau lemak kaki, lemak tangan kena. Ha tu takut jadi maring kata daging tubuh dalam kepala kita tu. Hak satu ini sakit selalu dah. Wah, sakit selalu dah. Patu sakit sangat-sangat tak biasa sakit mereka ni. Patu ada lemak kaki, lemak tangan, lemak kaki, lemak tangan. Itu mulut engok. Ha, itulah. Ha, beza-beza ke sakit kepala.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi keraja dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24J.

0: Geno kita kena tebuk ni boleh siapa akan mati. Ah, mari bangun nak ajak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalak wadidah ibawin itu ada saudara kita tu dah mati sebab kena ketik buah. Pak ada lah pak kita tu. Dia tanya mai kata, "Eh, kena ketik buah ni siapa akan mati ke?" Ah, ini bangun jelah. Yo ben ni. Buah madu dah lipai mok kedah kali dia ketik kita bersekor dua tu lepas lu tepah kita tak ada Allah hair tu dia tak ada maksud Allah gopal lah tapi kalau kita ada Allah hair tu boleh jadi ke bahaya juga dah tapi sebab-sebab kena buat we kita mati sebab kena ketik buah atau madu ni dah ah ya ada dua perkara yang satunya tu kita kena ketik buah atau madu tu banyak kelajak habis sarai kena ketik ni supaya saudara kita buat ni tu dah habis sarai kena ketik ah apabila ya habis sarai kena ketik tu bisa dalam madu atau buah tu ya banyak bah bisa madu atau buah mok dah pokok ni tu juga we bahaya pada tu pada kita macam mana bisa ya tu nak buat we urat darah kita tu ya buka-buka nak lot lot kaya itu apabila urat darah kita ya buka banyak-banyak tu ya buat kita jadi cok buat kita jadi cok tu ni nak sampai kat mati yang lagi tu bisa ya tu ya buat we jatuh catung kita tu ya kerja tak boleh ya buat we buat caitin picang wak apabila ya punah catung punah catung ya ten picang wak ya buat we kita jadi cok apabila kita jadi cok

sebab kita nak nyawa tak leh. Kalau kita kena getik seekor ua dengan tak ada Allah, tak ada masalah. Tapi kalau kita ada Allah, jawab kita nyawa tak tupik, nyawa tak leh, jadi mati dengan tak leh nyawa tu. Tu bahaya dia kalau kita kena ketik buai. Begitu kalau kita kena ketik buai tu, kalau kena ketik dengan banyak, tak usah ak duk rumah lah. Sebab dia boleh jadikan mati juga. Sebab bisa masuk dalam tubuh badan kita ni banyak. Kalau banyak tu, dia boleh sampaikan mati. Wakwi wajah kita tempikan wak atau wakwi wak aku tu buka lah. Kalau lihat kajah itu tu, jadi sampaikan mati boleh juga. Atau tengok-tengok lagi tak mati selalu pun jadi nyakit tai. Satu lagi tu, kalau kita kena ketik seekor wak, kalau tak ada berdeh, tak ada nak berdeh, tak ada wasa nyawa pun tak ada masalah lah, duduk rumah lah, tak ada apa-apa. Tapi kalau kita kena ketik dah, nak berdeh, nak berdeh waktu wasa nyawa tak, tak ada wasa nak nyawa tak leh, tu kena gada-gada mari hospital. Kena cocok ubat dah untuk nak hingga tak ada ukak tu. Sebab itu kita selamat tak akan mati lah. Nah, tapi kalau kita ada wak rumah tu, dia boleh sahabatkan mati. Bahagia juga ni memang nak besar.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme, uka masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Prachasampan.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawatah Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi keraja dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan,

Di sini, stesen radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Ceramah Agama.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza jaa nasrullahi wal fath.
0: Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan.
1: Wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja.
0: Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah.
1: Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba.
0: Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh, Dia Maha Penerima Taubat.

inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allahu

Itulah beberapa ayat yang kita masih lagi dalam surah Hud. Dari sini dan sebelum di sini dan sebelum daripada ayat-ayat ini masih di dalam ayat mengenai dengan kisah cerita Nabi Allah Nuh alaihi salam alaihi salatu wassalam serta kaum-kaumnya yang telah dimembinasakan oleh Allah dan juga serta kaum-kaum yang beriman dengannya termasuklah pasangan anak dia, tiga pasangan. Jadi setelah itu disurutkan, nah Allah perintah kepada bumi suruh telan air yang dia mengeluar ketika banjir itu, nah bersambung dengan air dari langit dihujankan, bertembung dua tugak, tergelar di bukit-bukit masa itu. Lepas beberapa bulan, nah air surut, surut, surut. Apabila boleh berdarat, perahu tu wastawat sa'alal judi, lalu berlabuhlah, menetaplah bahtera yang dikenera oleh Nuh dan orang mukmin itu ke atas satu bukit al-judi. Setelah itu Allah perintah kepada Nuh, qila, qila, ini lurah orang panggil, kebanyakan kita tu baca dengan fatah, apa dia, kasrah khalisah, baca dengan kasrah bersih, qila. Kalau serak hak siaga, apa, serak i, qila, kita dah. Ada pula dibaca dengan bentuk ismam, capu. Capu apa tu? Capu dhammah dengan kasrah. Tubik mari serak i. Macam mana? Waqilah. Tanda baca waqilah. Nah, dan waqilah. Dia panggil kasrah bersih. Tak ada capu dah tu. Jadi bahasa saya agak serak i lah. Bila serak A itu, hak capur lah itu. Dia panggil ismam. Waqilah. Makna tak ada apa-apa. Dan kita hajawi selalu sebut kata ki, gitu tak? Dari kata ki. Tak, kata ki. Kata ki lah. Kita lurah ni dah. Waqilah. Qila. Qila. Apa qila? Dikatakan. Maknanya dikatakan, makna dari pihak Allah, dikata orang, ha tu kena qila panggil fi'il madhi bina maf'ul asal pada qaidah, kalau hak bina fa'il qala, kata ia, manakala bina maf'ul qila, klik pada asal qaidah quwila, quwila, ha ni. Tak kala berat keserah di atas waw, kuwi, kuwi. Lalu kena permati kan? Boleh bila permati jadi kula. Oi, tak termasuk tu. Nah, tu satu lurah kula. Kemudian satu lurah lagi, wajah lagi. Dia kata kuwila di mati qaf. Tujuan pindah keserah waw kepada qaf. Berpindah-pindah kuwila. Tak termasuk waw mati didulu oleh kasrah. Tu kawakan ya. Gila. Tu. Nak kenal bahasa tu, ngaji sorah. Nah, capung dengan asal lurah. Dikata orang, ya Nuhu. Dikatakan dari pihak Allah, sama ada Allah sendiri, ataupun dengan perintah kepada malaikat. Dikatakan, yang ini kepada Nuh. Ya Nuhu, hai Nuh, ihbitu. Bila tu mula, ihbitu. Tadi wasa, qila ya Nuhu, bitu. Ihbitu, turun olehmu.
Bisalamim minna, hal keadaanmu yang bersepakai dengan selamat, sejahtera, dan aman, santoso, minna daripada kami. Ada riwayat kata, setelah air susu kapal mendarat di atas bukit, perita laguana darat-darat kita, perita musim banjir, ada terkat tahu mah, Pak Imah ria. Bila air suruh, kita tengok, nyala dia tu lah. Tengok orang lain suruhnya. Ini, ha tu. Apa nak tubik tu. Bila bulan-bulan buka tu. Apabila nak turun, nyamarilah tabiat manusia. Lepas pada ni nak makan apa. Nak apa-apa kan. Nah, nyamari belah tu. Bahasa manusia. Lalu tu bila dengar. Ihbit ya Nuhuh bidhum bisalamin minna wa barakatin alaik wa ala umamin mimman ma'ak. Turunlah, turun ulimu hai Nuh bisalamin. Ya, kita mengaji keadaan panggil ba lil mulabasah. Ta'aluk dengan suatu mahzuh jadi hal. Seolah-olah ibarat kita, kalau Arab kata ihbit bisalamin halakaunika multabisam bisalamin wa amanin minna. Turun ulimu hai Nuh, hal keadaanmu yang bersepakai dengan selamat, turun dengan selamat. Dan aman, aman santosa, tak sedap susah apalah. Nah, sebab kalau orang mempersilakan kita, sekadar kata cun saja tu tak habis kira. Kalau kata cun tam sebal, tu kan. Sesunak lah. Nah, tu dia. Silakan-silakan dengan keadaan selamat. Tu Nuh pun jadi tenang lah bila pihak Allah Ta'ala kata ke dia, ihbit bisalamin minna. Lagi pula, wa barakatin alaika wa ala umamin mimman ma'ak. Oh, situ wajib al-gunah banyak dah. Sini nak baca gaduh-gaduh tak boleh ni? Tak, kalau kita baca ini. Wa barakatin alaika wa ala umamin mimman ma'ak. Itu bukan Qur'an, itu bukan gaya Qur'an macam lagu tu. Nah, kalau Qur'an dia ada hak dia. Nah, hak dia itulah. Ala umamin. Haa, situ beri mat ke dia situ. Nak lebih pada tabi'i boleh. Nah, mat jaiz. Umamin. Haa, tanwin. Temu dengan min. Idram ma'al gunnah. Mimman. Jala juga. Ma'al gunnah juga. Mamma'a. Haa, tu tiga tu kan. Wa ala umamin mimman ma'ak. Haa, tu cara dia. Maknanya, turun ulimu, hai Nuh, hal keadaanmu yang bersepakai dengan selamat sejahtera dan aman sentosa. Aman selamat dari siapa? Minna, daripada kami. Selamat daripada kami. Lagi, wa barakatin alaik. Dan barakat dia jumlah miharak jadi barakat. Kalau kita klik kepada asal lurah, barakat mana an-numu wa ziyadah, bertambah kebaikan. Bertambah kebaikan. Baik, pasal kita itulah. Barakat dan barakat, yang dengan barakat, dengan baik, turunlah dengan selamat dan aman sentosa dengan segala kebaikan atas engkau. Tu mendekat logat barakat, baik. Nah, karena al-barakah huwa ahya ziyadatu wa numu, bertambah subur, panggil barakat. Nah, kalau jenis padi kita panggil apa? Berah kita panggil apa? Padi yang isi berah dia tu penuh malat panggil apa? Bernas. Kalau padi kita panggil bernas. Kalau ubi berisi. Itulah. Kalau tanam-tanam ni panggil
subuh. Allah, anak kayu ni kok subuh. Kalau orang apa? Bertubuh. Kalau gemuk tak boleh lah. Tu lebih ada barakah. Nah, itu ayat luruhnya saya begitu. Bila klik kepada makna syarak, al-barakah makna ziyadatul khairil ilahi fisyai. Bertambah kebaikan. Tambah kebaikan. Lepas kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Selain pada makan itu kenyai, sedap, ya ada kebaikan pula kita. Kebaikan apa pasal Tuhan. Bukan sekadar vitamin, protein itu. Oh, tu rasa semua. Nampak tak? Ya ada protein tak? Ada. Tu rasa semua bismillah tak bismillah pun. Tapi barakah ada tak? Tak ada. Itu kan? Itu beza. Bila tak bismillah, tidak ada barakat. Itu barakat mana kita berberkatnya? Selamat, sejahtera, dan aman, santosa daripada kami. Dan barakat, kebaikan. Sabah, apa harap dia tafsir? Wa barakatin ay wa khairatin. Itu dengan baik-baik, itu dengan baik-baik. Atas engkau dan atas segala umat yang daripada mereka yang bersama-sama engkau, iaitu 39 pasangan lagi, 39 kelamin lagi. Ya 40 kelamin bukan? Atas kau yang masuk. Turunlah dengan selamat, turun dengan baik-baik. Bersama mereka yang bersama-sama dengan kau di dalam bahtera, dalam bot, dalam kapal itu. Maka segala yang dalam bahtera serta nu tu tiada beranak lepas pada tu. Malaikat hanya anak-anak Nuh, tiga orang itu sahaja. Jadi hak 30 naik kelamin lagi tu tak dapat keturunan. Mati ke habis keturunan. Lepas tu duduk biak sampai ke hari ni. Daripada tiga pasangnya tu lah. Sam, anak Nuh. Ham dan Yafis. Tiga tu. Daripada tiga tu sampai ke hari ni. Tu mana kata, maka segala yang dalam bahtera, dalam kapal bersama Nuh, yang 40 kelamin termasuk Nuh sendiri, tiada beranak malaikat anak-anak Nuh. Tiga orang saja. Tiga pasangnya, tiga kelamin. Itulah anak cucu pakai hari ini. Maka oleh itu, maka segala manusia yang ada ini, zaman kita ni, daripada keturunan Nuh lah. Sebab itulah dikatakan, dikatakan kepada Nuh itu, Adam kecil, Al-Adamus Sagir. Ada pun panggil kata Adam Thani, Adam yang kedua. Nabi Adam asal tu, anak cucu dia meliu-liu habisnya banjir tu. Lepas tu lepas pada banjir tu, tinggal 40 kelamin ni, yang 30 anak kelamin lagi termasuk Nuh pun tak ada anaknya lah. Tak ada keturunan dah lah. Daripada anak-anak je tiga orang tu lah. Sampai ke hari ini. Kerana itulah digelarkan Nabi Nuh itu digelarkan Adam kecil. Adam Sarif. Adam kecil. Setengah kata Adam Sani. Adam yang kedua. Antaranya ni jarak masa. Antaranya antara Nuh dan tu Adam, antara jaraknya 1,000 tahun. Segi tahunnya 1,000 tahun. Lapisannya 28 nenek. 28 nenek. Apa? Mana Nuh bin apa? Kita kata kita sekadar tak tahu. Nuh bin Lamk. Lam bin Mutawaslih. Mutawaslih bin Ukhnuh. Ukhnuh tu kena ke Nabi Idris. Lepas tu naik lagi situ tu. Putus situ sikit. Ada juga sebut.
Lagi siapakah? Sis. Nah, Sis itulah anak Adam. Hak gati Adam Nabi dia. Nah, tu dia kata sini. Lape ajda. Kena tengoklah. Lepas sirah semula. Nabi tukuk lape. Dua lapa nenek. Ah, lape-lape. Siapakah Adam tu? Sehingga antara dengan. Adapun di segi masa, 1,000 tahun. Sehingganya. Bakit Nuh. Dengan kematian Adam. Baik.

dan beberapa umat. Jahat daripada hak mukmin tu. Dan beberapa umat. Sanumatti'uhum. Dan beberapa umat daripada mereka ia serta engkau tu, hey Nuh, itu lagi kami beri bersedap-sedap mereka itu sedikit di dalam dunia. Kat kita ni bila tak ada, bila selamat kat tu dah sedap dah. Dengan tempat susah sedap macam mana? Tidur pun tak sepenuh mata, makan pun tak sepenuh. Bila Allah Ta'ala beri bersedap-sedap, makan pun lalu. Kan? Duduk pula sukaria. Tu panggil salam, aman, dalam baik-baik. Kemudian, lagi kami beri bersedak-sedak. Sanumatti'u, matta'ayu matti'u. Mulangan nu, numatti'u. Maksud sin, sanumatti'u. Hum, tu maksud u. Lagi kami beri bersedap-sedap mereka itu sedikit di dalam dunia. Ha, kita apa lagu tu? Matahari mati kan? Bila dia nikmat, makan minum lagi lah. Tu dia. Bila dia makan lalu lagi tu. Di mana kita boleh bersedap-sedap lagi sama matahari mati. Kemudian, summa yamassuhum minna. Kemudian, kena akan mereka itu. Masa yamassuh, kena sentuh. Kemudian kena akan mereka itu, mereka mana? Tadi, mereka yang serta engkau tu. Ini. Kemudian kena akan mereka itu, kalau kami beri sedak-sedak sebentar tu, kemudian kena akan mereka itu, minna daripada kami, kena apa? Kena oleh azab yang sangat sakit pada akhirat. Ini hak mana ni? Dan mereka itu hak kata mana? Mereka hak yang kena oleh azab tu. Mereka itu segala anak cucunya, anak cucu Nuh hak yang kafir-kafir. Bukan anak cucu belah tu kah? Nah, tiap-tiap lapis dengan anak cucu apa dia Adam tu mai hak berimeh, kufur, berimeh, kufur lah itulah. Nah, lepas tu bakit Nuh berdakwah hak berimeh dengan dia berimeh. Lepas tu Allah Ta'ala mati habis. Tinggal hak mukmin saja. Lepas tu, bila lama kelamaan mati hak tu. Tinggal apa? Anak cucu daripada tiga orang. Anak Nuh ni biak. Ada kupu daimeh, ada kupu daimeh itu. Itulah.

Kau yang duk bakit bohong dia. Duk tak percaya kata dia Nabi macam-macam tuduh. Allah Ta'ala kata kan. Selepas pada cerita, di sini mayat tujuh pada Nabi lah ni. Sallallahu Alaihi Wasallam. Tilka bermula demikian itu. Dengan dia kata tilka muktada isim isyarat mu'annah. Ti. Kalau Hamzah kalah. Lalika. Ini tilka. Til tu. Bermula demikian itu. Bermula demikian itu cerita. Ya tafsir apa dia isi syarat ke panggil tafsir musyar ilai. Tilka sampai kalau hak arak ya tafsir. Tilka ay hazihil ayatul mutadhamminatu qissata Nuh. Demikian bermula demikian itu. Apa demikian itu? Demikian itu cerita. Apa cerita? Daripada khob. Demikian itu cerita. Yakni cerita yang mengenai cerita Nabi Nuh serta kaumnya tu. Demikian itu cerita-cerita Nabi Nuh serta kaumnya tu. Ialah khobas lalu. Daripada khobaran ya ra'i' wa'i' khobaran ya ra'i' daripada engkau. Semua tu khobaran ra'i' belakangmu tak ada masa tu. Masa berlaku Nuh tu tak ada lagi. Nah, tu khabar ya ra'i' daripada engkau. Lepas tu engkau tahu dari mana? Kami wahyi akan dia kepada engkau. Nuhiha. Kerana rajak klik kepada tilka. Sebab kata nuhiha. Amin tu memang anak. Nuhiha. Kami wahyi. Apa makna wahyi? Wahyi pada lughah makna al-i'lamu ala khufyatin. Beritahukan sesuatu atau jalan sembunyi. Orang dekat tepi tak tahu. Nah, wahyu mai cerita ke dia, kata Jibril mai rayak ke dia. Dia dengar. Ha, kuat-kuat

terjadi hari itu, ma kunta ta'lamuha, tiada engkau, kena kata lagi kunta tu pemadi, tiada pernah engkau ketahui akan dia, akan demikian itu cerita akan dia kepada tilka, tiada pernah engkau ketahui akan dia, akan demikian itu cerita. Mu tak pernah tahu ama, sebab mu tak ada masa berlaku tu, ibu-ibu tahun sebelummu. Dan tiada ketahui kau-kau, kalau mualat terjemahnya nak ada engkau, dan tiada ketahui kau-kau, dia panggil anta tu taukid, tak ma kunta ta'lamuha anta wala qawmuka min qabli haza, tiada engkau ni tak pernah engkau ketahui akan dia, akan demikian itu cerita, dan tiada ketahui oleh kaum kau min qabli haza, dan daripada dulu-dulu daripada ini Quran, min qabli haza ay hazal Quran, sebelum pada Quran diturunkan ke atas kamu Quran yang mengandungi kisah Nuh ni, mu tak tahu, kamu tak tahu, tiba-tiba mu boleh cerita. Ini apa ni? Menunjuk kata mu ni bercakap adalah wahyu dari Allah. Orang tak percaya kata kamu rasul, anatilah orang tu. Nah, oleh demikian, hak murayak, hak sebenar. Karena mu tidak cakap semata-mata daripada dengan nafsu kamu, tidak. Hanya kamu cakap dengan kami wahyu-wahyu kepada mu, hey Muhammad. Oleh itu, kalau ada orang menentangmu pun, orang bakit bohongmu, fasbir. Maksud sabar. Fasbir, maka sabar olehmu. Tahan olehmu. Seperti sabar Nuh. Ini pedah rakyat cerita. Ini tengok Nuh duduk berdakwah berapa ratus tahun. Kau macam mana dengan dia, tapi tetap dia tanggung. Tanggung. Apa dia jawab Allah Ta'ala letak jadi Nabi Rasul, suruh menyapa-menyapa dia. Walaupun disakiti oleh kaum dengan perkataan Allah, dengan perbuatan Allah, ejek macam-macam, tapi Nuh sabar. Kalau gitu mu Muhammad, fasbir, maka sabar, tahan olehmu seperti sabar Nuh. Ini kita dengar hikayat dia lagu tu lah. Nah, dia suruh ambil iktibar. Nah, sabar olehmu seperti sabar Nuh. Sebab apa? Innal aqibata lil muttaqin. Kerana bahawa kebaikan, kesudahan, kerjaan itu hanya terpuji nak kat situ. Innal aqibata ayil mahmudata. Kerana bahawa kebaikan, kesudahan yang terpuji, kesudahan kerjaan yang terpuji itu bagi siapa? Ialah bagi segala orang yang takut akan Allah. Apa makna takut akan Allah? Dengan junjung suruh dan tegahnya. Junjung suruh dengan melakukan suruhan. Junjung tegah menjauhi ketegahan. Tu makna muttaqin. Tengok je hujung jatuh lagu tu. Sabit ramai filem, gapo filem saja lagu ni bila sudah. Cerita, lakon, gapo main kan? Nah, di peringkat awal, peringkat tengah tu gak kesiannya orang baik. Tuduh demo dah itu kan. Cerita dekat belah kita kita tengok apa belah ada sedih hati lah dia dak sekali. Dan tuduh kata dia. Ya gitu tolong orang. Ya tolong orang boleh penyakit tah dia. Tu filem main lagu tu. Tak ada ingat filem zaman dulu tu ada. Dia lalu nak pergi satu kerja ada orang kena tikar tepi tu. Bor dia lalu, hak penjahat tinggal lari. Dia bererti gitu orang tolong. Tolong cabut pisah, bawa orang dia memain tu kata. Mau bunuh. Tak, mau tolong tak, tengok pisah tak tanya. Sudah, kerja tak nanya lah. Ya, tu orang panggil tolong. Lepas kita kerja boleh tak? Tak basah. Jangan kata tak basah. Kita tak nak, tak basah tolong. Boleh menyakit. Tak kena lah cakap itu. Kita jadi sangat lah. Ada apa ya? Dah hidup tolong. Jangan.

Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

Pakcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu, tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

Dange tak rumnya bezin dah ada umur. Sebab bahaya sampai ke mati. Ha, macam mana bagi pemondoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tani tu napok-napok banyak fakta yang hidup. Duk beli-beli minyak dah. Ha, takut minyak habis dah. Takut minyak mahal. Kena pakai lagi duk beli minyak. Hidup pun dekat lain. Hidup dalam motor apa. Bermua mari nak pesan fakta sikit dah. Ha, minyak lah tak masalah dah. Minyak hak-hak bermua nak fakta hati-hatinya tu. Minyak bensin. Naman bensin. Ya, minyak bensin ni dah. Minyak bensin ni. Ya nampak ya, jadi air. Dah jadi air minyak tu. Tapi semuanya tu jadi gas. Bawa jadi gas tu je boleh nak jadi berasak. Nak jadi tak renak lah. Begitu kalau kita taruh jadi dalam motor tak molek tu, je boleh tubik. Nah, tubik jadi esak. Jadi gas. Jadi dahai tubik lagi. Begitu je bahaya. Kalau kita kita taruh dalam motor lagi lain, yang bukan untuk taruh minyak tu. Nah, kalau bukan awak saya taruh minyak tu, ya boleh rasa itu baik. Begitu kalau kita nak taruh tu, kena buh dalam gelang atau dalam motor untuk nak taruh minyak bensin. Ha, baru dia tak rasa itu baik. Dia rasa juga tapi tak banyak. Tapi kalau buh dalam motor tamada, dalam gelang minyak selena, buh dalam motor eko, itu kan siap. Hak tu dia rasa itu baik halu dah. Hak tu hak bahayanya tu. Kalau kita tak luar rumah, tak ada masalah lagi. Sebab dia berjarah itu baik tu, itu baik dalam udara luar. Tak ada masalah. Ya, rabai boleh lah. Tapi kalau dalam rumah tu, dia dekat lah rumah tu. Boleh dekat lah dalam rumah tu lah. Ya, di bahayanya tu. Bahaya macam mana? Ah, ha, satu. Ya, jadi gas. Ha, menatang no ni, jadi gas. Boleh jadi gas. Dia dekat lah dalam rumah tu dah. Ya, kena pipak, boom, halu dah. Ah, tu bahaya nombor satu. Boom, boleh ke bau, boleh ke berapi. Dah, berapi, habis rumah. Naya habis lah rumah, habis lah rumah putih tu. Begitu dahnya taruh dalam rumah. Lepas tu, orang rasa taruh dalam motor ekor, motor ekolang, motor ekspera. Macam budak mari tengok penama ni, belum pakai. Siap. Lepas tu, orang dalam berbadai. Dah, orang bahaya dengan kesihatan berbadai tu. Yang menantai ni, boleh berkat, oh banyak-banyak tu, kita serak masuk tu, juga buat diri-diri kita pening. Dah, mau pening-pening banyak, serak banyak lagi tu, juga buat otak kita penuh, sampai kejeng, sampai kecap. Dah, siapa yang disawai, yang dicak. Ha, tu siapa yang mati lah, ubah apa siapa yang mati lah tu. Kena ingat lah, kita taruh-taruh tu. Lepas tu, laginya tu, dia dilukakan kelepong kita. Lepas tu, kalau isap banyaknya, dia luka kelepong, siapa kejadi, buka kelepong, pahak lelah tu jadi nyakit lelah. Ha, begitu, biar ada jadi nyakit lelah, dangit, taruh minyak pesing dalam umur. Notak luar. Atau penubuh lepkah, dia mulai. Atau tak luar rumah. Dangi tak luar rumah. Sebab dia kau. Rumah mana ada budak Allah, ada ritual Allah. Dangi taruh minyak mesin.

dah le umoh no tok luar cak patu cai kok kok ci pat tayuh mo le tok luar saja jelas no tapi hok takut sekali nyutu yo nyok mezing ni kalau kita serok lama-lama ah yo wak menjadi nyakit darah wak begitu jadi nyakit pucat wak begitu jadi nyakit mering darah patu banyak orang jadi mering darah tu ada sakut dengan nyok mezing hok takut-takutnya budak dengan orang mengandung mohono ada budak leluh atau ada orang mengandung dalam umur dange taruh atau sipai minyak mezing dalam umur. Itulah kena wakak atik-tik, kena wakak warap minyak. Ini nombor-nombor saya.

Jeru. Wokok Faifa dengan wokok ketah ni, hok mana bahaya lagi? Ha, mari bomo nak goyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni bomo nak cek masalah wokok lah. Ya, wokok tu dua-dua tu bahaya dua. Dua berdarat kepada tubuh badan kita dua-dua selalu dah. Ha, dia mau nak kau senang kata, wah, kalau nak isap wokok tak nak weh, tak bahaya, kena pakai wokok apa? Wokok Faifa lah, baru tak bahaya. Wokok ketah bahaya, dia mau nak kau senang. Itulah dah. Semua ke faham? Hari tu wokok Faifa ni, kalau dia mau buat mari buka Faifa untuk dia mau nak berhenti wokok. Kita dok isap wokok ni sebab tu kita lekat dia panggil nikotin. Dah, nikotin, ibu nikotin dia jadi kita rasa lekat. Pas nikotin ni buat kita rasa gembira, rasa tak kriak, rasa segar. Ha, hak tu hari tu dah lekat tu sebab kita makan kafe lah. Kafe, kafein, wokok ni nikotin. Apabila kita kriak, kita rasa sekabut, kita rasa wokok, kita rasa segar. Ha, tu dah lah tu. Sebab nikotin ni. Kalau orang rasa nak berhenti wokok, dia nak berhenti tak ada sebab nikotin ni. Lepas tu, dia mau buat lah wokok Faifa ni sebab wokok Faifa ni boleh. Dia boleh come note lah. Kata nak kena kata sikit atau nikotin banyak. Nak berhenti wokok tu kita banyak tu dah. Lepas tu kita kokoh sikit, kokoh sikit. Lepas tu kita berhenti wokok. Hak tu cukup rasanya semua tu. Tapi kita jadi kok lain. Ha, dia mau ikut senar tu. Ha, kalau isap wokok Faifa ni tak bahaya dah. Tak nyakit. Ha, tak berdarat kepada tu pada kita bakat ikut senar tu. Lepas tu muda, fok wadu kita bakat isap lah weh. Tak kena cara ya tu. Lepas tu kalau tanya tu hak mana, darat banyak lagi, ya darat dua-dua. Tapi banyak lama duduk situ. Hari tu, dia tak ada gaji lagi. Sebab wokok Faifa ni ialah wokok baru. Bagaimana baru? Begitu dia tak tahu gitu ya ada jadi menyakit ke apa katik. Bolan itu ada timur lah menyakit. Lah ni kita nak apa dah? Dalam berita dah apa fort warung dah. Jadi menyakit kelepon banyak sebab apa? Sebab wokok ni. Kalau kira tahu dua ni hok mana berdarat lagi? Darat sama-sama. Tetapi wokok ketah lama ada wokok Faifa. Sebab apa? Ya wokok ketah ni dah. Bahayanya apa? Bahaya je asap dia tu. Asap dengan kabut dia tu. Hok tu bahaya dia tu. Asap dia ni boleh masuk dalam kelepon kita. Asap toko jadi banyak, wak jadi menyuk. Orang panggil nama tah. Atau menyuk tah ni wak berdarat kepada kelepung kita. Duk jadi nyakit lelah, jadi mering, jadi apa. Sebab nama tah ni. Tapi masa je duk hipung. Makin masa 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Baru nak mula menyakit. Tetapi wokok Faifa ni, dia pakai air bakar menyuk. Apabila dia bakar air bakar menyuk, dia dia sak nak lagi. Wokok kita bakar, ibu terbakar je tu. Jadi asak, jadi kabut. Masuk le kelepung. Tapi yang ni dia bakar menyok, bakar air, jadi asak, masuk le kelepung. Mula-mula dia tubik masuk tubik dia wokok jadi asak dah. Boleh masuk kelepung tu, dia jadi air terik pula. Apabila dia jadi air terik pula, dia hidup dalam kelepung kita dah lah. Apa air dalam le kelepung? Sebab kita lemah air. Bawa air dalam le kelepung, nak nyawa tak leh. Apabila warung kita ni, isak wokok dengan banyak, air ni banyak. Buahnya banyak, dia bakar masuk hipung tu, dalam 5 tahun, 6 tahun ya. 5 tahun, 6 tahun mula menjadi menyakit dah. Menyakit apa? Menyakit air penuh dalam kelepung. Orang panggil menyakit wari. Jadi menyakit warung lah ni. Jadi apa? Kena kerak kelepung, kena tukar kelepung, kena gisipai kelepung. Sebab apa? Air penuh kelepung. Begitulah. Kalau tanya kata hok mana berdarat, dorak dua-dua. Tapi buka ketah, lama sikit. Buka Faifa, 5 tahun, 6 tahun, nyakit selalu dah. Paya dia buat aku senar tipu buat kita tu kena. Pokok ketah ni dorak, tak boleh isap. Kena isap buka Faifa. Bahang saja tu. Sebab apa? Hari tu, okay, baru nak mula isap. Tak ada dia tipu menyakit lagi. Bawa orang okay, mula isap banyak-banyak, dengar lama ni kan. Mula nampak menyakit lah. Pas menyakit tu jadi teruk. Lepas tu bangat pada menyakit. Hak daripada pokok ketah lagi. Ah, pesan-pesan pada warung-warung fighter lah. Kalau tak mahu kena kerak kelepung, tak mahu lelah yak muda, dengan isap wokok. Lebih-lebih lagi, wokok Faifa. Wadah ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Awas hajalah radio untuk anda. Di sini stesen radio Sawatha wilayah Jala, Lembang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita malam dari Kota Bangkok.

Mokcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Luangnya bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

Nekluwok weh. Nekluwok. Semua ikan. Zaman dulu dia. Pataniak lah, pataniak lah. Kita kosong lah. Road kosong. Tuk, tuk, tuk say. Pataniak lah ya. Ya lah, ya ha. Ya lah, betong. Letak lah. Jami naik teruat. Pesak. Naik teruat. Orang-orang meksak lah. Naik teruat. Nekluwok. Nekluwok dia. Naik teruat. Naik besak dah kereta. Mereka cair dengan seorang bat ke. Mi bat. Ya saya tekek. Mi tua, mi tua. Tekek. Naik thai. Kau ni juhu kemudi. Naik thai ni. Rea na rea. Rea hang jauh. Khen rea pai. Jak panga pai kok panji. Khen rea. Naik-naik perahu dia. Tha perahu. Perahu rew kami naik thai. Lep lakai. Prong. Rew-rew. Pau rew. Naik thai. Naik thai. Juhu kemudi. Naik tun. Naik tun. Toke. Tua moda. Okey tu tua moda. Awak kerja. Naik tun. Tua moda. Naik perakan. Okey jamin. Okey jamin. Naik perakan. Okey jamin. Naik perakan. Okey jamin. Perakan sakon. Rau perakan kau. Kau main rau rapi cop. Kap kau. Kita perakan dia. Mana kita tanggungjawab sepuluh dia. Kaya lari kita pun kena lari. Tak salah make out ni. Perakan. Perakan kau tolong dua-dua. Tolong dua-dua. Ni perakan sakon. Kau perakan sam kon. Tiga orang. Konan ku ngen. Buta duit. Ya ni 50. Kita 50, saya sebagai 50. Kau kam, pakat perakan tiga orang ni, perakan pergi mari. Ini sebaik cahaya ni, sebaik cahaya. Mini, mini ni, tak lari perakan. Naina, Naina tu. Gapa, Naina ni tulis kata Naina lah. Ni, orang gapa. Yang ni tu broka, dah balik bahasa, bahasa tengah dia. Masuk mau kita Naina. Itu Naina tanah. Naina jual rumah yang makan persennya, 3% boleh dia. Harapannya. Itu laku Kai. Dinya Kai. Kai dah perak Naina. Dia jual tubik tanah dia tu. Kerana Naina. Naina, Naina, Naina. Itu macam dalam kerja rumah cerita broka, broka. Kerana broka tu. Kerana cik mak tu. Topai Nayok. Nayok kan Nayok. Nayok ketua kita. Eh. Lalu pergi lihat tang. Dipilih. Jangan terlupa deh. Pilih pak. Kau ke. Mereka lihat Nayok. Pilih putan. Kau mi si. Si lah kap. Si kiau. Cak hijau. Lihat. Putan ke. Wakil. Kau kita. Kita kena. So ke mana. Neng nak kap. Kan neng. หนึ่งเบอร์สีชมพูจะไม่ว่ามุดเดอจะไม่ว่ามุดเดอกระบะพักกิจคะแนนพักอันเนาะมี57พักอันดับ57พักในประเทศไทยปัสสาวะกี้บัตรสีเหลืองจะกุนิงประชามติเห็นชอบอาตัวไม่เห็นชอบเอโนอุกการัฐธรรมนูญเห็นชอบไหมอย่าลืมเนี่ยลูกพ่อปาลาเป้เด็กปาลาเป้รู้เนี่ยกิตานี่ตุบิบลูมบาร์ตปาลาเป้นอนบลูมปาลาเป้นายกนารีนี่โอเกตินโอนารีโอเกตินโอแล้วนาวีทุกกะปะนารีเอตินานารีเป็นนาวีได้ไงเอตินาตัวจะได้กับป่าเบลมัวเบลมัวโอเคมัวนารีเอตินานาวีตัวกับป่านาฬิกาตัวเจนาฬิกาข้อมือเจทางเงนาฬิกาแขวนเจดินเดย์เจกัตตงตัวเจดินเดย์นาฬิกาแขวน
jega tau jadi neng nali kapruk jego dek semai dek dek nali kapruk semai apa dek dek minali kapruk pacuban ko thora sapruk nali kapruk jego grain bangun ngapa tu kopak bangun dah belum subuh tu bangun baca surat nang se cai nali kapruk nali katang pun เย่จะตกนาฬิกาตั้งพื้นนะครับสำหรับคืนนี้จบมาแล้วนี่ขึ้นต้นด้วยโนนูนะโนนูโนติกุกับนำตัวบ่าวนำบ่าวกัตโต้ด้วยนำบ่าวขอบคุณครับขอบคุณครับ

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawatah Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi keraja dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 J.

Di sini, stesen radio Sawata Wilayah Jalan, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Hidup.

سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. الحمد لله segala puji bagi Allah. Sedara sedari moci ayah abai adik yang dihormati sekalian, peminat babo setiap malam Sabtu dan malam Khamis, insyaallah buat masa selepas daripada insya sebelum tidur insyaallah di dalam ruang hidup di dalam iman. Stesen radio Sawoto Nagara Thais gelombang 95 seperti biasa tiap-tiap malam Sabtu dan malam Khamis. Seperti itu juga nak melalui juga pada Facebook Radio Jala FM 95 bersama-sama dengan ambo insya-Allah, yang disokongi juga oleh Majlis Agama Islam Wilayah Jala yang memberi sokongi, beri masa untuk saya babo me boleh mari bercakap, boleh mari bernasihat tentang ilmu agama ya Allah. Insya-Allah pada malam ni, malam Khamis, kita berhubung pada muka 18 kita durun nafis. Mari kita mengaji tasawuf, cara nak reti, nak tahu kedalami, nak royak kata kita ni dengan Allah Ta'ala. Allah sangat jauhnya, sangat jauhnya kita dengan Allah Ta'ala. Mesti kita kena iktikad, wilpah, ilmu tauhid, akidah dulu. Lepas tu kita koperapak dengan Allah Ta'ala, hingga kita mengaku pula kata tidak ada dah melainkan Allah saja yang duk retah kita. Kita ni apa saja, nak buat apa tak leh, apa hak kita nak tak leh, apa hak kita tak si tak lepas. Hatulah menunjuk kata lemah, Allah lah yang memberi kepada kita. InsyaAllah mari kita tengok pula dalam kitab. Kata dianya dalam likung. Dalam likung, lima baris hala ke bawah tu. Lima baris hak le bawah, muka 18 syahadan tu. Dia kata, maka apabila sudah nyata. Maka apabila sudah nyata, yang ni nyata tu dapat tajalizat. Dapat tajalizat. Bila sudah nyata, dapat tajalizat. Apa dia? Apa dah tajalizat? Yang ni kita ni ada tangga dia. Nak naik kepada tajalizat ni ada tangga dia. Kenalah kita ni panu dulu pada apa Allah dan asma Allah dan juga sifat Allah. Barulah tajalizat. Tu baru siapa? Tajalizat. Hadis itu ya kata, maka apabila nyata bagimu, tu nyata tu sekejap mata jua. Sekejap mata jua. Tu tak ada mengekali hudur hadir Tuhan tu sentiasa duduk dalam hati kita dak. Sekejap mata jua. Ada kita hilang tak habis. Kita hilang tak habis. Jadi kita kena hilang, itulah dikatakan panah. Hilang ni mana kena wirai daripada perasaan perbuatan kita, witimbul perasaan tu perbuatan Allah semata-mata. Kita tak kuasa, Allah yang kuasa. Witimbul wirai hak kita, timbul hak Allah. Maka nak wirai hak kita, timbul hak Allah, kena muraqabah. Kena muraqabah. Kena pandai mengitai-ngitai makhluk Allah atas dunia. Kena pandai mengitai-ngitai. Supaya orang duk tengok-tengok, duk padu-padu. Orang mata ni mata dalam, ya tengok. Ya tengok, ya gi. Gi tu nak wirai hak kita timbul hak Allah. Itu muraqabah. Tapi kena belajar lagu tu. Kena duk perhati, memerhati kepada gerak-geri makhluk Allah, termasuk kita sendiri.
memerhati kita tilik, kita tilik. Allah, kalau Allah Ta'ala tak bui, Allah Ta'ala tak menggerak, Allah Ta'ala tak bui, segala-galanya Allah Ta'ala berlaku. Bila Allah Ta'ala tak bui, kita nak bercakap, nak berkecek pun tak boleh. Kita nak mamuh, nak berkunyak, nak bergerak pun tak boleh. Nak bergerak lidah, nak bergerak tangan pun tak boleh. Nak bergerak kaki pun tak boleh. Timbul perbuatan Allah. Bila kita perasa lagu tu, takutlah, takut, mari takut. Oh, aku tak ada sekarang, yang ada Allah. Timbul lah, tumuro qobah. Baru hilir af'ah. Hilir asma' pula. Nak pergi hilir asma' pula. Hilir asma' pula. Tilik ikut saja tilik. Namu-namu atas dunia. Semua tu hak Allah berlaku. Tak ada sekarang habu. Sifat Allah, kodrat hak kita duk pakar. Sifat kodrat hak Allah Ta'ala wi kepada kita, hak kita duk pakar. Wallahu khalaq apa, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan bagi, dan kamu tu Allah Ta'ala menjadi, dan bagi hak membuat pun Allah Ta'ala menjadi. Yani kedua-dua, kita sendiri dan sifat kodrat hak ada pada kita tu he buat. Bila kita boleh buat bagi, kita boleh buat benda, benda hak kita buat pun Tuhan buat juga. Habis tak ada kita. Wallahu khalaqakum, dan Allah Ta'ala menjadikan kamu. Wa ma ta'malun, dan bagi hak membuat pun dia buat juga. Pas kita mananya sanda majazi saja, sanda hak pelom-pelom saja hak duduk di kita. Yang semati Allah. We rasa gitu ya. Hatu kena melalui musyahadah. Nampak? Musyahadah. Tu Allah. Deh, nak we jadi hati kita suci. Jilah, cuci jilah. Suatu kedapatan rasa yang ada kelazatan. Mana kita adalah mengingati pak perkara itu tadi. Yang ni, an af'ah, asma' wa sifat zat, pak-pak perkara tu, rasalah kemanisan lazat ibadah. Seperti dalam kitab musalli ada kata sebut kan, wa ja'ala fiha jannatal ajilah, dan telah menjadilah fiha di dalam semaya itu jannatal ajilah lil muhibbin. Menjadi dalam semaya itu dapat lazat manih khidmat. Manih khidmat semaya kita kepada Allah Ta'ala. Khidmat sepak orang, khidmat kepada orang. Itu dapat lazat kemanisan khidmat semaya yang menempati syurga yang disegerakan dalam dunia. Bagi segala hamba hak mana tu, hamba hak mertabak yang tujuh dalam sifat semaya yang muhibbin. Pada kata waliman khofa maqama rabbihi jannatan, bagi mereka hak ada ketakut khauf, takut khauf tu ia takut kepada maqam rabbah, maqam Tuhan. Dapatlah mereka itu waliman tu jannatan, dua syurga dunia yang boleh dah, yang disegera syurga hak yang disegerakan di dalam dunia. Serga apa hak duk segera dalam dunia? Lazat manih dalam khidmat ibadat. Buat ibadat semaya berasa manih, ibadat puasa berasa manih, ibadat segala ibadat hak kita memperhambakan diri kita kepada Allah Ta'ala berasa manis. Allah, qurratu a'yin, qurratu a'yin, sejuk mata hati kita. Itu seperti mana di dalam kitab musalli ya ada ya, wa ja'ala fiha qurrata ainin. Mula-mulanya mana alhamdulillahi rabbil alamin, dalam ketebah kitab musalli, segala puji bagi Allah. Allah lah yang meretah segala alam. Allah lah yang menjadikan semaya itu allazi ja'ala salata tariqatal muttaqin. Semaya itulah jadi jalan ni bagi kita orang takwa. Jalan ni jadi tarekat. Lalu kok semaya itulah hape dekat kita dengan Allah. Wa ja'ala fiha qurrata ainin,
dan menjadikan di dalam semaya itu sejuk mata hatinya, sejuk ibadat kita. Siapa dia orang yang mula-mula boleh? Sayyidil Mursalin. Penghulu bagi segala rasul. Ialah Nabi Muhammad. Ialah waruknam min arkanidin. Itulah satu rukun. Daripada segala rukun agama. Dan juga waja'ala fiha jannatal ajilah lil muhibbin. Dan menjadilah padanya dalam semaya itu dapat lazat manis khidmat semaya. Yang semaya dapat manis kedemak semaya itu pula yang menempati dengan syurga dunia. Tu yang diserupa dengan syurga dunia tu dapat kemanisan. Bukan syurga dunia tu harta banyak. Sedak duklah mewah harta banyak. Bukan syurga dunia di sisi tasawuf. Hadap mengajar malening. Syurga dunia dapat manis kemanisan lazat dalam ibadat ke Allah. Tu orang panggil dapat lazat khidmat kepada Allah. Kita baru ada ibadat ya. Kena ada khidmat. Lepas khidmat tu ubudiyah. Lil muhibbin, bagi orang yang kasih ia kepada Allah. Lalu Allah kasih kepada kita. Wa ma'dana asraril asyikin. Ada tepat kali ia mengambil biji-biji dalam semaya tu. Ialah tepat mengambil biji-biji ia segala rasio. Segala rasio dia ambil dalam tu, dalam semaya tu. Daripada berbagai-bagai tajalli Allah bagi orang yang rindu kasih berseru mereka itu akan mahbub, yakni Allah. Hidup banding. Tu lagu tu lah. Suhub. Kita tengok lagi tak lagi. Nak berhenti kata. Tajalli zat. Itu dia. Allah. Bila dah makan, apabila dapat, apabila nyata, apabila dapat tajalli zat. Bagimu sekejap mata ya Allah Ta'ala, wis sekejap mata juga. Upamanya rahsia Allah, sir Allah, rahsia yang engkau peroleh akan dia, akan rahsia tu dengan musyahadah. Ya, kena kita melalui musyahadah, bukan boleh dengan mudah-mudah. Ya, kena boleh dengan musyahadah suhu baru dapat fana baqa illah. Itu sir rahsia. Sir Allah Ta'ala. Sirruhu baiti wa sirruhu ana wa sirruhu baiti. Hakikat makrifat Allah Ta'ala taruh. Allah Ta'ala koci bubuh di dalam hakikat sir, yakni mertabak hati yang ketujuh. Ya, kita ni goyak semua. Goyak pulak pun tak pun nak berhenti. Ya, hati kita ni ya berlapih. Sadrun, kolbun, puadun. Patu lubun. Patu labo gapo lagi? Syarafun, domirun, sirrun. 7 belapih halau naik ke atas. Bila kita mengaji pula, mertabak mula-mula ilmu yakin i'tiqadi, ilmu yakin zauqi, ainul yakin zauqi, hakul yakin zauqi. Muraqabah musyahadah syuhud timbu pano dalam pano bako dengan Allah. Barulah kita duduk dengan Allah. Makrifat, hakikat makrifat, hakikat uluhiyah makrifat kita tu Allah gi susuk taruh gi bubuh di dalam mertabak hati hak yang ketujuh, hak berapa kesannya. Ya, tak bergerak gi ke mana dah, tak beralih gi ke mana dah. Kalau di hati tekak hak yang kedua, kolbun, tak ada jalan, dia beralih. Dia mau suruh sedak-sedak sikit, kau pergi selalu, dah tu kolbun. Kalau sodron tu baru tumbuh, baru sodron. Sodron baru tumbuh. Tuhai baru tumbuh. Dah tuhai tani, cambah di alas tubi rabbikum, kalu bala, cambah di situ. Mari tumbuh di dunia ni, timbul di dunia ni, fa'lam annahu la ilaha illallah. Tumbuh tak tumbuh, tengok. Rajin mengaji, nak kenal Allah Ta'ala, tumbuh. Melalui muraqabah musyahadah, boleh duduk dengan Allah Ta'ala. 7 bongok, 7 lakoh, boleh jumpa dengan Allah Ta'ala. Dunia, Masya Allah. Tak ada payah goyak, mudah. Kita goyak tak ada payah, mudah. Hatu. Sekejap mata juga. Upamanya rahsia yang engkau peroleh akan dia rahsia tu.
dengan musyahadah. Ha, dengan musyahadah pandai mata hati kita. Ha, tu. Kerana mengekal hudur hadir hati kita tu yang demikian tajalli zat itu daripada tiada berselang-selang waflah, tiada berselai-seli-seli-seli dah, lalai kita dengan Allah, tak ada berselai-seli dah, semata-mata duk dengan Allah, tak pergi ke mana dah. Ha, tu payah nak we jadi situ, nak we boleh duk situ tu payah. Ha, kita mengaji bererti ya tahu kata Islam, hakikat Islam ni tinggi mo. Hakikat Islam ni al-Islam tinggi. Ala yu'la al apa? Ha, tidak boleh siapa dia nak perendah, nak perebah. Islam, agama Islam tinggi, tak boleh nak perendah. Kita yang ada perendah diri kita sendiri. Islam duk situlah. Ha, tengok lagi deh. Ha, tengok. Ha, tu tidak terselai-selai dah. Sabit tu, bila takbir kita ni, bila kita takbir semaya, usalli pada zuhri arba'a raka'atin atau maghribi salasa raka'atin imam ma'muman lillahi ta'ala. Takbir sebentar ya. Bila masuk di dalam semaya, pakai punggah selalu dah. Gi ke situ, gi ke sini, gi ke situ, gi ke sini, nyamari hok tu, nyamari hok ni. Ha, dah kita tidak ada hadir, tidak ada hudur. Sabit tu kita nak semaya sunat, kita hadir dulu hudur hati kita kepada Allah Ta'ala. Duk sekejap, ha, barulah takbir Allahu Akbar. Ha, ya mari, mari. Kita basuh kena buat. Basuh kena buat usaha cari. Hak demun ni, hak amur duk royak ni, sentiasa tiada terselai-selai ghaflah. Lalai dia tu tak ada dah. Tak ada dah. Duk dengan Allah. Duk dengan Allah. Iaitu ghaflah. Mana iaitu ni hakikat demun ni. Tiada ada ia meleke bagi segala afroknya ni. Bagi setengah afrok seperti anbiya anemonu martabak nabi-nabi, dan pula setengah daripadanya segala aulia wali-wali. Wali tu pula wali, banyak wali hok yang kami, tiada daripada yang lain, tiada daripada yang lain mereka, daripada mereka itu saja. Yesuk di wali ya, buku ning ni. Iktikok ni belana-lana kita pakat mengaji ilmu tauhid akidah, tak ada kira ambil daripada ya ayyuhannas, hei manusia, hei orang, pakatlah mengaji wikna tuhai. Ha, umum situ padah belako, padah jepuk belako, tak kira asawi manusia, jepuk padah mari mengaji belako untuk nak wikna Allah. Hatu kita padah nak we mengaji we kena Allah, demo duk lare tak se we mengaji. Ha ni susahlah. Napok ke perut lagu tu. Padahlah pakak-pakak panggil we kena Allah Taala dulu. Kerana tanggo kena ilmu yakin i'tiqadilah baru naik kepada zauqi. Nak zauqi i'tiqadi tak ada, tak sah, bahong saja. Bahong saja. Ha tu dia dia Allah. Ha tu boleh royak banyak tu ya. Ha sekurang-kurang wali hak boleh. Ha supa kata semaya, martabak semaya hak sekurang-kurang hak serendah-rendah martabak hafizu ala salawat. Ha martabak rukun syarat sah batal. Tak ada martabak tu tak semaya. Tak semaya. Supa ngahalak han Nabi kata, semaya kamu, kamu belum lagi semaya. Ha, semaya dua rakaat mari bui salih kepada Nabi, mung tak semaya lagi, lam tu seli. Ha, lagu tu. Sekurang-kurang kena duklah pekat hafizu, jaga rukun syarat. Pah kalau hok nak naik mertabak wali, mertabak tasawuf, hakikat nak tajalli af'a asma' as-sifat az-zat ni, kena orang wali.
Kena orang wali. Apa wali? Orang yang diretah oleh Allah Ta'ala. Pakai ambil hak makna mudah-mudah. Orang hak diretah oleh Allah Ta'ala. Inna awliya Allah wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Allah Ta'ala jepuk ambil. Baik, kalau gitu maka pelihara kena jagalah tu, maka pelihara lah akan ulihmu, akan dia akan rasio tu tu hak mung boleh tu kamu rasa kata sedak rasa sangat tu mung pelihara molek lah, pelihara molek dengan menutup video rahsia tu. Dan jangan engkau nyato akan dia rahsia tu kepada seorang jua pun, jangan duk royak. Supaya ambo ni bukan duk royak rahsia, duk royak cara nak boleh. Bila boleh dah kau alhamdulillah. Tapi syarat dia tu banyak, kena reti dulu sifat 20. Ya tak naik kau ni deh. Ya tak sah la ilaha apa? La rabbi illallah. Ya tak sah. Ya kena la ilaha illallah, kena mengaji cara dia sifat 20 wujud ida sapa kau nuhu mutakalliman. Lepas kita mengaji tasawuf pula. Tu ni kita ambil tasawuf. Ambil tasawuf tak dulu anak tangguh hak wasilah pertama. Tak sah, tak leh. Allah lah yang kuasa, kita tak kuasa tu tasawuf. Allah lah yang retah kita, kita tak retah. Itu tasawuf. Uluhiyah, uluhiyah ya kena mengaji. Allah tu ada bersifat dengan sifat wujud. Allah ada, tidak ada permula Allah ada, tidak ada kesudah Allah ada, tidak serupa. Allah ada, tidak berhajat. Allah ada, tidak berbilik. Itulah baru la ilaha illallah uluhiyah hak tu. Duk-duk kita nak pergi kepada kita tak kuasa, Allah kuasa. Kita sakit, Allah segar. Kita lemah, Allah kuasa. Kita tak ada sekarang tu tak sah, tak sah la rabbi illallah. Syekh Daud kata tak sah kena la ilaha, tidak ada ketuhan ni yang di yang di sebenar-benar tuhan malaikat Allah. Mana ketuhan ni hak yang sebenar-benarnya? Tidak ada ketuhan ni hak sebenar-benar. Iyalah sifat al-mustaghniya anhu kulli ma siwahu wal muftakiru ilaihi. Itu istighna hak sebenar-benar. Baru sah uluhiyah. Nak pergi ke rububiyah pula, nak pergi ke tasawuf nu hasuku. Kena mengaji cara lain pula. Hak nu kena mengaji kitab faridah. Ni kena mengaji kitab hikam ataupun durun nafih suku-suku kitab. Baik deh. Tak ada boleh melekef waktu saja. Wali-wali hak tu hajepuk betul. Allahu waliyul lazina amanu. Allah jepuk. Ya kasih ke siapa dia. Syarat dia orang hak lepas iktikad siap dah. Allahu waliyul lazina amanu tu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Tu hebuwe habis segala cemas-cemas. Suci. Suci jilah. Tu. Lepas tu nak menuju kepada Allah tu kena suci. Supaya Nabi kita nak berjumpa dengan Allah Ta'ala pada mandi Isra' Mi'raj, kena belah dada. Kena belah dada nak berjumpa dengan Allah Ta'ala. Kita cemah kena belah dengan sifat 20 dulu. Lepas tu belah dengan tasawuf ni, barulah boleh berjumpa dengan Allah Ta'ala. Boleh duduk dengan Allah. Itu dia. Kerana bahawasanya yang demikian itu. Yang demikian mana? Yang demikian nak boleh, nak dapat tu. Rasio tu. Setengah daripada. Setengah daripada yang diharamkan Allah Ta'ala menyatakan dia. Setengah daripada segala yang diharamkan Allah Ta'ala pada menyatakan. Kita boleh, kita reti alhamdulillah. Rasa zauki kita dengan Allah Ta'ala. Bukan benda bahasa boleh royak. Bukan bahasa benda boleh royak. Dan menyuruhkan Allah Ta'ala itu akan dia dengan menutup pi dia tu. Dan menegahkan dia tu. Rahsia.
daripada membukakan dia perkara yang ghaib-ghaib atas lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ya orang dia siapa di martabat tu, martabat rasiyah amwayak saning tu, martabat rasiyah hakikat makrifat Allah Taala taruh di dalam hakikat hati yang nama sirrun, hak bila daripada sadrun kalbun fuadun lubun syarafun damirun sirrun tu mah pekat hati yang tujuh tu hai ambil hakikat makrifat tak situ. Bila tak situ, Allah Ta'ala mukasyafah membukakan segala pintu gaib, boleh tahu habis segala dalam kubur, dalam neraka, dalam syurga Allah, daripada membuka akan dia perkara yang gaib tu. Tu atas lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekira-kira sebeda iyo alaihi wasallam walillahi maharimu fala tub apa fala tabtak apa ya tak cerak ni. Tak cerak, kita mau tak cerak. Tengok. Tengoklah dia kata kena walillahi muharimu muharimu fala tabtiku fala tahtikuha. Aku ho tak ada. Walillahi maharimu fala fala tahtikuha. Tengok, tengok makna dia mudah. Bagi Allah, walillahi Ta'ala itu biberapa rasio. Walillah, bagi Allah Ta'ala itu biberapa rasio yang diharam. Maharimu yang diharamkan menyatukan dia. Maka, fala, maka jangan kamu buka tahtikuha. Jangan kamu buka akan dia. Akan biberapa rasio tu. Jangan dia buka. Jangan dia buka. Tak boleh buka. Tak sewi buka. Rahsia tu tak sewi buka Allah Ta'ala deh. Tak sewi buka. Nampak? Nampak lagi tu? Tak sewi buka. Kok mana tak sewi buka? Maknanya kita dapat bila kita sapa meraqabah musyahadah syuhud naik sapa martabat panu. Nak buka mana dia sapa situ? Tak buka dah lah. Tak khabar ke diri dah. Hodok sarunya kita tak ada boleh lagi ni. Dia merata rana weh. Tak pergi jemaah mengorek. Payah kita orang tak sawah ni. Payah nak semaya dengan demo. Tu buke tu karu tu. Tak boleh bercampur dengan demo. Kita dah sapa sendiri dia. Dia sapa tu ikut tu hell talk dah lah. Ikut tu hell ajar tu. Ikut tu hell talk. Di situ dia suruh beringat tu sewi kita bergoyak. Wapo tu? Kita bergoyak orang hak tak ada besar. Akidah pun bobo baru nak boleh. Ya tu sewi kita gitu goyak. Semacam ambo ni ke ambo dah reti dah setara ni Allah Taala bui setara ni. Tu sewi kita hidup mengarung sangat. Tepat hak tak biasa gi, pas kita hidup gi. Tak yasu biasa besar lah. Dia kata, tepat hak kita tak biasa gi, pas kita hidup beroyak. Bahang, dia kata, bahang. Ini nak beroyak arah-arah, ya. Arah-arah, deh. Dia kata, ialah bagi Allah Ta'ala itu, biberapa rasio. Nur, nurun ala nur. Rasio.

kau kena jaga. Baik. Maka janganlah kamu buka akan dia. Maka apabila nyata dah bagi mutu rahsia itu dengan zauki, rasa zauk, maka peleherakan olehmu akan dia dengan mengerjakan segala suruhnya dan menjauhkan segala larangannya. Apa? Supaya tetap ia padamu tu, kerana bahasanya rahsia tu sir yang amat melio. Dan susuk menyembunyikan olehmu akan dia kepada orang yang bukan ahlinya, kerana datang syarak suruh menyembunyikan akan dia rahsia tu kepada buke ahli, seperti yang lagi akan datang insyaallah. Pada tatimatun hatu ya takut kita giduk royak, giduk royak bagi hak pelak-pelak kepada orang hak tak biasa. Sarulah. Seperti mana orang duk mengatik besar, demo tengok nampak punahnya, beringuk habis duk mengatik. Tubik sekali hu. Semua tu tak boleh duk royak kat orang tu. Kita nak tahu, kita mengaji sendiri. Kelima hu, kelima ha, ada berlaku. Jangan kita gitu kata huduh. Tak sauh penama balah tu. Jangan. Kita tak masuk gitu cari, tak mengaji dengan dia, kita gitu kata. Kita tak cok kita kata. Jangan. Kita tak cok kita kata. Tak boleh, tak boleh. Ya kita tak sapa mertabak wasal. Apabila seorang itu bercapai suhu upamanya, maka itulah dia orang panggil digelar waliullah atau al-arif billah atau al-wasal ilallah, orang yang sapa kepada mertabak. Sebab itulah memerhati dalil ilmu bahasa, ilmu tasawuf tu. Teman nak kena mertabak syariat, Allahu Akbar kabiro, mertabak tarekat wajah tu wajih halilazi, mertabak hakikat inna solati wa nusuki, kena tahu so. Kena tahu. Mula-mula mertabak syariat kena reti tauhid Allah, wujud idabako. Patu nak naik, bila naik dah aku panggil i'tiqadi, ayo nak naik zauki. Bila zauki itu kena lalui apa Allah menghilangkan apa perbuatan kita, timbul perbuatan Allah. Mana apabila engkau lihat mana-mana seperti mana asma pula, mana-mana nama seperti hijau, kita tengok merah kuning dalam dunia. Allah pisah kuning, sebelum tu hijau, lepas tu kuning misalnya. Maka ketika tu tersuhuklah engkau, suhuk pandailah engkau bahawa yang menghijau itu ialah Allah. Ha situ ia tak mari sendiri, mereka Allah lah. Mula-mula tu hijau, tak boleh makan lagi putih pisah. Bila ia pergi ke hala kena manis buah tu, ia tubik kuning. Siapa tu yang mengkuning? Siapa yang menghijau? Ialah Allah. Dan mana-mana yang hijau pula pada benda alam ini adalah mazhar bagi asma Allah Ta'ala juga. Kita tengok tu mazhar Allah Ta'ala. Kecantik ke Allah Ta'ala. Nampak dah. Lagi boleh lagi. Apabila engkau terlihat seorang yang sobar dari kesakitan, maka ketika tu kita boleh syuhuklah kata engkau bahawa yang sobar itu adalah daripada Allah jua yang ada pada hamba itu. Hanya mazhar asma Allah Ta'ala. Asma Allah Ta'ala yang mazhar pada muka bumi, pada benda-benda. Gi mazharlah kenyata, nyata bagi si Zaid tu yang banyak sobar. Kita kata Allah Zaid ni sobar sungguh. Itulah mazhar asma Allah Ta'ala. Nampak? Jadi, nak we naik situ tu. Nak we naik situ. Allah. Apa? Ya pula nur rahsia nak ucapak ni. Ya tidak, awak panggil tidak terhasil. Nur ya tidak terhasil kalau tidak ada amale wirik yang disah oleh guru mursyid. Dinamakan wirik tarekat. Sebab itu kita kena berguru. Guru letak kita ni kena wirik. Mana wirik kena buat amal. Masa ni, sehari banyak ni. Itu dinamakan wirik tarekat. Waktu pula wari atau nur dari Allah Ta'ala. Setelah kita menjalani wirik tarekat yang diajar telkin, yang diajar capok, yang diajar, yang diletak kaedah dia oleh guru mursyid, maka

Itulah beberapa ayat yang kita masih lagi dalam surah Hud. Dari sini dan sebelum di sini dan sebelum daripada ayat-ayat ini masih di dalam ayat mengenai dengan kisah cerita Nabi Allah Nuh alaihi salam alaihi salatu wassalam serta kaum-kaumnya yang telah dibinasakan oleh Allah dan juga serta kaum-kaum yang beriman dengannya termasuklah pasangan anak dia, tiga pasangan. Jadi setelah itu disurutkan, nah Allah perintah kepada bumi suruh telan air hak dia mengeluar ketika banjir itu. Nah, bersambung dengan air hak dari langit dihujankan, bertembung dua tugak, tergelah di bukit-bukit masa itu. Lepas beberapa bulan, nah air suruh. Apabila boleh berdarat perahu tu, wastawat sa'alal judi, lalu berlabuhlah, menetaplah bahtera yang dikenera oleh Nuh dan orang mukmin itu ke atas satu bukit Al-Judi. Setelah itu Allah perintah kepada Nuh, Qila, ini lurah orang panggil, kebanyakan kita tu baca dengan fatah, apa dia, kasrah khalisah. Baca dengan kasrah bersih. Gila. Kalau serak hak siaga, apa? Serak I. Gila. Kita dah. Ada pula dibaca dengan bentuk ismam. Capu. Capu apa tu? Capu dhamah dengan kasrah. Tubik mari serak I. Macam mana? Waqila. Tanda baca waqila. Nah, dan wakila, dia panggil keserah bersih, tak ada capur dah tu. Jadi bahasa saya agak serak I lah. Bila serak I tu, tak capur dah tu. Dia panggil ismam, wakila. Makna tak ada apa-apa. Dan kita jauhi selalu sebut kata ki tu dah. Jadi kata ki, tak. Kata ki, kata ki je lah. Kita luah ni dah. Wakila. Qila. Apa qila? Dikatakan. Maknanya, dikatakan, makna dari pihak Allah, dikata orang, itu kerana qila dia panggil fi'il madhi bina maf'ul. Asal pada qa'idah, kalau bina fa'il, qala. Kata ia, manakala bina pu'u, qila. Klik pada asal qa'idah, puwila. Puwila. Tak kala berat keserah di atas waw, puwi. Lalu, kena permati kan? Boleh bila permati jadi qula. Oi, tak termasuk tu. Tu satu lurah, qula. Kemudian satu lurah lagi, wajah lagi, dia kata kuwila di mati qaf, tujuan pindah keserah waw kepada qaf. Berpindah-pindah, qawla. Tak termasuk waw mati didulu oleh keserah. Tu kawakaya, qila. Tu, nak kenal bahasa tu, ngaji sorah. Nah, capur dengan asal lurah. Dikata orang, ya Nuhu, dikatakan dari pihak Allah, sama ada Allah sendiri ataupun dengan perintah kepada malaikat, dikatakan, yakni kepada Nuh, ya Nuhu, hai Nuh, ihbitlah. Bila termula, ihbitlah. Tadi wasah, qila ya Nuhu, bitlah. Ihbitlah, turun olehmu

0: kami. Ada riwayat kata, setelah air susu kapal mendarat di atas bukit, perita lagana dah darat kita, perita musim banjir ada tegak tahu mah Pak Imah ni. Bila air susu, kita tengok nyala dia tu lah. Tengok orang lain suruhnya. Ha tu, apa nak tubik tu. Bila bula-bula bukan tu, apabila nak turun, nyemarilah tabiat manusia. Lepas pada ni nak makan apa, nak apa-apa kan. Nah, nyemari belah tu. Bahasa manusia. Lalu tu bila dengar, ihbit ya Nuhu, bidhum bisalamin minna wa barakatin alaik wa ala umamin mimman ma'ak. Turunlah, turun ulimu hai Nuh, bisalamin. Ya, kita mengaji keadaan panggil ba lil mulabasah. Ta'aluk dengan suatu mahzuh jadi hal. Seolah-olah ibarat kita, kalau Arab kata, ihbit bisalamin halakaunika multabisam bisalamin wa amanin minna. Turun ulimu hai Nuh, hal keadaanmu yang bersepakat dengan selamat, turun dengan selamat. Dan aman, aman santosa tak sedap susah apalah. Nah, sebab kalau orang mempersilakan kita, sekadar kata cun saja tu tak habis kira. Kalau kata cun tam sebal, tu kan. Sesunak lah. Nah, tu dia. Silakan, silakan dengan keadaan selamat. Tu nu pun jadi tenang lah bila pihak Allah Ta'ala kata ke dia, ihbit bisalamin minna. Lagi pula, wa barakatin alaika wa ala umamin mimman ma'ak. Oh, situ wajib al-gunah banyak dah. Sini nak baca gaduh-gaduh tak boleh ni? Tak, kalau kita baca ini. Wa barakatin alaika wa ala umamin mimman ma'ak. Itu bukan Qur'an, itu bukan gaya Qur'an macam lagu tu. Nah, kalau Qur'an dia ada hak dia. Nah, hak dia itulah. Ala umamin. Ha, situ beri mat ke dia situ. Nak lebih pada tabi'i boleh. Nah, mat jaiz. Umamin. Ha, tanwin, temu dengan min. Idram ma'al gunnah. Mimman. Jala juga, ma'al gunnah juga. Mamma'ah. Ha, tu tiga tu kan. Wa ala umamin mimman ma'ak. Ha, tu cara dia. Maknanya, turun ulimu hainu hal keadaanmu yang bersepakai dengan selamat sejahtera dan aman sentosa. Aman selamat dari siapa? Minna, daripada kami. Selamat daripada kami. Lagi, wa barakatin alaik, dan barakat dia jumlah mihrak jadi barakat. Kalau kita klik kepada asal lurah, barakat mana an-numu wa ziyadah, bertambah kebaikan. Bertambah kebaikan, baik, pasal kita itulah. Barakat, dan barakat, yang dengan barakat, dengan baik, itulah dengan selamat, dan aman santosa, dengan segala kebaikan atas engkau. Tu mendekat logat barakat, baik. Nah, kerana al-barakah huwa ahya ziyadatu wa numu, bertambah subur, panggil barakat. Nah, kalau jenis padi kita panggil apa? Berah kita panggil apa? Padi yang isi berah dia tu penuh molat panggil apa? Bernas. Kalau padi kita panggil bernas. Kalau ubi, berisi. Itulah. Kalau tanam-tanam ni panggil subur. Allah, anak kayu ni kak subur. Kalau orang, kalau orang panggil apa? Bertubuh.
1: Kalau gemuk tak boleh lah. Tu lebih ada barakah. Nah, itu nak ayat luruhnya saya begitu. Bila klik kepada makna syarak, al-barakah makna ziyadatul khairil ilahi fisyai. Bertambah kebaikan. Tambah kebaikan. Lepas kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Selain pada makan itu kenyai, sedap, ya ada kebaikan pula. Kebaikan apa bahasa Tuhan. Bukan sekadar vitamin, protein itu. Oh, tu rasa semua. Nampak tak? Ya ada protein tak? Ada. Tu rasa semua bismillah tak bismillah pun. Tapi barakat ada tak? Tak ada. Itu kan? Itu beza. Bila tak bismillah, tidak ada barakat. Itu barakat mana kita berberkatnya? Selamat, sejahtera, dan aman, santosa daripada kami, dan barakat, kebaikan. Sabah, apa harap dia tafsir? Wa barakatin ay wa khairatin. Turun dengan baik-baik, Atas kau dan atas segala umat yang daripada mereka yang bersama-sama engkau, iaitu 39 pasangan lagi, 39 kelamin lagi. Ya 40 kelamin, bukan? Tak kau yang masuk. Turunlah dengan selamat, turun dengan baik-baik. Bersama mereka yang bersama-sama dengan kau di dalam bahtera, dalam bot, dalam kapal itu. Maka segala yang dalam bahtera serta Nuh tu tiada beranak lepas pada tu. Malaikat hanya anak-anak Nuh, tiga orang itu sahaja. Jadi hak 30 naik kelamin lagi tu tak dapat keturunan. Mati ke habis keturunan. Lepas tu hadut biak sampai ke hari ni daripada tiga pasangnya tu lah. Sam, anak Nuh. Ham dan Yafis. Tiga tu. Daripada tiga tu sampai ke hari ni. Tu mana kata, maka segala yang dalam bahtera, dalam kapal bersama Nuh, ya 40 kelamin termasuk Nuh sendiri, tiada beranak malaikat anak-anak Nuh. Tiga orang saja. Tiga pasangnya, tiga kelamin. Itulah anak cucu pakai hari ini. Maka oleh itu, maka segala manusia yang ada ini, zaman kita ni, daripada keturunan Nuh lah. Sebab itulah dikatakan, dikatakan kepada Nuh itu, Adam kecil, Al-Adamus Sagir. Ada pun panggil kata Adam Thani, Adam yang kedua. Nabi Adam asal tu, anak cucu dia meliuh-liuh habis dengan banjir tu. Lepas tu lepas pada banjir tu, tinggal 40 kelamin ni, yang 30 anak kelamin lagi termasuk Nuh pun tak ada anaknya lah. Tak ada keturunan lah daripada anak-anak dia tiga orang tu lah. Sampai ke hari ini. Kerana itulah digelarkan Nabi Nuh itu digelarkan Adam kecil. Adam Sarif. Adam kecil. Setengah kata Adam Sani. Adam yang kedua. Antaranya, ni jarak masa. Antaranya antara Nuh dan tu Adam, antara jaraknya 1,000 tahun. Segi tahunnya 1,000 tahun. Lapisannya 28 nenek. Nah, 28 nenek. Ada mana Nuh bin apa? Kita kata kita sekadar tak tahu. Nuh bin Lamk. Lamk bin Mutawaslih. Mutawaslih bin Ukhnuh. Ukhnuh tu kena ke Nabi Idris. Apa tu naik lagi situ tu? Putus situ sikit. Ada juga sebut. Lagi siapakah? Sis. Sis itulah anak Adam. Gati Adam Nabi tu. Tu dia kata sini. Lapis ajda. Kena tengok lah. Sirah semula. Nabi cukup lapan. Dua lapan nenek. Lapan-lapan siapa ke Adam tu. Sehingga antara dengan. Ada pun dari segi masa, 1,000 tahun. Sehingganya. Bakit Nuh dengan kematian Adam. Baik.

Orang yang duk bakit bohong dia, duk tak percaya kata dia Nabi macam-macam tuduh, Allah Ta'ala katakan. Selepas pada cerita, di sini mayat tuju pada Nabi lah ni, sallallahu alaihi wasallam. Tilka bermula demikian itu. Dengan jenang kata, tilka muktada isim isyarat mu'annah. Ti. Kalau Hamzah kazah, lalika. Ini tilka. Til tu. Bermula demikian itu. Bermula demikian itu cerita. Ya tafsir apa dia isi syarak ke panggil tafsir musyar ilaih. Tilka sampai kalau hak arak ya tafsir. Tilka ay hazihil ayatul mutadhamminatu qissatan Nuh. Demikian bermula demikian itu. Apa demikian itu? Demikian itu cerita. Apa cerita? Daripada khob. Demikian itu cerita. Yakni cerita yang mengenai cerita Nabi Nuh serta kaumnya tu. Demikian itu cerita-cerita Nabi Nuh serta kaumnya tu. Ialah khobas lalu. Daripada khobaran ya ra'i wa'i. Khobaran ya ra'i daripada engkau. Semua tu khobaran ra'i belakangmu tak ada masa tu. Masa berlaku Nuh tu pun tak ada lagi. Nah, tu khabar ya ra'id daripada engkau. Lepas tu engkau tahu dari mana? Kami wahi akan dia kepada engkau. Nuhiha. Kan rajak klik kepada tilka. Sebab tu nuhiha. Amin tu memang anah. Nuhiha. Kami wahi. Apa makna wahi? Wahi pada lughah makna al-i'lamu ala khufyatin. Beritahukan sesuatu atau jalan sembunyi. Orang dekat tepi tak tahu. Nah, wahyu mai cerita ke dia, kata Jibril mai rayak ke dia. Dia dengar. Orang dekat tepi tak tahu pun. Dia punya wahyu. Alhamdulillah sekali macam ni tahu. Namun tahu mana ada bisikan saat ni masalah, ada capak dalam hatiku saat ni. Itu wahyu apa dia ni daripada Allah Ta'ala, wahyu kepada akan dia akan demikian itu cerita. Ilaika kepada engkau ya Muhammad. Walha masa terjadi hari itu, ma kunta ta'lamuha. Tiada engkau, kena kata lagi kunta tu fa'amati. Tiada pernah engkau ketahui akan dia. Akan demikian itu cerita. Akan dia daripada tilka. Tiada pernah engkau ketahui akan dia. Akan demikian itu cerita. Mu tak pernah tahu apa. Sebab mu tak ada masa berlaku tu. Ibu-ibu tahun sebelummu. Dan tiada ketahui kau-kau. Kalau malak terjemahnya nak ada engkau dan tiada ketahui. Kau-kau. Dia panggil anta tu taukid. Tak. Ma kunta ta'lamuha anta wala qawmuka min qabli haza. Tiada engkau ni tak pernah engkau ketahui akan dia akan demikian itu cerita. Dan tiada ketahui oleh kaum kau min qabli haza. Dan daripada dulu daripada ini Quran. Min qabli haza ay hazal Quran. Sebelum pada Quran diturunkan ke atas kamu, Quran yang mengandungi kisah Nuh ni, mu tak tahu. Kamu tak tahu. Tiba-tiba mu boleh cerita. Ini apa ni? Menunjuk kata mu ni bercakap adalah wahyu dari Allah. Orang tak percaya kata kamu rasul, anatilah orang tu. Oleh demikian, hak mu raya, hak sebenar. Kerana mu tidak cakap semata-mata daripada dengan nafsu kamu, tidak. Hanya kamu cakap dengan kami wahyu kepada mu, hey Muhammad.
Oleh itu kalau ada orang menentangmu pun, orang bakit bohongmu, fasbir. Maksud sabar. Fasbir, maka sabar olehmu. Tahan olehmu. Seperti sabar Nuh. Ini pedah rakyat cerita. Tengok Nuh duk dakwah berapa ratus tahun. Kau macam mana dengan dia. Tapi tetap dia tanggung. Tanggung. Apa dia jawab Allah Ta'ala letak jadi Nabi Rasul suruh menyapa-menyapa dia. Walaupun disakiti oleh kau dengan perkata Allah, dengan perbuat Allah, ejek macam-macam. Tapi Nuh sabar. Kalau gitu mu Muhammad fasbir, maka sobat tahan olehmu seperti sobat nu. Ini kita dengar hikayat di lagu tu lah. Nah, dia suruh ambil iktibar. Nah, sobat olehmu seperti sobat nu. Sebab apa? Innal aqibata lil muttaqin. Kerana bahawa kebaikan, kesudahan kerjaan itu hanya terpuji nak kat situ. Innal aqibata ayil mahmudata. Kerana bahawa kebaikan, kesudahan yang terpuji, kesudahan kerjaan yang terpuji itu bagi siapa? Ialah bagi segala orang yang takut akan Allah. Apa makna takut akan Allah? Dengan junjung suruh dan tegahnya. Junjung suruh dengan melakukan suruhan. Junjung tegah menjauhi ketegahan. Tu makna muttaqin. Ada ingat dia hujung jatuh lagu tu. Sabit ramai filem, gapo filem saja lagu ni bila sudah. Cerita, lakon, gapo main kan. Di perekat awal, perekat tengah tu gak. Kesiannya orang baik. Tuduh demo dah itu kan. Cerita dia belah kita pergi tengok. Apa belah ada sedih katilah dia dak sekali. Dia menuduh kata dia. Dia pergi tolong orang. Dia tolong orang boleh penyakit tah dia. Tu filem main lagu tu. Tak ada. Ingat filem zaman dulu tu ada. Dia lalu nak pergi satu kerja. Ada orang kena tikar tepi tu.

baik sungguh pergi ke mana? Innal aqibata lil muttaqin. Habis dah sebut sama wal aqibatu lil muttaqin. Hujung jatuh terpuji ialah klik pada dia takut ke Allah. Dia jujur sungguh, dia bersih sungguh, tuduh tak mana tuduh. Akhir cerita pecah. Akan minta maaf kan dia lah. Minta maaf lah, minta maaf. Nah, tapi dia tak apa, dia maaf. Tak apa nak bayar ganti rugi, dia tak ada nak. Tu dia baik. Kali kita ha, bayar, berganda. Rugi situ kita. Nah, ini. Tengok kisah, tengok filem ceritanya macam tu. Ha, ini terhadap sengaja ada ayat filem. Cerita yang buat masa dulu. Nah, panggil ada buat filem, dia tiru situ. Nah, itu dia main hikayat, main cerita. Sahabat orang berdakwah yang melalui cerita ke, dapat berimek orang, dapat baik orang yang sebab tu. Ha, itu dia. Itu nak-nak atas bijak pandai kita lah. Itu dia. Ini Allah Ta'ala kata, ulitu musabah Muhammad. Sebagaimana Nuh dulu sabar. Tengok dia tu bertahun-tahun dia berdakwah. Sabar apa? Sabar. Kerana kebaikan hujur jatuh. Innal aqibata lil muttaqin. Ha, Allah sedia untuk tu. Ha, tapi kalau kita nak nama baik di dunia, nak tunjuk datang, kau datuk je lah boleh. Ya? Nah, buat apa pun nak tunjuk, dia kata baik. Nah, buat apa tunjuk, dia puji. Ya? Boleh lah dia puji tu. Tapi akhirat ada lah kita nak ni. Kan? Allah. Itu akhirnya tamat dengan waktu. Fasbir ila innal aqibata lil muttaqin. Ha, lepas tu klik cerita klik. Mari kisah pula. Kisah Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Kedua pada Nabi Nuh tu, Nabi Hud, Nabi Saleh. Lepas tu turun ke Ibrahim. Nah, pelaturan. Maka Tuhan cerita pula. Wa ila adin akhahum huda. Dan kami suruh. Lihat kedilah tu, kedilah amir. Maknanya. Wa arsalna ila adin. Apa lihat kedilah? Dan kami suruh. Yani kami latih akan siapa? Akan saudara kepada kaum Ad. Itu kami suruh siapa? Suruh akan saudara mereka itu. Akhahum. Akan saudara mereka itu. Saudara kaum Ad. Siapa tu saudara kaum Ad? Hu dan berapa yang kata badal ataupun atas bayan. Siapa akhahum? Hu dan Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Baik, saudara macam mana ni? Ulama tafsir kata akhahum fil qabilah. Saudara pada keluarga, pada puak, bakar, terakun. Nah, saudara tu je. La fid din, bukan saudara pada agama. Nah, yang tak panggil saudara pada agama, muka kawan dia kupu. Tapi dari segi keturunan terakun dia, angkat tu akhahum ai fil qabilati. Lama tafsir kata. Tak kalau kaum tu, tu puak kaum A' ni mereka kupus sembah lain pada Allah macam-macam ganah. Allah bangkit seorang Nabi dari kala kaum tu. Tu panggil saudara pada kabilah. Nah, kami suruh, mana kami latih jadi pesuruh kepada kaum A' itu. Akan saudara mereka itu, saudara pada keturunan. Siapa dia? Hud. Jadi Rasul. Jarak masa antara Nuh dengan Hud tu lama mana? Semula. Antara, yang ni masa, jarak masa antara Hud dan Nuh alaihimassalatu wassalam. Jarak masanya kira-kira 2,800 tahun. Oh, tak sampai 1,000. Lepas kematian Nuh, Allah Ta'ala bangkit Nabi Hud hidup di Yaman. Ahqab. Nah, di Yaman. Besar, tinggi Nabi Hud ni. Dengan masjid ni, rasa kubur je tak okey. Rasa pun sampai sini. Lebih kuih rasa. Maksud pun, itu kubur je. Sampai sini.

tapi gak usah maksudnya deh. Ya na, hanya me. Saya tak temu tu deh, tak bukti. Dah terkejut orang dah jelah tu. Ah, baik. Katanya jarak masa antara Nabi Allah Nuh dan Nabi Hud alaihi wassalatu wassalam iaitu 800. 800 tahun. Tak sampai 1000. Umurnya tak ada semula tu ya, kita ni sari gitu lah, baca we kena wakaf baru masalah. Umurnya umur Nabi Hud 464 tahun. Ha, umur dia tak sama dengan Nuh lagi. Nuh umur panjang 1000 lebih Nuh. Nah, 1060. Apabila dia dilatih jadi rasul gak, dia tanggunglah jawab ter rasul risalah tu, lalu berdakwahlah dia pun. Nah, qala, kata Yahud alaihi salatu wassalam, yakni kepada kaumnya, kaum Ad. Dia kata apa? Ya qaumi. Nah, bila wasah, ya qaumi budullaha. Kali tu ambil sekelima-sekelima. Ya qaumi. Hei kaumku. U'budullaha. Nah, abada ya'budu. Bila awal berbaris tu, bah tu berbaris dhammah asliyah, hamzah wasa kena itibak ikut pada dhammah. U'budu. Nah, di sini kerana kita wasa, dia gugur baris. Ya qawmi'budullah. Pengen gugur hamzah wasa pada baca, ada pada tulis. Tapi bila mula, hidup dia. U'budullaha. Sembah oleh kamu, ibadat oleh kamu akan Allah. Sembah sini kita ketikan makna sembah. Bukan makna sembah tu hanya sujud. Sembah mana apa di sini? Sembah mana ikut, patuh, memperhambakan ataupun ghayatul khudu', rendah-rendah diri hanya kepada Allah. Itu sembah. Bukan sembah mana sujud. Dah. Contoh depan kita nak tahu kata bukan sembah makna itu. Nah, kerana semua itu ibadah. Semayah, ibadah kan? Ibadah ya'budu ibadatan ibadah. Kalau ibadah mana sembah sujud kita faham. Semaya zuhir lah. Ibadah sembah sujud. Puasa ibadah tak? Ibadah lah. Ibadah badaniah. Ibadah bahasa buat dengan tubuh badan. Orang nak ganti tak boleh. Ibadah badaniah la taqbalun niyabah. Ibadah bahasa mesti kena buat dengan tubuh masing-masing. Tak terima ganti nak wakil tak boleh. Kali itu puasa ibadah. Pakalan ibadah mana sujud sembah. Puasa bahasa sujud, sujud lah. Duk tunggu. Anu eh puasa. Ada. Ibadah mana sujud sembah. Puasa ibadah. Tu duk tunggu. Tidak lah. Gimari. Ada salah apa dah itu kan. Nah. Zakat. Zakat dia panggil ibadah juga. Ibadah mali lah. Ibadah ia sakut dengan harta. Dah kita kan? Haa, ni terima wakil. Mutulah ambil zakatku. Disedekah ke dia tu. Boleh, wakil. Itu ibadah. Tak ada sujud sembah pun. Haa, itu mana ibadah mana. Ikut kamu. Patuh kamu. Rendah diri kamu hanya pada Allah. Bila mu rendah diri pada Allah, ia suruh berak'ak mu. Berak'ak. Nah. Haa, itu dia. Ia suruh sedekah mu. Sedekah. Haa, kan tu? Itu ibadah situ. Itulah mana kata wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Bila wakal liya'budun. Tidak aku menjadikan jin manusia. Malaikat bahawa beribadah. Malaikat aku bahawa jadi hamba aku. Malaikat bahawa ta'at patuhkan aku. Patuh tak ada cara lah.
Itulah katanya mana-mana Nabi, mana-mana Rasul alaihi wassalatu wassalam berdakwah kaum lah ni lah. U'budullah. Kata ia, hei kaumku, sembah oleh kamu, patuh ikut renah diri kamu hanya akan Allah esanya. Sahabat tu kalau kita mengaji tafsir Arab, yang kadang-kadang dia tafsir, u'budu ay wahidu. Dia tafsir gitu. Mengesa kamu akan Allah pada ibadah, pada taat itu. Itu kata tidak ada sekutu. Sonyo. Jadi syarat ada kata, semua oleh kamu akan Allah. Sonyo arti mengesa oleh kamu pada taat, patuh, ikut. Malakum min ilahin ghairuh. In antum illa muftarun. Tidaklah bagi kamu min ilahin, daripada Tuhan. Tidak ada, artinya tiada. Ini menepati illah. Illah pada kata u'budullah. Sebab apa kamu kena ibadat hanya ke Allah? Kerana, mana kita? Kerana tiada ada bagi kamu itu Tuhan. Yani Tuhan yang mustahak disembah. Tidak ada yang lain daripadanya. Lain daripada Allah. Di sini, setengah kiraat baca gini. Kiraat Kisai. Dia baca, malakum min ilahin ghairih. Wairih dia baca. Kira adalah kitanya. Hak kita ni, kira ajumhu baca, malakum min ilahin wairuhu. Cari jalan kot mana tu wajah. Ayat mengaji dah orang kata, manapi lakum ta'luk mahzuf jadi khabar muqaddam. Min ilahin min za'idah. Za'idah pada apa? Pada mubtada. Mubtada mu'akhar. Lakum khabaru muqaddam. Min ilahin. Ilahin tu mubtada mu'akhar. Tapi dengan izadah min. Bila haraja zadah dia masuk. Isi mesti kena jadi majrur dia. Min ilahin tak boleh. Min ilahun tak boleh. Min ilahin. Ilahan tak boleh. Min ilahin. Tapi tempat dia duduk teropong. Sekiranya kalau tak ada min, malakum ilahun ghairuhu. Sebab ghairuhu, ya ra'i tepat dia panggil. Sifat pada ilahin, tapi ra'i mahal. Karena mahal dia ropok. Kalau tak ada min, malakum ilahun ghairuhu. Nampak? Tapi kira'ah Hamah Kisai dia baca, malakum min ilahin ghairihi. Kenapa? Karena ghairihi sifat pada ilahin, iktibal apa? Mana apa? Min ilahin kopak. Maka ghairihi. Nanti ilmu di Quran yang banyak. Situ lama nak pakai Quran. Quran apa? Orang mengaji lagi pun berbelit-belit. Ada yang beri sedak, ya sedak. Jangan Quran yang takut sekali. Itulah. Makna sama. Cuma apa yang kata apa tu? Bila paikadah pula dah. Zedah tu min. Kerana isi nakirah. Halaman Nabi memberi paikadah umum. Dengan mana-mana? Tidak ada bagi kamu satu Tuhan pun. Hanya mushaf mentahak disembah. Tidak ada selain daripada Allah. Lepas tu zedah min pula. Oh nak mubalarah pada Nabi. Tak ada satu Tuhan pun. Yang kata. Orang lain juga punya pun hebat lah. Mana duit sibuk nak butel? Tak ada duit. Tu tak ada. Tak ada sekup pun. Tak kerti dia kacau lagi. Apa mu? Nagi ikat dah. Nagi berbang perasaan dah. Tak kerti bahasa. Tengok pun tu baik dia kata. Tak ada sekup pun. Tak ada hati dia. Lepas kalau ada yang kata tak ada pun. Bohong dia. Tu ada sama lah. Bohong tu. Tak boleh kata pun lagi ada sama. Duit juga sama pun. Tengok duit juga sama pun. Betul tak?
Yang tak sedar dia tu baik mulut kita. Cuma tak nak mengaji keadaan, tak tahu tak apa panggil. Gitu lah. Haa, ni kerti Quran cakap lagu ni. Ma Nabi, ma lakum, tidak ada bagi kamu min ilahin. Kata ada min, ma lakum ilahun, tidak ada bagi kamu satu Tuhan pun yang ghairuhu, yang selainnya, selain pada Allah. Tak ada satu Tuhan. Ha, kita meskipun pula. Tak ada kena ilah-ilah mana yang disembah penuh penat atas muka bumi itu semua. Ha, batu ulama tafsir lagi. Ilahun yang mana ma'budun bihaq. Ha, yang disembah dengan sebenar, tidak ada satu pun selain Allah. Ha, oleh itulah aku dah ajak kamu ni. Itu fuak-fuak Nabi kata kan. Itulah kata u'budullah je. Kerana tidak ada Tuhan selain pada Allah yang berhak disembah, satu pun tidak ada.

สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te, jalene perhubunge setiap kehidupan.

taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam peminat semua hok duk dengar Testing Radio 95 MHz Bahasa Melayu tepat tak 24 je atau sawo to jalah. Dan mai jumpa dengan peminat nak malam buku 11 sampai buku 12 malam dalam rancangan Music Plus dengan DJ Karabu. Dan mai jumpa peminat nak malam belum peminat hok nak tidur. Dan mari dengar Karabun dulu. Tak apa, dia tak tidur lagi tu, boleh mari dengar. Dan peminat dan mari sapa mai kosi cara-cara kesihatan tu berada, cara-cara nayobai ho kan jo air tu bib benda-benda mahi. Nah, peminat nah. Tu dia apa tu? Selap. Selap kapo silih deh. Silih dengar lagu atau anasid wi peminat ni dengar. Deh, sarak tik lagu tik deh, jangan hidup apa wi peminat ni mudah cemuh deh. Tu dia. Atau masa ni kita berhenti dengar lagu atau arti dulu, lepas tu klik lagi dalam sisi yang kedua dengan rancangan Music Plus. Nah,

sisi yang kedua dalam rancangan Music Plus. Nah, peminat sudah dengar lagu atau anasik dah tu, mari sisi yang kedua ni ada cara-cara kesihatan tubuh badan. Dan hari ni ada gapo, mari sapa peminat. Dan hari ni ada cara-cara tumbik reng ambil peluh. Dan peminat ada, peminat tahu ke tak atau tumbik reng ni dan orang kemelengkai ni. Ha, masa mana molek sekali. Dah peminat dah. Ya ada dua masa. Ya, dua masa dah. Masa pagi dengan masa petang. Dah. Kita mari tengok gapo masa pagi dulu. Dah ya molek lagu mano. Dah peminat dah. Yang pertama ni ya gapo boleh wak sok-sok-sok-mo. Dah masa pagi ni boleh wak sok-sok-mo. Jadi kita buat pecambuan hok kita. Dia jadi lekat perangai nak pergi tubik reng, nak pergi ok kemelangkai. Dan kalau kita tu tak ada titurak super dengan dalik peteh. Dan yang kedua ni, ya tolong we tubuh pada kita ni so cun jam say. Dan prom rap one mic. Lepas tu gigi jo tu otak kita tu cergah. Dan prong long sebai makin. Nah, yang patu yang ketiga, yang ketiga ni tolong cara-cara kita tu tidur jenera deh, nolap senip deh, tak ada ngiga, tak ada bangun tengah malam. Nah, pemenang. Nah, patu yang keempat, yang keempat ni tolong we tubuh pada kita tu power plan deh, power plan ahan molek. Tu patu yo yo mok samrap puti tong kan lut kwam uan. Molek ore ho no no gapo lut kwam uan de pemna de ore do jago-jago tubuh de ho no wak wi kuru de ho gemuk no wak wi kuru. Ani lek pagi de tu bi gang lek pagi ok kemelangkai ton chau di yang rai. Boleh tahu de hata molek lagu mano de. Apa tu kita mai hubung tagi. Dah hubung dalam sisi yang ketiga cara-cara ho ok kemelangkai ton yin di yang rai tu be ngan tengah lepete. Dah molek lagu mano. Masa ni kita dengar lagu.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Te 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawatah Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangnya Bahasa Melayu, tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

Bicara ini kutujukan khusus buatmu. Engkau tidak tahu dan tidak dapat menyelami perasaanku. Aku sebenarnya menangis selalu, wahai suami, bila mengetahui setengah perangai negatifmu. Lebih-lebih lagi, bila aku tahu engkau terjebak dengan dadah.

kecuali dengan mata nurani juga. Tapi mata nuranimu sudah buta. Wahai Bapa kepada anak-anakku, aku rasa aneh. Engkau inginkan kebahagiaan, kesenangan, tapi engkau tidak pernah menginginkan kebahagiaan dan kesenangan orang lain. Bahkan ada kalanya engkau tidak senang dengan kesenangan dan kelebihan orang lain. Engkau kecewa jika engkau tidak berjaya seperti

palsu. Wahai suamiku, pemimpin keluargaku, mengapa engkau tidak boleh belajar dengan kemahuan dan kehendakmu sendiri? Bukankah kehendak orang lain macam

juga. Wahai kekasihku, aku tidak meminta sesuatu dari engkau sebenarnya. Aku merasa cukup dengan Tuhan. Memiliki Tuhan sungguh memuaskan. Mencintainya sungguh membahagiakan. Aku ingin berkongsi perasaan ini denganmu. Kenalilah Tuhan, cintalah kepadanya. Dialah sahabat yang maha setia. Sembahlah dia, memintalah dan bergantunglah kepadanya. Wahai suamiku, belahan jiwaku, sekali lagi aku merayu padamu. Masa belum lagi terlambat buatmu. Marilah bersama istri dan anak-anakmu. Marilah wahai kekasihku, mari, mari kita sama-sama berjuang, bantu-membantu merentasi kehidupan yang penuh cabaran ini. Marilah bersama-sama susah, bersama-sama senang dengan seluruh keluarga kita. Marilah, jangan berdolak-dalik lagi.

suamiku, dosa-dosa kita akan diampunkannya. Percayalah. Terima kasih, wahai suamiku, karena mau mendengar celotehku ini. Terima kasih sekali lagi. Aku istrimu, sentiasa.

wabarakatuh. Selamat malam pemirsa semua dok dengan rancangan Cinta Satu Malam. Malam ini mai jumpa dengan di Cemo ni tiap-tiap buku 12 malam sapa buku Satu Malam ju gelombang FM 95 ya lari o bahasa Melayu tepat te 24 je. Ya gitu hok pio dok dengan masa ni di Cemo ni mari kosip-kosi jumpa-jumpa te anasik lah malam-malam ni dengan ngam malam hok pio dok kerja masa ni jaga-jaga kesihatan hati ataupun pio dok buat kereta masa ni pun buat kereta beringat-beringat lah. Jangan hidup sing sangat. Kau bawa selamat belaka, peminat. Ya gitu, semoga learning ni apangnya banyaklah cocok udara dia sangat tukar, sangat kita kena jaga-jaga we kejap lah. Gitu, jangan terlupa. Makin-makin ni penting sekali. Betul kita kena berehat, tidur we cukup. Lani udara dia panah, kita kena jaga-jaga kesihatan kita we kejap, peminat. Ya gitu, lebih lagi learning tu budak-budak deh. Dia apangnya gajing lah suka kepada my eye sangat lah. Kita kena bunyak-bunyak lah, jangan duk my eye lagi tu, jangan duk lepas anak cucu my eye lagi tu. Ha, gitu kita kena bingat lah peminat deh. Semoga gapo panggil kita kena jaga-jaga anak-anak cucu kita peminat deh. Pulak dia kata kita ni learning ni banyak peminat. Anak cucu dia pergi my eye dengan kawai gupung, kita kena jaga we kejap peminat. Jangan duk lepas anak cucu my eye. Semoga dia bunyi tak pandai khabar lemah kalau mana gitu, kita kena bingat jaga-jaga belakang peminat. Sisi ni tegur menegur dulu. Setagi banyaklah nak kosi, maju pulak setagi sisi yang keluar dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Masuklah sisi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sisi yang kedua ni nak mari kosi cara-cara tidur-tidur ni lah. Banyak panggil kita tidur jadi tak kena cara pada. Kita kena tidur, kena cara. Semoga tubuh pada kita ni penting sekali, Paminah. Ni tak tidur jadi tidur ikut se, tidur ikut nak tidur, tak boleh. Kita ni masuk sehari kena tidur ni ataupun 7 je, Paminah. Tubuh pada kita boleh berehat katik. Betul. Semoga tidur ni deh dia kita nak lelak, kita kena jaga juga kebersihan bilik tidur, nyapu-nyapu bahawa sedap sikit lah bilik tidur itu. Betul. Pilih bata jangan cemek lajak, jangan keras lajak bata tu, takut salah jatuh bata ke apa gitu. Betul. Pelita cerah, jangan cerah lajak, jangan gelap lajak, tak ada juga. Takut ni gelap cik dah main rosak dengan malai ke apa boleh bilik tidur, tak boleh. Suara pun juga. Ni dah ambil suara apa ni. Duk gegeh nak tidur lelak lah mana. Gitu kita kena tidur betul masa. Tidur we hajar betul pada kita lekat tidur betul masa. Sok mo tiap-tiap malai. Jaga belum nak tidur kita. Baca Quran zikir ke lah mana ni. Kalau tak stay we tidur apa ni. Kalau nak we tidur mudah. Kita mengatik zikir ingat tu hebanyok dah. Inilah dia Jomni Kosi dengan rancangan Cinta Satu Malam dengan malam ni. Dia buat tahu ke apa nak ambil gi apa ni sipek gi siap lah kita ni jago-jago tidur kita selamat, tidur kita mudah lah apa nak. Yalah mana duduk buat gapo tak tidur lagi weh. Duk kerja pun weh kerja yang keselamat, jago-jago kesihatan katik dah. Ya gitu kita pergi berehat dulu maju pok setelah lagi pula sisi yang ketiga dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Masuklah sisi yang terakhir dengan rancangan Cinta Satu Malam. Ya, dengan rancangan sisi yang terakhir ni nak kosi-kosi cara makin ni ke apa itu dah. Kadang-kadang kita ni makin ni jadi abang ye ikut lah. Abang ye ikut mulut. Ha, tak boleh. Makin ni kena jaga juga weh, Pak Minak. Kalau nak wijau kepada penyakit, hilik semua penyakit dah. Kalau kita makin salah sikah ke apa itu, mula. Ada belakang lah penyakit makin masing telajak, pedah telajak, manis telajak ke apa itu dah. Pula dia kata, kalau kita nak wi makin ni kita tu, molek kepada tubuh pada kita, kita kena makin bagi-bagi yang ada fedoh. Organik ataupun sama cat ke apa itu. Makin pilih makin makin ni ada cukup lima muka. Tanya lobok sendiri lalu ni lah. Jangan beli dia mau ubat ke apa-apa itu. Kita kena ingat juga. Makin nasi. Ini tak ada makin mama seumur. Makin buku. Makin bagi tak faedah lah tak boleh. Makin ni makin ikan. Makin air ke apa itu. Jangan duk makin bagi lemak sangat. Hilik mani.

Hilik masing lah. Suruh kacau lah. Makin bagi masing manis telajuk tu top. Apa ni? Molek mana kepada tumbuh pada kita. Jangan duduk makin bagi jeruk banyak telajuk. Jangan duduk makin bagi hak kotak. Gapoh dia tahu. Kita apa ni? Kena pilih-pilih katik lah. Tahu dah mudah. Tapi kita macam ni. Fikir masa depan. Kita duduk makin bagi pelik-pelik ni. Ada penyakit. Marilah kata. Lalu ingat apa yang nak. Takut ada penyakit lah. Ini semua dia cuma dikosi persepsen ni apa nak semua makin ni. Penting sekali weh. Jago-jago hati weh. Pula dia kata kita ni jago-jago ni kita kena panggil kejak lah. Jangan duduk main-main sangat lah. Kita kena kejak semua dah. Jauh-jauh makin ni jago berehat-berehat ke apa itu. Dah jago-jago semua. Step-step mana lah. Selamat berlaku ya, Pak Minak dah. Betul, hope you tak tidur lagi. Terima kasih. Ada dengan Dicu Moni tiap-tiap malam. Berjumpa tiap-tiap malam senang. Malam Ahad. Sejak dari buku 12 malam. Siapa dari buku 1 malam. Cuk gelombang FM 95. Yaklah Radio Bahasa Melayu. Tepat 24 je. Betul, kalau ada gapo salah sikit banyak tu, Dicu Moni minta maaf berlaku. Yo, jago-jago kesihatan belakang. Di jam ni minta tunduk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat peheme, uka masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 Je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai.

Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

Hey Werung, kalau kita yang dinyakit kapak tu kita kena patah gapo kata. Ha hari ni mari bawa noya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyakit kapak tu dah jadi satu yang nyakit yang kita kena patah. Nyakit kapak, nyakit kut layar, dispepsia, gastritis gapo tu dah. Kalau kita jadi nyakit ni tu, cara ubat dia tu kita kena patah. Ha apa patah gapo kata? Yang satunya tu air teh, kafe. Lepas tu, kawai-kawai air cola tu. Air cola, Fanta, foto spray, foto air wasap dawa sikit tu. Fok ketong ni lah laka tu. Kau kita dok jadi nyakit kapok tu, kita makan air saja dulu. Nak panas, nak sejuk, nak kepok. Tak apa lah, tapi jadi air saja dulu. Tusu pun tak mahu, lain tak mahu dulu. Kita makan air saja dulu. Makan wicak. Sosok banyak tak apa, tapi wicak. Untuk apa? Untuk nak pergi basuh. Kapok kita tu tu, wia banyak hingga. Yang kedua yang itu, bagai pedah. Ah, bagai sasa, bagai pedah. Moh kita ni banyak ke apa? Mama. Mama dengan yam. Moh kita. Ah, hak tu kah. Ibu sekali tu. Mama pedah-pedah. Yam mama. Yam-yam hak pedah-pedah tu. Bagai pedah semua. Ha, tu kena kurai dulu sikit. Kena kurai dulu syung ni. Lepas tu, bagai masing sangat-sangat. Gapa tak? Bagai jeruk. Bagai makan yang masing sangat-sangat tu. Kita kena kurai tu. Lepas tu lagi tu, ubat sakit urat. Kalau jadi nyakit kapok, tak boleh makan ubat sakit urat tu. Kalau makan ubat sakit urat kan, bila nak hingga kapok. Kalau kita sakit

Kapok dengan makan buat sakit urat. Kalau makan buat sakit urat, kau teruk kapok. Tapi kalau kesian tu, dia patah airok tak? Airok, dia kena patah lah. Itulah. Cara-cara kita kena patah kalau kita jadi nyakit kapok dah.

Anda sedang mendengar Sawatho Jala Radio FM 92.4.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: Hei Werung, bagaimana ke Werung gepok jadi nyakit kapok dan jadi nyakit tai hari di bomo noya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Werung lani tu banyak dah jadi nyakit kapok, nyakit tai, patu mari bekau banyak lani. Oh sebab gopo boleh ya Werung yang boleh jadi banyak nyakit ni. Tiga bagian makan ya, hok Werung chop makan, patu chop buat. Yang satunya tu mama. Werung ni budak pondok ni mama ni buat satu makan dah. Mama ni lah buat jadi nyakit kapok, lepas tu jadi nyakit tai. Haa ni kena ingat lah. Makan boleh tapi dah makan seumur lah. Makan nak telah katik. Ni mama ni ahli. Bukan mama saja dah. Yang mama pada hak tu kau teruk. Sebab apa mama ni dia masing lajak. Pedah lajak. Masing ni buat jadi nyakit tai. Nah, masing kelajak-kelajak ni tai punah. Lepas tu kapok pun punah. Lepas tu pedah pula. Pedah ni kapok punah mata dah. Pior dah. Beri nyai dia kat kapok berhenti mama lu. Yang kedua iaitu lucing saya krok puak. Ha apa tu? Kaya tak kaya semua orang panggil nesak peruk tu. Ha orang nesak peruk tu. Kalau makan banyak-banyak kapok ngatai dengan maring, mari dua-dua. Dah. Kalau kita kau pergi bakar hangit apa kau maring kau banyak dah. Begitulah budak lah ni tu. Banyak jadi kapok, jadi tai banyak, jadi maring, jadi kau banyak lah. Dah tu, saya krok waktu tu kena wingat-wingat, kena slow-slow, boleh slow, kita slow-slow sikit. Makan boleh, dah mendengar banyak ni, makan lah hari. Padahal yang mama tu cukup belakang dah. Dengan mama, dengan saya krok, dengan luci, dengan apa, penuh dalam tu. Ha, begitu, kita kena slow-slow sikit. Ha, tu. Yang ketiganya tu, ubat sakit urat. Ubat sakit urat, lepas tu buat semua pray. Semua-semua hok jadi ubat tu. Semua pray ke potek, ketong. Semua pray daging, lepas tu semua pray hok malai, hok lain-lain, buat semua maju-maju buat tu. Sebab apa? Dia sakit urat. Weru dia kerja banyak. Ha, boleh kerja banyak ke tu. Dia makan ubat sakit urat, makan semua pray. Kan siap. Ngak kat pok, ngatai gi habis. Ha, itulah. Lepas tu bermu time selagi. Kau tahu tak? Wokok. Kat pok tu, sakut juga sikit. Tak pita tak ada sakut mana. Tapi ni, hok yang nak sakut ke apa? Maring. Pada hari ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei, Werung. Wokok faifa dengan wokok ketah ni, hok mana bahaya lagi? Ha, mari bawa nak kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, bawa nak cek masalah wokok lah. Ya, wokok tu dua-dua tu bahaya dua. Dua abdurat kepada tu pada kita dua-dua selalu dah. Ha, dia mudah kau senang kata, ah, kalau nak isap wokok tu nak wih, tak bahaya, kena pakai wokok apa? Wokok faifa lah, baru tak bahaya. Wokok ketah bahaya, dia mudah kau senang itulah dah. Semua ke faham? Hari itu, wokok faifa ni, kalau dia membuat mari buka wifi untuk dia mau nak berhenti wokok. Kita dok isap wokok ni sebab tu kita lekat dia panggil nikotin. Dah, nikotin, ibu nikotin dia jadi kita rasa lekat. Pak nikotin ni buat kita rasa gembira, rasa tak kriak, rasa segar. Ha, tu kita dah lekat tu sebab kita makan kafe lah. Kafe, kafein, wokok ni nikotin. Apabila kita kriak, kita rasa segar, kita rasa wokok, kita rasa segar. Ha, tu dah lah dah tu. Sebab nikotin ni. Kalau orang rasa nak berhenti wokok, dia nak berhenti tak ada sebab nikotin ni. Lepas tu, dia mau buat lah wokok wifi ni sebab wokok wifi ni boleh. Dia boleh kamu lah. Kata nak kena kata sikit atau ni kata banyak. Nak putih wokok tu kita banyak tu dah. Lepas tu kita kokoh sikit, kokoh sikit. Lepas tu kita putih wokok. Hak tu cukup rasa punya semua tu. Tapi kita jadi kok lain. Ha, dia mau ikut senar tu. Ha, kalau isap wokok wifi ni ha, tak bahaya dah. Tak nyakit. Ha, tak berdorak kepada tu pada kita bakat ikut senar tu. Lepas tu fok budak fok wadu kita bakat dah isap lah weh. Tak kena cara ya tu. Lepas tu kalau tanya tu hok mana. Dorak banyak lagi. Ya berdorak dua-dua. Tapi banyak lama duduk situ. Hari itu, dia tak ada gaji lagi. Sebab wokok faifan ni ialah wokok baru. Bagaimana baru? Begitu dia tak tahu gitu ya ada jadi menyakit gopo gate. Bolan itu ada timbul lah menyakit. Lah ni kita nak apa dah? Dalam berita dah apa fork warung dah. Jadi menyakit kelepon banyak sebab apa? Sebab wokok ni. Kalau kira tahu dua ni hok mana berdorak lagi? Dorak sama-sama. Tetapi wokok ketah lambat ada wokok faifa. Sebab apa? Ya wokok ketah ni dah. Bahaya yang apa? Bahaya yo asak dia tu. Asak dengan kabuk dia tu. Hok tu bahaya dia tu. Asak dia ni buah yang masuk dalam kelepon kita, asak toko jadi banyak, wak jadi menyuk. Boleh panggil nama ta. Atau menyuk ta ni wak berdorak kepada kelepung kita. Duk jadi nyakit lelah. Jadi maring, jadi gopo sebab nama ta ni. Tapi masa je duk berhipung. Makin masa 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Baru je nak mula menyakit. Tetapi, wokok faifa ni, dia pagak air, bakar menyuk. Apabila dia bakar air, bakar menyuk, dia sak nak mari. Wokok kita bakar, Ibu tu bakar ya tu. Jadi asak jadi kabuk. Masuk lek lepong. Tapi yang ni dia bakar minyak, bakar air jadi asak masuk lek lepong. Mula-mula dia tubik masuk tubik dia wokok jadi asak dah. Boleh masuk lek lepong tu, dia jadi air terik pula. Apabila dia jadi air terik pula, dia hidup lek lepong kita dah lah. Apa air dok lek lepong sebab kita lemah air. Bol air dok lek lepong nak nyawa tak leh. Apabila warung install ya, isak wokok dengan banyak, air dia banyak. Boleh banyak, dia bakar masuk hipong tu. Dalam 5 tahun, 6 tahun ke? 5 tahun, 6 tahun mula menjadi penyakit dah. Penyakit apa? Penyakit air penuh dalam kelepong. Orang panggil penyakit wari. Jadi penyakit warung lah ni. Jadi apa? Kena kerak kelepong. Kena tukar kelepong. Kena gisipai kelepong. Sebab apa? Air penuh kelepong. Begitulah. Kalau tanya kata hak mana berdorak? Dorak dua-dua. Tapi buka kertas, lama sikit. Buka fefa, 5 tahun, 6 tahun penyakit selalu dah. Paya dewa aku senang tipu buat kita tu kena. Pokok kertas ni dorak tak leh isap. Kena isap pokok fefa. Bahang saja tu. Sebab apa? Hari tu itu orang baru nak mula isap eh. Tak ada dia tipu penyakit lagi. Bo orang mula isap banyak-banyak dengan lama ni kan. Mula nampak penyakit lah. Pas penyakit tu jadi teruk. Lepas tu banyak pada penyakit. Hak daripada pokok kertas lagi. Ah, pasal-pasal pada warung-warung kita lah. Kalau tak mau kena kerak kelepung, tak mau leluh yak muda, dengan isap wokok. Lebih-lebih lagi, wokok fefa. Wadah ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei, Werung. Kalau kita jadi nyakit kapok tu, kita kena patah gopo kata. Ha, hari ni, mari bawa nak oyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyakit kapok tu dah jadi satu yang nyakit yang kita kena patah. Nyakit kapok, nyakit kut layar, dispepsia, gastritis gopo tu dah. Kalau kita jadi nyakit ni tu, cara pubat dia tu, kita kena patah. Ha, apa patah gopo kata? Yang satunya tu, aite, kafe. Lepas tu, kawai-kawai air cola tu. Air cola, Fanta, waktu Sprite, waktu air wasap dawa sikit tu. Fok ketong ni dalam belakang tu. Kalau kita dah jadi nyakit kapok tu, kita makan air saja dulu. Nak panas, nak sejuk, nak kapok, tak apa lah. Tapi jadi air saja dulu. Tusuk pun tak mahu, orang tak mahu dulu. Jadi kita makan air saja dulu. Makan wicak. Tak usah banyak, tak apa, tapi wicak. Untuk apa? Untuk nak pergi basuh. Kapok kita tu tu, wia banyak hingga. Yang kedua yang itu, bagai pedas. Ah, ha, bagai sasa, bagai pedah. Moh kita ni banyak ke apa? Mama. Mama dengan yam. Moh kita. Ah, hak tu kah. Ibu sekali tu. Mama pedah-pedah. Yam mama. Yam-yam hak pedah-pedah tu. Bagai pedah semua. Ha, hak tu kena kurai dulu sikit. Kena kurai dulu macam ni. Lepas tu, bagai masing sangat-sangat. Gopo tak? Bagai jeruk. Bagai makan yang masing sangat-sangat tu. Kita kena kurai hak tu. Lepas tu lagi tu, ubat sakit urat. Kalau jadi nyakit kapok, tak boleh makan ubat sakit urat tu. Kalau makan ubat sakit urat kan, bila nak hingga kapok. Ha? Kalau kita sakit kapok, dengan makan ubat sakit urat. Kalau makan buat sakit urat, kau teruk kapok. Tapi kalau orang siar tu, dia patah erok tak. Erok dia kena patah lah. Itulah cara-cara kita kena patah kalau kita jadi nyakit kapok lah. Hey, Werung. Sungguh tak. Kalau kita makan ubat kecing manis banyak tu, nak kita jadi nyakit tak. Mari ni bawa nak bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru ni bawa buat cara makan ubat air nyakit tak. Ada orang kita tanya masuk tak. Eh, kalau kita makan ubat kecing manis banyak-banyak tu, nak jadi nyakit tak tak. Sebab orang jadi nyakit kecing manis tu, jadi nyakit tak banyak. Yo, macam ni. Yo nyakit kecing manis, darah tinggi atau khaiman ni dah. Yang awak boleh jadi nyakit tai dah dengan penyakit dia tu. Lebih lagi kecing manis tu atau khaiman tu, yo nak awak darah tak pergi di tai. Apa tak pergi tu, tai jadi punah lah. Jadi beragai selera sikit lah. Ubat hak kita makan nyakit-nyakit kecing manis darah tinggi ke apa-apa. Kalau kita makan dengan banyak, ikut ubat nama apa dah. Kalau kita makan dengan banyak, makan tak turut bomo royak atau kita kemarin beli makan ubat makan sendiri. Boleh jadi nyakit tai, boleh nyakit-nyakit jatuh, boleh nyakit-nyakit apa. Boleh mangit tak aksi. Hepatitis deh. Mari ditanya soalan kita ni. Makan ubat bauan atau kecing manis ni buat jadi nyakit tai boleh tak? Kalau kita makan dengan banyak, makan dengan sendiri, tak turut bomo royak boleh jadi. Tapi kalau kita makan turut yang bomo royak. Ha, bomo kata makan ke dining, piening, skodaning ada. Ha, kalau makan turut tu insya-Allah tak jadi nyakit tai. Sebab bomo ni duk jaga dah. Bomo ya tahu dah kata kena makan kod ini tak lebih adanya ning dah. Kalau tengok dah penyakit kecing manis kita ni jadi kau teruk. Kita kena makan ubat kau banyak. Ubat kita makan ni lebih pada sakat awak kena makan dah. Ya tak boleh ubat lah. Dia nak tukar dia buat cocok. Sebab apa? Kalau makan banyak ada ni, dia nak utai kita punah. Dia nak jaga siap dah. Bomo nak jaga dah. Tetapi orang kecing manis, hodok jadi nyakit tai tu, bukan sebab ubat, tapi sebab nyakit dia sendiri. Hak nak jadi wintai atau selera ni, kau apa? Manis nak tinggi tu. Buat apa manis nak tinggi, manis tu lagi sekat, buat widarah, hidup sumak di tai. Lepas tu, buat jadi tai tu selera. Siapa kena fok tai lah. Ha, tu kena pehel situ. Ubat darah tinggi atau ubat kecil manis, kalau kita makan, turut yang bomo suruh makan, Lepas tu kita jaga nyakit kita patah bagaimana. Apa mula yang suruh patah tu, insyaAllah kita tak jadi nyakit tai lah. Tapi kalau kita jadi nyakit kecil manis, darah tinggi atau lemak darah, tak ada patah langsung. Make juga, make kok tu, make kok ni, tak ada patah langsung. Ubat apa kau banyak, kau banyak, kau banyak, kau banyak. Haa, kalau begitu kah, tak jadi nyakit tai, nyakit online mari lah. Lepas tu, ada yang tanya pula kata, kalau kita jadi nyakit darah tinggi atau kecil manis atau lemak darah ni, boleh tak kita nak pakai ubat semu fry? Haa, akar kayu kot tu. Jawapannya tu, kalau jadi semu fry sungguh, dah, pakai halia, pakai kuah, pakai pokok ikut lah. Pakai bawang putih. Atau pakai habat usau dah. Hak-hak asal. Pakai hak tu saja. Tak ada capo. Hak tu tak ada masalah. Pakai, tak ada apa. Molek lah lu. Tapi dangil, pakai tu berhenti ubat bomo lah. Dangil lah, pakai sekali. Dangil tu pergi pakai semu fry, berhenti ubat bomo. Ni tak mau. Haa, hak ni nak jadi tai ulak ni. Pasal lagi tu, ubat semu fry, hak wasa ubat majong tu. Haa, ubat penamu, gitu capo ke pot, hak tu hak bahaya tu. Hak tu bomo tak jamin nyami tu. Apa tu saudah molek tak pergi duk capur kok tu capur ni. Ha tu tak. Hak bomo tu bomo tak sokan lah. Kalau apa tu saudah saja, hak tak ada masalah. Inilah jawab pe kata kita makan ubat apa? Makan ubat. Kecimani tu nak tu jadi nyakit tai dak. Apa tu? Semua fry tu kita nak boleh hakai dak kita jadi nyakit kecimani ni. Ha inilah jawab pe tu. Hei Rung, kena pi kita puasa kita kena banyak zikir, banyak baca Quran, banyak semaya sunat dalam bulan puasa ni. Mari gini bomo nak oyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha hari ni bomo nak cek masalah puasa apa dah. Apabila kita perak nasi, tubuh kita ni you not create. Dah kalau kita perak nasi tak ada lah. Perak sebab kita tak ada nasi nak makan. Ha, kita orang tersok, kita usah ke nak duduk di hutan ke nak tu kita perak nasi. Hak tu you know what we tubuh badan kita tu kut kuam kriat. Bawa kau kriat, you know tu buat hormon so. Dia panggil hormon kortisol. Hormon kortisol ni lah. Nak buat we tubuh badan tu, kau tak rak, kau rusak, kau sakit. Orang perak nasi dengan lama-lama tu, you kau rusak, kau tak rak. Gak pergi kena kita puasa tu. Tapi kena puasa, we kena lah. Kalau kita puasa kena, jadi kita kau gagah. Sebab apa? Ha, ya sebab hormon ni. Bermula masa orang ajak klik baru ni dah. Kalau kita puasa kena, kita nak boleh hormon sebasa. Tapi kalau kita puasa tak kena, kita boleh hormon sebasa. Kau tak kena, buat hormon kortisol ni. Kalau kita puasa tak kena, boleh hormon kortisol ni. Dah dengar insulin. Hak ni kau tak agak, kau rusak ubah. Kalau kita puasa kena, kita nak boleh glukagon, growth hormon. Lepas tu kita boleh serotonin. Ha, hak ni kita nak ni. Biasa kalau kita makan nasi, kita nak boleh kortisol. Tapi dalam puasa kita ni, kita nak boleh glukagon, growth hormon dengan serotonin. Kalau kita puasa tak kena, insulin tinggi, glukagon ya kena. Tapi kalau kita puasa kena, insulin nak kena, glukagon ya tinggi. Apabila glukagon tinggi, you nak tekan kortisol. Tubuh badan kita tak sakit, tak kriak. Yang dua pula, sebab apa? Kita kena baca Quran, kita kena banyak sunat. Kita kena zikir banyak sebab apa? Kita nak growth hormon dengan serotonin ni. Kita nak dua ni. Apabila dia boleh dua ni, dia kita care kortisol tak sewa tu baik wadah. Apabila tiga karun ni terbanyak, insulin dengan kortisol, dia kekurek. Apabila kekurek, kita tak sakit lah. Apabila tak sakit, kita sehat. Begitu, kita puasa, kita kena puasa, we kena. Yang satu, kita makan, kena makan, we kena. Untuk suruh insulin, banyak glukagon. Yang kedua pula, kita kena tekan kortisol we kena. Apabila tubuh badan kita ia perak nasi, ia kriak, apa kriak kortisol ia banyak. Kita kena ada growth hormon dengan serotonin untuk nak bagi tekan kortisol ni turun. Apabila tekan kortisol kita turun, kita kau perak, kita kau sehat. Tapi kalau kita tak ada growth hormon dengan serotonin, kita kau perak, kita kau sakit. Ha, begitulah. Dalam bulan puasa kita kena banyak buat ibadat, banyak untuk we ada semati, buat kita berasa gembira, buat kita rasa bacai. Apabila kita berasa gembira, sampai cai waso, oh waso sedap weh. Bala kita nak awak nasi po, kita tak waso kriak. Sebab apa? Kita boleh growth hormon dengan serotonin untuk mengatakan kortisol. Pah, growth hormon molek mana? Kerja airnya tu, kalau dalam budak nak wikor banyak besar, wikor tinggi. Kalau dalam ketua popok kita ni, dia nak sipai. Ha, sipai tubuh badan kita. Hak mana nak punah, dia pergi sipai. Hak mana tak sehat, dia pergi sipai. Hak mana hak rasa beragak, dia pergi sipai. Begitulah, orang puasa tu, dia mengaji dah, orang puasa tak jadi maring. Bongkan kapin maring dah. Sebab apa? Sebab growth hormon ni, yang keruanya tu, tugasnya tu, bakar, sapah dalam tubuh badan kita. Sapa kau potek? Lemuk, saka, gare. Dia bakar habis. Itulah kerja growth hormon. Apabila growth hormon banyak ni lah, dia buat tubuh badan kita dah. Hak mana hak punah, dia pergi sipai. Hak mana ada siapa, dia bakar. Dia make tubuh ada tubuh badan kita. Ha, itulah. Tubuh kita kaya kau sehat lah. Kalau kita nak pergi banyak, kita nak beli growth hormon banyak, kita kena jaga puasa kita ni, puasa kita kena. Yang kedua, kita kena buat ibadat. Kalau zikir, manja sunat, baca Quran we banyak. Barulah kita nak beli growth hormon banyak. Buat we Ramadan ni, basuh tubuh badan kita. InsyaAllah dah.
1: Dangit tak rum, nyok bezin dah ada. Sebab bahaya sampai ke mati. Macam mana bagi pemono ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali itu napok banyak fok itu ni duk beli gi beli minyak leh. Takut minyak habis dah, takut minyak mahal gini pakai gi duk beli minyak. Gi duk pun negara lain gi duk dalam motor apa. Bomo mari nak pesan fok itu sikit deh. Minyak lain tak masalah deh. Minyak hak bomo nak fok itu hati-hatinya tu minyak bensin. Naman bensin. Ya minyak bensin ni deh. Minyak bensin ni yo napo yo jadi air dah jadi air minyak tu tapi sungguhnya tu jadi gas. Mau jadi gas tu je boleh jadi berasa nak jadi dak helak lah. Begitu kalau kita taruh jadi dalam motor tak molek tu je boleh tubik. Nah tubik jadi esak jadi gas jadi dah hei tubik mari. Begitu yo bahaya. Kalau kita gitu taruh dalam motor lagi lain yang bukan untuk taruh minyak tu. Nah kalau bukan awak saya taruh minyak tu ya boleh rah hari tu baik. Begitu kalau kita nak taruh tu kena buh dalam gelang atau dalam motor untuk nak taruh minyak mesin. Ha, baru dia tak rah hari tu baik. Dia rah hari juga tapi tak banyak. Tapi kalau buh dalam motor sama ada dalam gelang minyak selena, buh dalam motor eco itu kan siap. Oh tu ya rah hari tu baik halu dah. Ha, hak tu hak bahayanya tu. Kalau kita tak luar rumah tak ada masalah lagi sebab dia boleh rah itu baik tu itu baik dalam udara luar. Ha, tak ada masalah. Ya rabai boleh dah. Tapi kalau dalam rumah tu dekat lah rumah tu, boleh dekat dalam rumah tu lah jadi bahayanya tu. Bahaya macam mana? Satu. Yo jadi gas. Ha menatang no ni jadi gas. Boleh jadi gas gitu dekat dalam rumah tu dah. Ya kena pi pak bom halu dah. Ah tu bahaya nombor satu. Bum, boleh ke bau, boleh ke berapi? Dah, berapi habis rumah. Nak ya habis lah rumah, habis lah rumah sute tu. Begitu dengan taruh dalam rumah. Lepas tu, orang rasa taruh dalam motor ekor, motor ekola, motor ekspera. Macam budak mari tengok penamu, ni belum pakai. Siap. Lepas tu, orang dalam berbadai. Orang bahaya dengan kesihatan berbadai tu. Yang menantai ni, boleh berkat, banyak-banyak tu, kita pergi serak masuk tu, juga jadi diri kita pening. Dah, mau pening-pening banyak, serok banyak lagi tu, iwak di otak kita penuh sampai kejeng, sampai kecak. Dah, sampai jadi sawah, jadi cak. Ha, tu sampai mati lagi, ubah apa sampai pakai mati lagi tu. Kena ingat lah, kalau tak taruh tu. Lepas tu, laginya tu, ia dirukakan kelepong kita. Lepas tu, kalau isap banyak-banyak, dirukakan kelepong, sampai kejadi, buka kelepong, pahak lelah tu jadi nyakit lelah. Ha, begitu, biar ada jadi nyakit lelah, dangit, taruh minyak besing, dalam umur. Notak luar. Atau penubuh lepkah, biar mulai. Atau tak luar rumah. Dangi tak luar rumah. Sebab dia kau. Rumah mana ada budak Allah. Ada orang tua Allah. Dangi taruh minyak mesin. Dalam rumah. Ha, tak luar. Macam tu cari pak koci. Pak taruh mulai. Ya. Tak luar saja. Nah. Tapi. Hak takut sekalinya tu. Yang minyak mesin ni. Kalau kita serok lama-lama. Ha, yang buat menjadi nyakit darah. Buat begitu jadi nyakit pucat. Buat begitu jadi nyakit mering darah. Lepas tu. Banyak orang yang jadi mering darah tu. Ada sakut dengan minyak bensin. Hak takut-takutnya budak dengan orang mengandung. Rumah mana ada budak halu-halu atau ada orang mengandung dalam rumah, dangir taruh atau sipir minyak bensin dalam rumah. Ha, itulah kena bakar titik, kena bakar barat minyak. Ini nombor mohon saya.
0: Hey, kalau tak mau jadi nyakit maring, kena posok. Macam mana bagi nombor mohon saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nombor mohon saya cek maka Allah. Posok, sakut dengan gopo dengan maring. Kita orang tahu ini dulu. Maring ini dah, nyakit maring ini ialah sel kita tu dah. Anggota kita tu, ia punuh. Apa ia punuh, ia pasal dua jenis. Pasal punuh, apa ia apa? Ha, masa tahu tak apa lah, tak ada masalah lah tu. Tapi masa sel ni ia punah, lepas tu jadi kau gagah. Dia tak ada mampu tu, ia kau gagah. Apa ia kau gagah tu, dia panggil nyakit, mereng. Sebab apa ia boleh punah? Ha, sebabnya tu, dan laning tu, bagai makan kita, dia cuma banyak. Dengan bagai makan, dengan udara, dengan air, dengan apa kita yang masuk dari tubuh dia tu, ia cuma. Sebab cuma ni lah, sebab sel kita tu, ia dipunah. Ha, apabila ia punah tu, kalau ia punah, pak ia mampuh tak ada masalah. Tapi kalau ia punuh jadi kau gagah. Apabila ia kau gagah tu lah buat jadi penyakit mereng. Pak poso ni tu lah macam mana. Kalau kita poso kena, macam mana poso kena, bawa buat klik dah. Kita tengok lah. Dah. Kalau kita poso kena, tubuh badan kita ni boleh satu hormon. Dia panggil hormon kerut hormon. Nanti kerut hormon ni lah. Ia ni hidup cari lah. Kalau ia dah banyak tu, ia hidup cari dalam anggota kita tu. Ada sel mana tak kuasa punuh dah. Hak boleh beki-beki. Hak boleh sipai-sipai. Hak tak hak teruk belajar dah. Nak sipai tak boleh dah. Apa tu nak supaya jadi bahaya kepada tubuh badan kita, dia bunuh tahu. Tu kerja dia. Apabila sel kita punuh, dia jumpa dengan kerut hormon, dia bunuh tahu. Apa dia bunuh tahu, dia tak jadi nyakit marah lah.
2: Ah, begitu tu kalau pia tu dah. Waso waso nak basuh tubuh badan kita, kita makan cuma weh, kita makan cuma banyak. Dengan kita tahu dengan tak tahu tu dah. Kita makan cuma masuk, kita waso nak basuh. Begitu cara-cara basuh tubuh badan kita ialah puasa. Ni boleh puasa, ni kita puasa. Apa kena puasa tu kena lah kalau puasa turut mulut. Puasa turut nafsu tu, puasa turut mulut kita. Tak nak boleh nama dah. Hari Senin, hari Khamis atau puasa sunat mana tu kita wajib puasa. InsyaAllah kita nak jauh dari penyakit mari. Dah insyaAllah lah kita bakal-bakal puasa. Kita puasa week now.
3: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat te, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

0: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
1: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
0: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala. Gelombang yang indah untuk anda.
4: A'udhu billahi minas syaitanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria.
1: إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا.
0: Yaitu ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut.

Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, ya Tuhanku."

0: Dan sungguh, aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku, padahal istriku seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu.
1: Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub waj'alhu rabbi radiyya.
0: Yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Yakub, dan jadikanlah dia, ya Tuhanku, seorang yang diridhoi.

Allah berfirman, "Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki namanya Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya.

0: Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku akan mempunyai anak, padahal istriku seorang yang mandul, dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai usia yang sangat tua."
1: Qala kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyinun wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku shay'a.
0: Allah berfirman, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, sungguh engkau telah aku ciptakan sebelum itu, padahal pada waktu itu engkau belum berwujud sama sekali.

Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tandamu ialah engkau tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal engkau sehat."

0: Maka dia keluar dari mihrab menuju kaumnya. Lalu dia memberi isyarat kepada mereka, bertasbihlah kamu pada waktu pagi dan petang.
1: Ya Yahya, khudil kitab biquwatin wa atainahu al-hukma sabiyyah.
0: Wahai Yahya, ambillah, pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh. Dan kami berikan hikmah kepadanya, Yahya, selagi dia masih kanak-kanak.
1: وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا وَزَكَاتًا وَكَانَ تَقِيًّا.
0: Dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama dari kami dan bersih dari dosa. Dan dia pun seorang yang bertakwa.
1: وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا.
0: Dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan dia bukan orang yang sombong, bukan pula orang yang durhaka.
1: Wassalamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya.
0: Dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan, hidup kembali.
1: Wazkur fil kitab Maryam idzin tabadzat min ahliha makanan syarqiyya.
0: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Maryam di dalam kitab Al-Qur'an, yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur Baitul Maqdis.

Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami, Jibril, kepadanya. Maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.

Dia Maryam berkata, "Sungguh, aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu, jika engkau orang yang bertakwa."

Dia Jibril berkata, "Sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci."

Dia Maryam berkata, "Bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku, dan aku bukan seorang pezina."

0: Dia Jibril berkata, "Demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan."
1: فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا.
0: Maka dia Maryam mengandung, lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh.

Kemudian rasa sakit akan melahirkan, memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia, Maryam, berkata, "Wahai betapa baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan."

Maka dia Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah, "Janganlah engkau bersedih hati. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu."

dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu.

0: Maka makan, minum, dan bersenang hatilah engkau. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar, berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih. Maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini.
1: فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا.
0: Kemudian dia Maryam membawa dia, bayi itu, kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka kaumnya berkata, "Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar."

Wahai saudara perempuan Harun, Maryam, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai, dan ibumu bukan seorang perempuan pezina.

Maka dia, Maryam, menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?"

Dia Isa berkata, "Sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi.

0: kepadanya.
1: Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup.
0: وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا.
1: Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka.
0: وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا.
1: Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali.
0: Dzalika Isa bin Maryam qaul al-haqq alladzi fihi yamtarun.
1: Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka ragukan kebenarannya.

tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu.

Isa berkata, "Dan sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus."

0: Maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka, Yahudi dan Nasrani. Maka celakalah orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang agung.
1: Asmi' bihim wa absir yawma ya'tunana, lakinil zalimuna al-yawma fi dalalin mubin.
0: Alangkah tajam pendengaran mereka, dan alangkah terang penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini, di dunia, berada dalam kesesatan yang nyata.

Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus, sedang mereka dalam kelalaian dan mereka tidak beriman.

Sesungguhnya kamilah yang mewarisi bumi dan semua yang ada di atasnya, dan hanya kepada kami mereka dikembalikan.

Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi.

Ingatlah ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolongmu sedikitpun?"

Wahai ayahku, sungguh telah sampai kepadaku sebagian ilmu yang tidak diberikan kepadamu. Maka ikutilah aku

Wahai ayahku, aku sungguh khawatir engkau akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pengasih, sehingga engkau menjadi teman bagi setan.

0: Dia ayahnya berkata, "Bencikah engkau kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika engkau tidak berhenti, pasti engkau akan kurajam. Maka tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama."
1: Qala salamun alayka sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyyan.
0: Dia Ibrahim berkata, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya dia sangat baik kepadaku."
1: Wa a'tazilukum.

Dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang engkau sembah selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Tuhanku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku.

Maka ketika dia Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, dan masing-masing kami angkat menjadi nabi.

Dan kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik dan mulia.

0: Ceritakanlah Muhammad kisah Musa di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar orang yang terpilih, seorang rasul dan nabi.
1: وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا.
0: Dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan Gunung Sinai, dan kami dekatkan dia untuk bercakap-cakap.
1: وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا.
0: Dan kami telah menganugerahkan sebagian rahmat kami kepadanya, yaitu bahwa saudaranya, Harun, menjadi seorang nabi.
1: Wadhkur fil kitabi Ismail, innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya.
0: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ismail di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar seorang yang benar janjinya, seorang rasul dan nabi.

Dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi.

Mereka itulah orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu dari golongan para nabi, dari keturunan Adam, dan dari orang yang kami bawa dalam kapal bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel, Yakub, dan dari orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih kepada mereka, maka mereka tunduk, sujud, dan menangis.

Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti keinginannya, maka mereka kelak akan tersesat.

kecuali orang yang bertaubat, beriman, dan mengerjakan kebajikan. Maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dizalimi, dirugikan sedikitpun.

yaitu surga Aden yang telah dijanjikan oleh Tuhan yang Maha Pengasih kepada hamba-hambanya. Sekalipun surga itu tidak tampak, sungguh janji Allah itu pasti ditepati.

Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna, kecuali ucapan salam. Dan di dalamnya bagi mereka ada rizki pagi dan petang.

0: Dan tidaklah kami Jibril turun kecuali atas perintah Tuhanmu. Miliknya segala yang ada di hadapan kita, yang ada di belakang kita, dan segala yang ada di antara keduanya, dan Tuhanmu tidak lupa.
1: Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya.
0: Dialah Tuhan yang menguasai langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya. Maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengannya?
1: Wa yaqulul insanu a idza ma mittu la sawfa ukhraju hayya.
0: Dan orang kafir berkata, betulkah apabila aku telah mati, kelak aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan, hidup kembali.

Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, padahal sebelumnya dia belum berwujud sama sekali.

Maka demi Tuhanmu, sungguh, pasti akan kami kumpulkan mereka bersama setan. Kemudian pasti akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahanam dengan berlutut.

0: kemudian pasti akan kami tarik dari setiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih.
1: ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا.
0: Selanjutnya kami sungguh lebih mengetahui orang yang seharusnya dimusnahkan ke dalam neraka.

0: Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan.
1: ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا.
0: Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas maksudnya, orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, manakah di antara kedua golongan yang lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indah tempat pertemuannya?

Dan berapa banyak umat yang ingkar, yang telah kami binasakan sebelum mereka. Padahal mereka lebih bagus perkakas rumah tangganya, dan lebih sedap dipandang mata.

0: Katakanlah Muhammad, barang siapa berada dalam kesesatan, maka biarlah Tuhan Yang Maha Pengasih memperpanjang waktu baginya, sehingga apabila mereka telah melihat apa yang diancamkan kepada mereka, baik azab maupun kiamat, maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih jelek kedudukannya dan lebih lemah bala tentaranya.
1: وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا.
0: Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk, dan amal kebajikan yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, dan lebih baik kesudahannya.

0: Lalu apakah engkau telah melihat orang yang mengingkari ayat-ayat kami? Dan dia mengatakan, pasti aku akan diberi harta dan anak.
1: Attala'a al-ghayba am ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda?
0: Adakah dia melihat yang gaib atau dia telah membuat perjanjian di sisi Tuhan yang Maha Pengasih?
1: Kalla sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu min al-'adhabi madda.
0: Sama sekali tidak. Kami akan menulis apa yang dia katakan, dan kami akan memperpanjang azab untuknya secara sempurna. Dan kami akan mewarisi apa yang dia katakan itu, dan dia akan datang kepada kami seorang diri.
1: وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزَّا.
0: Dan mereka telah memilih Tuhan-Tuhan selain Allah, agar Tuhan-Tuhan itu menjadi pelindung bagi mereka.
1: كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدَّا.
0: Sama sekali tidak. Kelak mereka sesembahan itu akan mengingkari penyembahan mereka terhadapnya dan akan menjadi musuh bagi mereka.

0: Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh.
1: Fala ta'jal 'alaihim innama na'uddu lahum 'adda.
0: Maka janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa memintakan azab terhadap mereka, karena kami menghitung dengan hitungan teliti datangnya hari siksaan untuk mereka.
1: Yawma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda.
0: Ingatlah pada hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah yang Maha Pengasih, bagaikan kafilah yang terhormat. Dan kami akan menggiring orang yang durhaka ke neraka Jahanam dalam keadaan dahaga.
1: La yamlikuna asy-syafa'ata illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda.
0: Mereka tidak berhak mendapatkan syafaat, pertolongan, kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Allah yang Maha Pengasih.
1: Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada.
0: Dan mereka berkata, Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak.
1: Laqad jiktum syai'an idda.
0: Sungguh, kami telah membawa sesuatu yang sangat mungkar.

0: Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi, melainkan akan datang kepada Allah yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba. Dia Allah benar-benar telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Dan setiap orang dari mereka akan datang kepada Allah sendiri-sendiri pada hari kiamat.
1: Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda.
0: Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati mereka.

Maka sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, Muhammad, agar dengan itu engkau dapat memberi kabar gembira kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar engkau dapat memberi peringatan kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka? Adakah engkau Muhammad melihat salah seorang dari mereka? Atau engkau mendengar bisikan mereka? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون.
0: Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat.

hati mereka dalam keadaan lalai. Dan orang-orang yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Orang ini, Muhammad, tidak lain hanyalah seorang manusia juga seperti kamu. Apakah kamu menerimanya sihir itu, padahal kamu menyaksikannya?

Bahkan mereka mengatakan, Al-Quran itu buah mimpi-mimpi yang kacau, atau hasil rekayasanya Muhammad, atau bahkan dia hanya seorang penyair. Cobalah, dia datangkan kepada kita suatu tanda bukti, seperti halnya Rasul-Rasul yang diutus terdahulu.

penduduk suatu negeri sebelum mereka, yang telah kami binasakan. Mereka itu tidak beriman, padahal telah kami kirimkan bukti. Apakah mereka akan beriman?

0: Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau, Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu, jika kamu tidak mengetahui.
1: وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ.
0: Dan kami tidak menjadikan mereka rasul-rasul suatu tubuh yang tidak memakan makanan, dan mereka tidak pula hidup kekal.
1: ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ.
0: Kemudian kami tepati janji yang telah kami janjikan kepada mereka. Maka kami selamatkan mereka dan orang-orang yang kami kehendaki. Dan kami binasakan orang-orang yang melampaui batas.

Sungguh, telah kami turunkan kepadamu sebuah kitab Al-Quran yang di dalamnya terdapat peringatan bagimu. Maka apakah kamu tidak mengerti?

Dan berapa banyak penduduk negeri yang zalim, yang telah kami binasakan, dan kami jadikan generasi yang lain setelah mereka itu sebagai penggantinya.

0: Janganlah kamu lari tergesa-gesa. Kembalilah kamu kepada kesenangan hidupmu dan tempat-tempat kediamanmu yang baik, agar kamu dapat ditanya.
1: Qalu ya wailana inna kunna zalimin.
0: Mereka berkata, betapa celaka kami. Sungguh, kami orang-orang yang zalim.
1: فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ.
0: Maka demikianlah keluhan mereka berkepanjangan, sehingga mereka kami jadikan sebagai tanaman yang telah dituai, yang tidak dapat hidup lagi.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ.
0: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan segala apa yang ada di antara keduanya, dengan main-main.

0: Seandainya kami hendak membuat suatu permainan, istri dan anak, tentulah kami membuatnya dari sisi kami, jika kami benar-benar menghendaki berbuat demikian.
1: Balnaq

0: Sebenarnya kami melemparkan yang hak, kebenaran, kepada yang batil, tidak benar. Lalu yang hak itu menghancurkannya. Maka seketika itu yang batil lenyap. Dan celaka kamu, karena kamu menyifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak pantas baginya.
1: وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ.
0: Dan miliknya, siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya, tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya, dan tidak pula merasa letih.
1: يسبحون الليل والنهار لا يفترون.
0: Mereka malaikat-malaikat bertasbih tidak henti-hentinya malam dan siang.
1: أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون.
0: Apakah mereka mengambil tuhan-tuhan dari bumi yang dapat menghidupkan orang-orang yang mati?

0: Seandainya pada keduanya, di langit dan di bumi, ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentu keduanya telah binasa. Maha suci Allah yang memiliki arsy dari apa yang mereka sifatkan.
1: La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun.
0: Dia Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi merekalah yang akan ditanya.

Atau apakah mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain dia? Katakanlah Muhammad, kemukakanlah alasan-alasanmu. Al-Quran ini adalah peringatan bagi orang yang bersamaku, dan peringatan bagi orang sebelumku. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui yang hak kebenaran, karena itu mereka berpaling.

Dan kami tidak mengutus seorang Rasul pun sebelum engkau, Muhammad. Melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku. Maka sembahlah aku.

0: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pengasih telah menjadikan malaikat sebagai anak. Maha suci Dia. Sebenarnya mereka para malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan.
1: La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun.
0: Mereka tidak berbicara mendahuluinya dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya.

Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka, malaikat, dan yang di belakang mereka. Dan mereka tidak memberi syafaat, melainkan kepada orang yang diridhoi Allah. Dan mereka selalu berhati-hati karena takut kepadanya.

Dan barang siapa di antara mereka berkata, "Sungguh, aku adalah Tuhan selain Allah," maka orang itu kami beri balasan dengan jahanam. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang zalim.

Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi, keduanya dahulu menyatu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman?

Dan kami telah menjadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh, agar ia tidak guncang bersama mereka. Dan kami jadikan pula di sana jalan-jalan yang luas, agar mereka mendapat petunjuk.

Dan kami menjadikan langit sebagai atap yang terpelihara. Namun mereka tetap berpaling dari tanda-tanda kebesaran Allah itu, matahari, bulan, angin, awan, dan lain-lain.

0: Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar pada garis edarnya.
1: وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ.
0: Dan kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia sebelum engkau Muhammad. Maka jika engkau wafat, apakah mereka akan kekal?

setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami.

0: Dan apabila orang-orang kafir itu melihat engkau Muhammad, mereka hanya memperlakukan engkau menjadi bahan ejekan. Mereka mengatakan, apakah ini orang yang mencela Tuhan-Tuhanmu? Padahal mereka orang yang ingkar mengingat Allah yang Maha Pengasih.
1: Khuliqal insanu min ajal, sa'urikum ayati fala tasta'jilun.
0: Manusia diciptakan bersifat tergesa-gesa. Kelak akan aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaanku. Maka janganlah kamu meminta aku menyegerakannya.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ.
0: Dan mereka berkata, kapankah janji itu akan datang, jika kamu orang yang benar?

Seandainya orang kafir itu mengetahui, ketika mereka itu tidak mampu mengelakkan api neraka dari wajah dan punggung mereka, sedang mereka tidak mendapat pertolongan, tentulah mereka tidak meminta disegerakan.

Sebenarnya hari kiamat itu akan datang kepada mereka secara tiba-tiba. Lalu mereka menjadi panik. Maka mereka tidak sanggup menolaknya dan tidak pula diberi penangguhan waktu.

katakanlah, siapakah yang akan menjaga kamu pada waktu malam dan siang dari siksaan Allah yang Maha Pengasih? Tetapi mereka enggan mengingat Tuhan mereka.

Ataukah mereka mempunyai Tuhan-Tuhan yang dapat memelihara mereka dari azab kami? Tuhan-Tuhan mereka itu tidak sanggup menolong diri mereka sendiri, dan tidak pula mereka dilindungi dari azab kami.

Sebenarnya kami telah memberi mereka dan nenek moyang mereka kenikmatan hidup di dunia hingga panjang usia mereka. Maka apakah mereka tidak melihat bahwa kami mendatangi negeri yang berada di bawah kekuasaan orang kafir, lalu kami kurangi luasnya dari ujung-ujung negeri? Apakah mereka yang menang?

Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya memberimu peringatan sesuai dengan wahyu. Tetapi orang tuli tidak mendengar seruan apabila mereka diberi peringatan.

Dan jika mereka ditimpa sedikit saja azab Tuhanmu, pastilah mereka berkata, celakalah kami. Sesungguhnya kami termasuk orang yang selalu menzalimi diri sendiri.

Dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tidak seorang pun dirugikan, walau sedikit, sekalipun hanya seberat biji sawi. Pasti kami mendatangkannya pahala, dan cukuplah kami yang membuat perhitungan.

0: Dan sungguh, kami telah memberikan kepada Musa dan Harun, Furqan, Kitab Taurat, dan penerangan, serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.
1: Alladzina yakhshawna rabbahum bilghaybi wa hum minas sa'ati mushfiqun.
0: Yaitu, orang-orang yang takut azab Tuhannya, sekalipun mereka tidak melihatnya, dan mereka merasa takut akan tibanya hari kiamat.

Dan ini Al-Quran adalah suatu peringatan yang mempunyai berkah yang telah kami turunkan. Maka apakah kamu mengingkarinya?

0: Ingatlah, ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang kamu tekun menyembahnya?
1: Qalu wajadna abana laha 'abidin.
0: Mereka menjawab, kami mendapati nenek moyang kami menyembahnya.

0: Ibrahim berkata, sesungguhnya kamu dan nenek moyang kamu berada dalam kesesatan yang nyata.
1: Qalu ajitana bil haqqi am anta minal la'ibin.
0: Mereka berkata, apakah engkau datang kepada kami membawa kebenaran atau engkau main-main?

Dia Ibrahim menjawab, "Sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan pemilik langit dan bumi. Dialah yang telah menciptakannya, dan aku termasuk orang yang dapat bersaksi atas itu."

0: Dan demi Allah, sungguh, aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu setelah kamu pergi meninggalkannya.
1: فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ.
0: Maka dia Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu berkeping-keping, kecuali yang terbesar induknya, agar mereka kembali bertanya kepadanya.

0: Mereka berkata, siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sungguh, dia termasuk orang yang zalim.
1: Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim.
0: Mereka yang lain berkata, kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini, namanya Ibrahim.
1: Qalu fa'tu bihi 'ala a'yunin nas la'allahum yashhadun.
0: Mereka berkata, kalau demikian, bawalah dia dengan diperlihatkan kepada orang banyak agar mereka menyaksikan.

0: Mereka bertanya, "Apakah engkau yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim?"
1: Qala bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun.
0: Dia Ibrahim menjawab, "Sebenarnya patung besar itu yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada mereka, jika mereka dapat berbicara."

Kemudian mereka menundukkan kepala, lalu berkata, "Engkau Ibrahim, pasti tahu bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara."

Dia Ibrahim berkata, "Mengapa kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikitpun dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada kamu?"

Mereka berkata, bakarlah dia, dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu, jika kamu benar-benar hendak berbuat.

0: Kami Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim.
1: وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ.
0: Dan mereka hendak berbuat jahat terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling rugi.
1: وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ.
0: Dan kami selamatkan dia, Ibrahim dan Lut, ke sebuah negeri yang telah kami berkahi untuk seluruh alam.

Dan kami menganugerahkan kepadanya Ibrahim, Ishak, dan Yakub sebagai suatu anugerah. Dan masing-masing kami jadikan orang yang saleh.

Dan kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Dan kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat. Dan hanya kepada kami mereka menyembah.

Dan kepada Lut, kami berikan hikmah dan ilmu, dan kami selamatkan dia dari azab yang telah menimpa penduduk kota yang melakukan perbuatan keji. Sungguh, mereka orang-orang yang jahat, lagi fasik. Dan kami masukkan dia ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya dia termasuk golongan orang yang saleh.

Dan ingatlah kisah Nuh sebelum itu, ketika dia berdoa, kami perkenankan doanya, lalu kami selamatkan dia bersama pengikutnya dari bencana yang besar.

Dan kami menolongnya dari orang-orang yang telah mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang jahat. Maka kami tenggelamkan mereka semuanya. Wa Daud wa Sulaiman idh yahkuma

Dan ingatlah kisah Daud dan Sulaiman. Ketika keduanya memberikan keputusan mengenai ladang, karena ladang itu dirusak oleh kambing-kambing milik kaumnya, dan kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu.

Maka kami memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat, dan kepada masing-masing kami berikan hikmah dan ilmu, dan kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung, semua bertasbih bersama Daud, dan kamilah yang melakukannya.

Dan kami tundukkan pula kepada Sulaiman segolongan setan-setan yang menyelam ke dalam laut untuknya, dan mereka mengerjakan pekerjaan selain itu, dan kami yang memelihara mereka itu.

Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya. Ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang.

0: Maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakitnya yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami.
1: Wa Isma'il wa Idris wa dzal kifli kullum minas sabirin.
0: Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar.
1: Wa adkhalnahum fi rahmatina innahum minas salihin.
0: Dan kami masukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sungguh, mereka termasuk orang-orang yang saleh.

Dan ingatlah kisah Zunnun Yunus, ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap, "Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh, aku termasuk orang-orang yang zalim."

0: maka kami kabulkan doanya, dan kami selamatkan dia dari kedukaan. Dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman.
1: Wa Zakaria idh nada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin.
0: Dan ingatlah kisah Zakaria ketika dia berdoa kepada Tuhannya, "Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan aku hidup seorang diri tanpa keturunan, dan engkaulah ahli waris yang terbaik."

maka kami kabulkan doanya, dan kami anugerahkan kepadanya Yahya, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sungguh, mereka selalu

bersegera dalam mengerjakan kebaikan. Dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas. Dan mereka orang-orang yang khusyuk kepada kami.

Dan ingatlah kisah Maryam yang memelihara kehormatannya. Lalu kami tiupkan roh dari kami ke dalam tubuhnya. Kami jadikan dia dan anaknya sebagai tanda kebesaran Allah bagi seluruh alam.

0: Sungguh, agama Tauhid inilah agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku.
1: وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ.
0: Tetapi mereka terpecah belah dalam urusan agama mereka, di antara mereka. Masing-masing golongan itu semua akan kembali kepada kami.

0: Barang siapa mengerjakan kebajikan dan dia beriman, maka usahanya tidak akan diingkari, disia-siakan. Dan sungguh, kamilah yang mencatat untuknya.
1: وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ.
0: Dan tidak mungkin bagi penduduk suatu negeri yang telah kami binasakan, bahwa mereka tidak akan kembali kepada kami.
1: حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ.
0: Hingga apabila tembok Ya'juj dan Ma'juj dibukakan, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi.

0: Dan apabila janji yang benar, hari berbangkit telah dekat, maka tiba-tiba mata orang-orang yang kafir terbelalak. Mereka berkata, alangkah celakanya kami. Kami benar-benar lengah tentang ini. Bahkan kami benar-benar orang yang zalim.
1: Innakum wa ma ta'budun min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun.
0: Sungguh, kamu orang kafir, dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah bahan bakar jahanam. Kamu pasti masuk ke dalamnya.
1: Lau

0: Seandainya berhala-berhala itu Tuhan, tentu mereka tidak akan memasukinya neraka. Tetapi semuanya akan kekal di dalamnya.
1: Lahum fiha zafirun wa hum fiha la yasma'un.
0: Mereka merintih dan menjerit di dalamnya neraka, dan mereka di dalamnya tidak dapat mendengar.

0: Sungguh, sejak dahulu bagi orang-orang yang telah ada ketetapan yang baik dari kami, mereka itu akan dijauhkan dari neraka.
1: لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون.
0: Mereka tidak mendengar bunyi desis api neraka, dan mereka kekal dalam menikmati semua yang mereka ingini.

Kejutan yang dahsyat tidak membuat mereka merasa sedih. Dan para malaikat akan menyambut mereka dengan ucapan, "Inilah harimu yang telah dijanjikan kepadamu."

Ingatlah, pada hari langit kami gulung seperti menggulung lembaran-lembaran kertas, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama. Begitulah kami akan mengulanginya lagi. Suatu janji yang pasti kami tepati. Sungguh, kami akan melaksanakannya.

0: Dan sungguh, telah kami tulis di dalam Zabur, setelah tertulis di dalam Az-Zikr, Lauh Mahfuz, bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh.
1: Inna fi hadha labalaghan liqaumin 'abidin.
0: Sungguh, apa yang disebutkan di dalam Al-Quran ini benar-benar menjadi petunjuk yang lengkap bagi orang-orang yang menyembah Allah.
1: Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin.
0: Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Katakanlah Muhammad, sungguh apa yang diwahyukan kepadaku ialah bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang Esa. Maka apakah kamu telah berserah diri kepadanya?

0: Maka jika mereka berpaling, maka katakanlah Muhammad, aku telah menyampaikan kepadamu ajaran yang sama antara kita, dan aku tidak tahu apakah yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat atau masih jauh.
1: Innahu ya'lamul jahra minal qawli wa ya'lamu ma taktumun.
0: Sungguh, Dia Allah mengetahui perkataan yang kamu ucapkan dengan terang-terangan dan mengetahui pula apa yang kamu rahasiakan.
1: Wa in adri la'allahu fitnatun lakum wa mata'un ila hin.
0: Dan aku tidak tahu, boleh jadi hal itu cobaan bagi kamu dan kesenangan sampai waktu yang ditentukan.
1: Qala rabbi hukum bil haqq wa rabbuna ar-rahmanul musta'anu ala ma tasifun.
0: Dia Muhammad berkata, Ya Tuhanku, berilah keputusan dengan adil, dan Tuhan kami Maha Pengasih, tempat memohon segala pertolongan atas semua yang kamu katakan.
2: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
2: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme buka masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
6: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempatte 24 je. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawatha Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

الحمد لله. Empat keratan ayat Allah daripada surah At-Talaq dapat kita membaca dan mendengarnya dengan tadabbur. Allahu Sami'ul Basir, Al-Alimul Hakim, Ar-Raufur Rahim, Al-Hayyul Qayyum, Alladzi la ilaha illa hu, ilaihi nushur. Subhanallah, Allah Ta'ala marah sungguh ha perceraian dalam keluarga ni, Masya Allah. Siapa dia wari satu cara sebagai satu gapa dia nazarah yang mengerikan kepada orang yang menyalahi akan hukum peraturan Allah Subhanahu wa taala dari segi khususnya masalah keluarga. Allah Taala dia royak dah nah dalam ayat-ayat seterusnya, ayat sebelumnya. ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. Begitu. Allah Ta'ala raya وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ raya semua وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا. Ya Allah, itulah ajari Allah nasihat kepada hamba dia mengenai ingat masalah keluarga. Jangan gaduh gupuh, janganlah orang panggil gagah nak mentor kita sebagai orang lelaki boleh cara berlaku. Jangan. Lalu tu Allah Ta'ala dia suruh liunfiq zu sa'atin min sa'atihi وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ. Masya Allah. Akhirnya, ada satu benda yang dia janji ngeri sekali. Tak ada orang yang menyalahi perintah dia. وَكَأَيِّمْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُتُولِهِ. Dan bukan sedikit banyak negeri-negeri, kawasan-kawasan yang penduduknya menderhakai terhadap perintah Tuhan mereka dan rasulnya. Fahasabnaha hisaban syadida, maka kami hitungkan amal mereka satu persatu dengan hitungan yang kerah rapi. Dah terhadap sak bisa rapak gitu gak susah kita nak jaya dah. Haluh besar dia mari duk hisap belakang. Menjaga ini bagi orang kafir dan orang deraka pada Allah. Orang yang tak jalan tilka hududullah. Man yata'adda hududallah faqad zalama nafsah. Orang tak jalan zalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Masya-Allah. Jauhi garis saya tetap molek Allah. Tapi tak jalan. Kalau tak jalan Allah Ta'ala marah. Allah Ta'ala marah di antaranya ni ayat ni yang marah. Wa ka'ayyim min qaryatin, ini satu kapung lah dah, kapung zalim. Yang gapa dia melanggari, menderhaka atat ni mana? Derhaka lah. Atat. An amri rabbiha. Wa rusulih. Fahasabnaha hisaban syadida, lagi pula azabnaha azaban nukra, dan kami azab atas dia ke azab yang dahsyat, azab yang berat, bukan azab tamada dak. Hidup bercelah sakut pak dengan masalah keluarga, perceraian dan rojok kembali dan sebagainya, dan nafkah waktu duduk dalam edah dan pelihara anak bersama. La ilaha illallah. Kita ni ya Allah, kita boleh katakan hampir 100% tak perjalan mana cerita. Sebab kata nak cerai tu, belum cerai tu kelihatan lari dah. Lari dah duduk rumah masing-masing dah. Sebenarnya lepas cerai pun kena duduk dalam rumah. Jangan terubik. Dan kalulah dia tu beranak, mesti pakat kira cara anak.
Nah, wa'tamiru bainakum bima'ruf. Nah, pakak fikir molek belah anak ni. Kita tak ada duduk sekali dah. Tapi anak ni wajib sebab anak kita kedua. Nah, itu Allah Ta'ala. Tapi kalau tak jalan, ini dia. Hasabnaha hisaban syadidan wa'adzabnaha azaban nukra. Yang buat main-main lah. Hei tak menih. Hei orang debe. Dua nyanyo pada isteri. Nyanyo pada isteri lah. Nyanyi. Nah, na'udzubillah. La tudayiquhunna. Nyanyi la tudarruhunna. Litudayiqu alaihinna. Nyanyi. Dia menyepik jalan dia. Hidup-hidup apa dia. Awak tak boleh duduk kita dah. Nak kacau perak. Sapan susah dia tak kena. Nah, nyanyi. Nah, kita tak pandang awak baik ke dia, kita bagi orang lain pula lah awak baik ke dia. Na'udzubillahi min dzalik. Fadzaqat wabala amriha. Lalu mereka merasai kesan yang buruk tu dari perbuatan neraka dia. Rasalah. Nah, kesan buruk azab Allah Ta'ala dalam bentuk hisaban syadida, dalam bentuk azaban nukra. وكان عاقبة أمرها خسرا وسر دبل الدنيا tetapi akhirnya dia rugi. Hei pacu, buat nyanyi ke pacu tu jangan. Nah, kalau rasa tak secerai molek-molek. Nah, fariquhunna bima'ruf, sungguh Tuhan suruhnya. Famsikuhunna bima'ruf, suruh pegang, suruh apa, suruh kelip baik, suruh rajak. Tapi kalau terpaksa juga, fariquhunna bima'ruf. Jangan doa nyanyi ke dia. A'addallahu lahum azaban syadida. Jaga. Allah Ta'ala sedia bagi mereka itu akan azab yang pedih. Fattakullah ya ulil albab. Hei, orang ada hati, takutlah pada Allah. Orang ada perasaan, iaitu siapa dia ulil albab tu? Allazina amanu. Tu ulil albab. Orang beriman, orang tak iman, tak ada ulil albab. Tak ada ulil albab, ya tak takut pada Allah. Tak takut Allah, temulah azaban syadidah sungguhlah. Na'udzubillah min dzalik. Qad anzalallahu ilaikum zikra. Sesungguhnya telah turun, telah menghantar kepada kamu tu akan zikra, akan peringatan. Nah, di antara bentuk peringatan yang belah mana? Rasulah, ialah Rasul. Yatlu alaikum ayatillahi mubayyina. Yang menyata, yang membaca ke atas kamu, hei umat Muhammad, akan ayat Allah yang sangat terang. Allah mubayyina. Masya Allah, ayat terang. Ayat terang, mubayyina. Tak ada tempat. Jadi wasal tak nampak, tak erti. Itu yang kacak dari suratul apa At-Talaq pun sepatu. Surah mana-mana pun, ayatullah tu mubayyina berlaku. Ayatullah tu semua mubayyina. Tak ada hak biasa keliru-keliru. Nah, dan masa krum kira tak ada. Allah bijak kan? Allah ahkamul hakimin. Tujuannya dia baca atas kamu akan ayat Allah yang terang-terang itu. Liukhrija allazina amanu. Supaya dia mengeluarkan kamu. Di sini ia ni boleh kepada, klik kepada Allah, klik kepada Rasul. ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. Supaya nah, Quranlah boleh mengeluarkan orang-orang beriman Quran dan beramal soleh Quran itu daripada kegelapan hidup secara jahiliyah kepada an-nur, cerah jalan nak pergi ke syurga. Nur ni bukan nak tutup nak dalam dunia, tak. Cerah nur ilal jannah, nuri ila sa'adah, kepada cahaya yang bawa pada kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Dengan apa? Dengan baca Quran. Baca Quran lah yang Allah baik, Rasul baik. Yukhrijal ladzina amanu wa amilus salihati minadh-dhulumati ilan-nur.
اللهم أخرجنا يا الله وأخرج أولادنا وبناتنا وزرياتنا وزوجاتنا وإخواننا وأخواتنا وطلابنا وطالباتنا بالقرآن من الظلمات إلى النور برحمتك. اللهم ارحمنا بالقرآن وأخرجنا من الظلم به من الظلمات إلى النور. InsyaAllah faita kak tuan dengan Quran sungguh-sungguh. Jangan doa memainya Quran. Ya Allah. Dialah. Ya Allah Ta'ala. Wak sebab untuk dia wak keluarkan hamba dia yang beriman lah. Bukan hamba dia yang tidak tipa. Dan beramal salih menurut Quran itulah. Daripada zulmat ilmu.

lah, berdasar pada ajaran Allah dalam Quran dia tu. Hasani ukhrija minaz zulmati lan dalam hidup dalam dunia. Ini akhirat, yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Allahu akbar. Nasya Allah Ta'ala tu memasukkan dia ke dalam syurga yang berlari di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada. Kekalah dalam syurga siapa bila-bila. Masya Allah. Allah adkhilna ya Allah bil Quran wa bil iman wal amal salih jannatika ya Allah tajri min tahti al anhar khalidina fiha abada. Waktu nah dia beramal beriman dengan Quran, beramal Quran. Ayat ini dua te, satu liukhrijan nas, liukhrijal ladzina amanu minaz zulumati ila wa amilus shalihati minaz zulumati ila nur. Duanya yudkhilhu jannatin. Yudkhilhu ni seolah-olahnya lebih kemah pada liukhrija lagi. Sebab apa? Ya jawab kepada wa man yu'min. Jawab ni, syarat dengan jawab ni kuat hubungnya. Hubungnya tetap. Siapa orang ini? Gini jadi. Wa man yu'min billahi wa ya'mal salih yudkhilhu jannah. Selalu. Jadi kemah. Lebih kemah pada liukhrijal ladina amanu. Masya Allah. Itulah faedah Quran hikmah Islam. Faedah Rasul yang membaca akan isi Quran. Zikra itulah. Bada pada zikra ilaikum zikra Allah Ta'ala turun tu, iaitu Rasul mai duk baca akan ayat-ayat Allah yang terang ke atasmu. Itu mana zikra. Pakal tak orang tak baca Quran we ke? Ada zikra. Tanya kepada manusia. Tak ada orang makan saka Nabi duk baca Quran we umat manusia dengar. Nyebabkan tak ada zikra. Apa tak ada zikra kau jadilah. Orang tak rugilah. Nak jadi wa man ya'mal wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan tak leh. Tak puasa nak jadilah. Sebab tak ada Quran dah. Ada Quran tak ada amal salah dah. Allahu akbar. Jaga hai umat Islam, jaga hai umat Islam. La haula wala quwwata illa. Itulah lalu tu dia kata qad ahsanallahu lahu rizqa. Jaminan yang ketiga. Yudkhilu jannatin tu dalam syurga. Dalam dunia, dalam akhirat esok, dua-duanya. Dengan demikian itu Allah telah mengurniakan kepadanya sebaik-baik rezeki. Inilah sebab. Ahsanallahu. Allah Ta'ala mengelakkan baginya akan rezeki dia. Rezeki maulak. Allahu Akbar. Allahumma ahsan ya Allah lana rizqa ya Allah. Ahsan lana rizqa ya Allah. Ahsan lana rizqa fi dunia wa fil akhirat. Itulah kita belajar pagi ini akan apa panggil amarah Allah dan janji Allah yang benar. Amarah pada tiga ayat yang mula-mula tu. Nah ayat 8, 9, 10 tu amarah. Bapa hujung yang 10 tu panggil fattaqullahu ya ulil albabil ladzina amanu. Qad anzalallahu ilaikum zikra kacak. Kacak mengaku Tuhan dengan hamba dia. Kacak sungguh. Bukan kacak dengan Nabi saja. Ilaikum. Hei Muhammad. Hei Rasul. Hei Yusuf. Hei Raqiyah. Hei Aminah. Kacak dengan selah. Kacak dengan hamba. Bukan kacak dengan Nabi. Tak. Nah. La ilaha illallah. Itulah dah. Allah Ta'ala alam. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام على أخوات مسلمين مسلمات طلاب طالبات جن dan manusia yang sedang berada di bawah tempurung dunia yang sempit gelap susah di celah-celah ujian Allah tipuan asyaitanir rajim waswasnya godaan hawa nafsu. Na'udzubillahi min dalik.
di atas batang as-siratil mustaqim bihadi ar-rahmanir rahim, dalam perjalanan bi'aunillahi wa taufiqihi menuju syurga Allah, rahmat Allah, ridwanullah pada darun na'im yang dikasihi sekalian. Ma'al Quran pada pagi ini insyaAllah ta'ala di akhir surah At-Talaq, insyaAllah Mushaf Usmani muka 559 ya. Kita ambil ayat 11 insyaAllah, ayat 17, ayat 11 dan 12 insyaAllah.

Alhamdulillah. Dua keratan ayat Allah daripada akhir surah tu At-Talaq. Dapat kita membaca dan mendengarnya dengan tadabbur. Allahu Sami'ul Basir, Al-Alimul Hakim, Ar-Raufur Rahim. Al-Hayyul Qayyum alladhi la ilaha illa hu ilaihin nushur. Dialah yang menjadikan 7 tala langit dan bumi, dan dialah yang menjadikan kita, memberi iman kepada kita, kepada Quran dia. Siapa kita boleh baca dan kita boleh tadabbur. Alhamdulillah ala zalik. Allah Ta'ala kata lepas pada ya ayat kepada puak yang duk menetai dia, ya kata a'addallahu lahum azaban syadida. Allah takutnya, na'udzubillah min azabika syadid, ya Allah. Fattaqullah, ya kata, masyaAllah, suruh takut pada Allah. Lepas pada ayat cedar-cedar aku tu, ya kata takut lima pada Allah. Hei, orang ada hati, aku ya hati dah, buat apa, tak pakat tilik molek dengan hatimu. Orang ada hati tu makna apa? Ada hati iaitu allazina amanu. Orang ada hati tu orang beriman. Orang tak ada beriman, tak ada albab. Ulil albab ni iaitu allazina amanu. Orang beriman. Allahu Akbar. Allahumma ja'alna min allazina amanu wa min ulil albab birahmatika ya arhamar rahimin hatta nattaqika ya Allah kama amartana fattaqullah ya Allah insyaallah ya Allah a'inna ala dhalik qad anzalallahu ilaikum zikran rasula. Sungguhnya Allah Ta'ala itu telah menurunkan kepada muhe umat Islam, hei Abdullah, hei Yusuf, hei Fatimah, hei Somchai, hei Cokcuang, Rasul zikra akan satu peringatan. Peringatan itu banyak ulama kata, iaitu Quran lah. Iaitu Quran lah peringatan sini. Allah Ta'ala waktu Quran, Allah Ta'ala waktu turunkan kita, nombor dua katanya zikra sini itu rasulan badaya waktu sini dah. Rasul pun yatlu alaikum ayatillah juga mubayyina. Jadi kalau nak kata zikra ni itu rasulan, itu lebih dekat makna daripada zikra makna katanya Quran. Tapi rasul tak terlucu dah Quran juga. Yatslu alaikum. Ni kerja rasul na. Siapa nak tuk rasul, kerja banyaklah ni na. Yatslu alaikum ayatillahi mubayyinat. Selalu dia baca ke atas kamu. Dan waktu nak mengajar ke apa, dia baca Quran ayat rasul. Dia tak ada mengajar ke lain. Hidup dia tu 23 tahun jadi rasul. Kerja dia iaitu mengajar Quran. Allah ngajar makna Quran, ngajar kita tadabburkan ayat Quran, itulah kerja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca dulu dengar. Masuk akan pendengar umat dia akan ayat Allah Taala. Karena baca ni apabila baca kat atas orang tu dia menambah imej lu dah baca tu. Idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Apabila dibaca ke atasnya ke ayatnya, nasihat bertambahkan mereka itu dari segi iman. Itu kelebihan baca Quran. Pak kita ni kalau baca saja tak ada lagi, kena duduk syarah lagi pula, barulah reti akan ayat yang dibaca ke atasnya. Ayat Tuhan semua mubayyinat. Untuk semua tu khijat rasul dengan ayat Quran tu tujuan apa? Liukhrijan allazina amanu, supaya nak mengeluarkan orang yang beriman, orang ulul albab tu beriman. Allazi ayat atas
الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات dari gelak-gelak jahiliyah kepada nurul Islam, kepada nur cahaya Islam. Subhanallah, masyaallah, masyaallah, masyaallah. Lepas tu Allah Taala bagi kaedah pula. Jamin ni, wa man yu'min billah, siapa beriman dengan Allah, amantu bika ya Allah, wa ya'mal salihah, dan beramal salah, Allahumma ya Allah, a'inna ala al-a'mal salihah ya Allah, yudkhilhu jannatin. Ini perakan dari Allah. Nasihat Allah Ta'ala memasukkan dia ke man tadi, akan syurga-syurga yang tajri min tahtiha al-anhar, berlari di bawahnya sungai-sungai. Allah. Khalidina fiha, kekallah mereka itu, hal kada kekallah mereka itu di dalamnya abada. Tak habis-habis dah. Tak berhenti-berhenti dekat situlah. Tak tua. Umur 33 dekat dalam syurga, tak tua dah dekat gitulah. Qad ahsanallahu lahu rizqa, dan sesungguhnya Allah Ta'ala tu telah mengelakkan baginya, bagi seorang yang berada di syurga tu, rizqa, akan rezeki. Allahu Akbar. Allahumma ahsin lana rizqa fid dunya fil akhirah ya Allah. Allahu alladhi, Allah mana kata ahsanallahu lahu rizqa tu? Ialah Allahu alladhi khalaqa sab'a samawat, menjadikan, menciptakan sab'a samawat, tujuh petala langit, tujuh lapis langit. Allah, masyaallah. Wa min al-ardi, dan daripada bumi, mislahunna juga, tujuh lapis juga bumi. Ada hadis katanya, min sab'i aradin, tujuh lapis bumi. Ada hadis Nabi Al-Quran, ada ayat sab'a samawatin, tak ada ayat sama aradi, tapi dalam Quran adalah hadis, ada ayat ya. Tapi ayat tu, wa min al-ardi mislahunna, seperti jadi langit juga, mana tujuh juga, banyakkan ulama dia tafsirlah tu lah. Nah, langit tu tujuh juga. Allah, wa khalaqa sab'a aradi misla khalqihi sab'a samawat, supat tu lah. Bukan jadi saja dak, yatanazzalul amru bainahunna. Allah, serta Allah Ta'ala waktu turun akan perintah-perintah sama ada kauni dan syar'i. Perintah Allah ada dua, kauni, kun, fayakun. Jadi grup-grup turun Allah Ta'ala nak. Kau pada amrullah dari segi syar'i, ya, buat gini, kena buat gini, kena buat gini nah. Atau syar'i yang panggil. Kauni tak. Kauni jadi kita tubik dia orang itu kauni. Semua itu perintah Allah. Kalau Tuhan tak perintah, tak jadi kita. Sebab Allah Ta'ala tu, iza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun, barulah jadi. Perintah kauni yang panggil lah tu. Perintah syar'i, iaitu seperti yang suruh aqimus salah wa atuz zakah, itu yang panggil amrullahi asy-syar'i, perintah Allah segi bagi syarak. Nah, di celah-celah langit bumi itu ada perintah Allah. Ada peraturan dia lah kalau kita tengok. Ada rabiab, ada kutkin dia. Allah Ta'ala, Masya Allah. Tujuannya, yang wakil perintah itu nak ayat apa? Nak ayat dua kara. Lita'alamu, supaya kamu tu, hey, ulil albab. Kecek dengan ya ulil albab lagi ni. Hei orang yang punya hati. Hei orang yang berimik. Hei orang yang beramal salat. Supaya mu tahu kata gana.
Annallaha ala kulli syai'in qadir. Bahasa Allah tu sangat kuasa atas tiap-tiap suatu. Ayah kalau saya tak ayat tak tahu nak benda ni nah. Sangat kuasa atas tiap-tiap suatu ni bukan mudah. Allahu Akbar. Nak percaya kau ni tu kau. Orang kafir mana nak percaya kau ni? Ini satu sifat kuasa qadir ala kulli syai'in. Ini satu benda yang kita rasa serenak. Sebab apa? Kita dihamba kepada Allah yang bersifat dengan qadirun ala kulli syai'. Jadi kita nak apa minta dia, dia kuasa belaka. Nah, tak ada benda tak kuasa. Sebab tu Allah Ta'ala tu kadang-kadang dia buat benda mustahil di si otak manusia nak jadi. Tukar jadi ulat. Bukit pejar tu baik utar. Tu benda mustahil. Tapi duduk di bawah kerongkan ni, dari wala pada atrak innallaha ala kulli syai'in qadir. Allahu akbar. Masya-Allah. Jadi kita celah-celah kafir, kita Islam. Alhamdulillah. Tak suka tak kita ni ada orang Islam celah negeri kafir. Nah, celah negeri Melayu-Melayu ni bukan Islam lagi. Nah, tetapi mana katanya boleh Islam. Semua tu tu duduk di bawah apa dia atra innallaha ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah. Tu mula-mula yang ayat. Yang kedua, wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Segi ilmu, sifat ilmu pula. Ini sifat kudrat. Dan sesungguhnya Allah tu telah meliputi semua perkara tu dari segi ilmu. Tahu belaka. Ulak dok dalam tanah, ulak dok dalam batu, perkara hamu-hamu lalu ni tahu belaka. Ilma doa ilmu Tuhan belaka. Doa atra ilma Tuhan belaka. Kita meraih hak dia lah, dia tahu belaka. Tahu kata kita sakit apa lah perut. Kita tak tahu nyakit lah perut. Bermua mungkin kata, ya kata gamak-gamak cara dia. Dasar pada, ya duk mengaji sikit sebanyak kata jadi gini tu. Tapi Allah lah lebih tahu. Kita minta dia lah. Dia lebih tahu dan dia.

daripada penyakit aku. Aku tak tahu apa penyakit. Kecing manis lah, darah tinggi lah, jadi gout lah, apa lagi. Aku tak tahu lah, aku tahu sikit-sikit itu. Bomo tak tahu. Bomo pun tahu sikit-sikit itu. Nah, itu. Oleh itu, hak tu hak tahu sungguhnya, hak ahata sungguhnya, hak meliputi tahu habis, tak ada tinggal yang tak tahu itu. Ialah Allah. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah, amantu billah. Aku beriman dengan Allah. Allah mana? Allah kata, ala kulli syai'in qadir. Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Alhamdulillah, kita percaya. Nah, kapa-kapa dalam dunia ni kita tahu. Allah afina min kulli bala'id dunia wa azabil akhirah. Kapa di bala dunia, aku tak tahu. Mung tahu lah. Mung ahata bi kulli syai'in ilma. Aku tak. Aku minta doa umum. Allahumma afina min kulli bala'id dunia wa azabil akhirah. Azabil akhirah aku tak jadi apa. Tapi mung tahu. Mung ahata bi kulli syai'in ilma. Sedap sungguh kita tak ada kuasa susah duduk dengan Allah. Yang ini susah duduk dengan Allah nah. Allahu Akbar. Anak-anak semua naklah kita berimeh dengan ini. Berimeh kata Allah sangat kuasa. Allah tahu belaka. Berimehnya Allah Ta'ala kata, wa qala rabbukum du'uni astajib lakum. Itu Allah Ta'ala ayat. Nah, doalah pada aku. Aku nak terima doamu. Ada orang yang kata tu, saya tak terima doa dia. Ada orang kena kelek. Itu juga. Lalu tu, nah Allah Ta'ala dia suruh. Suruh ambil kelek lah. Suruh ambil kelek. Nah. Fa'amsikuhun nabi ma'ruf. Allah. Tuhan mung ni baik dengan muhir retina. Marilah, angilah dia rakau Tuhan. Fuatina banyak rakau Tuhan. Allah takutnya, ya Allah. Semayah, wahai tak kena pergi sejik mana. Tukarannya semayah, lewat-lewatnya kapuh pergi. Alah, sedak-sedak je kapuh. Angil, semayah lah awal waktu hari perempuan. Semayah awal waktu kalau segi masjid. Kalau sejik tak apa tangga, turun ke sejik. Nah, sejik tak ada apa sekarang. Tak ada apa tangga kita. Turun ke semayah sejik lah kali itu. Nah, tu kan nama sejak boleh 27. Nah, dia di kira tak betul kok mana ni. Tak sesuai semai jemaah. Nah, la ilaha illallah. Pakai semai lemuh lebih afdal. Semai awal waktu bukan semai lewat-lewat dak. Semai lewat-lewat lemuh tak ada afdal belah tu dah. Na'udzubillah minasyaitanirrajim. Yang ni. Nah, itulah orang perempuan suratul talaq. Nah, orang perempuan 12 ayat ya. Bacalah, dengarlah. Lepas tu tengok Allah Ta'ala suknya dengan ayat kata dia turun rasul mari hatta rasul hatta Quran hatta segala-gala untuk kita tu kenal Allah dengan sebenar-benarnya. Maka mari kita pakai beriman dengan Allah serta beramal salih. Wa man yu'min billah wa ya'mal salihan. Allah Ta'ala perakan. Dia nak waksud diri. Bukan maksud kita maksud cara kita ada. Yudkhilhu. Allah Ta'ala waksud na. Yudkhilhu ni. Fa'in pada yudkhilah Allah. Allah Ta'ala memasukkan dia. Allah. Allah Ta'ala waksud diri. Ya Allah. Belianya hamba dia yang ta'in. Belia di si Allah. Sanggup waksud kita dalam syurga dia. Kita ada kaya dalam dunia. Tapi ya Allah, Tuhanlah punya tahu. Anta alam bi'al ibad, ya Allah. Wallahu inna Allah bi'ibadihi la khabirun basir. Allah Ta'ala dengan hamba yang sangat-sangat cerak. Keadaan kita ada gerak pagi petang Malaysia, tidur bangun, makan minum semua. Tuhan nampak belakang. Khabir, basir. Allahu Akbar. InsyaAllah dah. Takut kepada Allah, takut kepada Allah. Fattakullah, fattakullah ya ulil albab alladhina amanu. Kita beriman dah, kita boleh jadi ulil albab insyaAllah Ta'ala. InsyaAllah esok kita ngaji surah tu At-Tahrim pula esok insyaAllah dah. Wallahu Ta'ala a'lam. Wa sallallahu alaihi

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah. Miliknya semua kerajaan, dan baginya pula segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dialah yang menciptakan kamu. Lalu di antara kamu ada yang kafir, dan di antara kamu juga ada yang mukmin. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia membentuk rupamu, lalu memperbagus rupamu, dan kepadanya tempat kembali.

Dia mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, dan mengetahui apa yang kamu rahasiakan, dan apa yang kamu nyatakan. Dan Allah Maha mengetahui segala isi hati.

Apakah belum sampai kepadamu orang-orang kafir, berita orang-orang kafir dahulu? Maka mereka telah merasakan akibat buruk dari perbuatannya, dan mereka memperoleh azab yang pedih.

Yang demikian itu, karena sesungguhnya ketika Rasul-Rasul datang kepada mereka, membawa keterangan-keterangan, lalu mereka berkata, apakah pantas manusia yang memberi petunjuk kepada kami? Lalu mereka ingkar dan berpaling, padahal Allah tidak memerlukan mereka, dan Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.

Orang-orang yang kafir mengira bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Katakanlah Muhammad, tidak demikian, demi Tuhanku, kamu pasti dibangkitkan. Kemudian diberitakan semua yang telah kamu kerjakan, dan yang demikian itu mudah bagi Allah.

Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada cahaya Al-Quran yang telah kami turunkan. Dan Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan kamu pada hari berhimpun. Itulah hari pengungkapan kesalahan-kesalahan. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung.

Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

0: تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم.
1: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah pahala yang besar.

0: Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung.
1: In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim.
0: Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Dia melipat gandakan balasan untukmu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Mensyukuri, Maha Penyantun.
1: Alimul ghaibi wasyahadatil azizul hakim.
0: Yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

yang sedang-sedang sibuk di bawah tempurung dunia yang sempit, di celah-celah ujian Allah, tipuan asyaitanir rajim, godaan hawa nafsu, na'udzubillahi min zalik, di atas batang as-siratil mustaqim, dalam perjalanan menuju rahmat Allah, ridwanullah, syurga Allah, darun na'im yang dikasihi sekalian. Ma'al Quran pada pagi ini, insyaAllah ta'ala kita akan memulai suratul tahrim, surah mengharamkan. Karena Nabi itu dia mengharamkan atas diri dia satu perkara yang halal. Lalu Nabi ya, tak ada salah sikit abuk. Salah ni tak ada berat mana nak saya makan ya. Bukan kata ada perharam bagian tu, tak. Di masa Madinah berlakunya satu ketika, Siti Aisyah dengan Siti Hafsah, dua orang ni orang muda sikit pada gu. Bahasanya cemuru ke Nabi itu adalah orang tina ni lah, manalah no, walau isteri Nabi pun ada sifat cemuru. Kita tak boleh murih ke dia hak tu. Sifat cemuru ada tabiat orang perempuan. Isteri Nabi sendiri pun cemuru juga. Nah, maka satu ketika dia pakat dua orang tu. Dua orang tu dia pakat goleknya, Hafsah dengan Siti Aisyah ni, dia pakat. Dia bilik belatuh dua orang ni, kata setengah riwayat. Oleh itu maka susik-susik sama dua orang ni ni, dia baik dua orang ni. Nah, maka mula anak Abu Bakar nak Umar kan, pak dia orang debel. Nah, maka insyaAllah kita harap katanya benda ni sebagai utahan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika ya pergi rumah Siti Aisyah. Ya raya kepada Siti Aisyah. Raya Nabi kata, Nabi pergi nak makan. Maafi dana ni. Maafi ni macam minum biasa manis-manis tapi tu baik bau lah. Ada bau sikit melalui mulut Nabi itu. Lalu tu Nabi kata, dah, abang pergi makan madu, nisa madu rumah Zainab binti Jahsy. Zainab ni orang sungguh juga. Nah, orang comel, orang apa cukup lekat. Nah, puak keluarga Nabi gak satu. Maka lalu tu esok ke pula pergi rumah Siti Aisyah, ataupun lepas pada tu pergi rumah Hafsah. Hafsah kata serupa dua orang tu. Nabi makan apa, maaf, marafid mana ni? Ya ada bawa tu baik sikit lah marafid ni. Lalu tu lah, dah, abang makan apa dia, minum asal di sisi Zainab binti Jahsy. Lepas tu saya makan dah lepas hari ni. Dah isteri dia bau kat tak salah lah. Nengok ayat kata masya Allah lah, satu segi Nabi menyahuti juga sikit sebanyak cemuru isteri-isteri dia tu. Nah, siapa dia? Nah, berjanji dia kata, aku tak saya makan dah lepas dah ni. Nah, jangan ayat kau orang lah, tak saya makan dah madu umur apa Umar Zainab. Nah, lalu tu turun ayat ni. Mari kita tengok dah. Kita baca surah At-Tahrim sikit Allah dah.

الحمد لله. Empat kerataan ayat Allah dapat kita membaca dan mendengarnya dengan tadabbur. Allahu Sami'ul Basir, Al-Alimul Hakim, Ar-Ra'ufur Rahim. Al-Hayyul Qayyumul Ladzi La Ilaha Illa Hu Ilaihin Nusyur. Dialah Allah yang mengatur hamba dia, menurunkan Al-Quran dia untuk mengatur cara hidup hamba dia, terutama Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh rahmat kepada sekalian Allah, bukan contoh lek lawan rahmat. Nabi ni sebagai qudwah hasanah, contoh kepada rahmatan lil alam. Surah ni surah keluarga juga. Dekat-dekat dengan supana surah At-Talaq juga, surah keluarga juga. Masya-Allah, ni ayat kata crop keluar dalam Islam ni direct kuam gapo dia ternak cak Allah Subhanahu taala. So crop keluar ni merupakan satu gapo dia tiang kepada masyarakat. Teguhnya crop keluar, maka teguhlah masyarakat. Huru-haranya krop kuwa, huru-haralah masyarakat. Surah At-Talaq menyatakan tentang perceraian yang Allah Ta'ala tu tak kena kepada cerai, suruh kelik baik. Kalau tak seklek baik, suruh cerah dengan jalan molek. Dalam adah tu kena wui nafkah. Kalau beranak, duduk tengok acik beranak. Kalau ada anak, kena pakat, beri upah kepada isteri untuk menyusu anak. Kalau sutri isteri itu uzur ke kok mana, ta'asartum lah. Isteri ada penyakit ke? Dan sebagainya, maka carilah orang musuh lain. Oh ya, siapa situ Allah Ta'ala? Apa yang anak? Allah. Sungguhnya Allah Ta'ala arhamur rahimin hadap keluarga. Ning satu berlaku dengan Nabi pula dah. Nabi sebagai keluarga contoh nah. Nabi contoh. Oh ya, atau bukan tak ada permasalahan dalam keluarga Nabi pun dari segi orang panggil menimbulkan tegang hati pada Nabi itu. Di mana saya cerita tadi lah. Satu hari itu dua orang itu pakat. Mari nak sepakata mari duk. Mari duk buat Nabi itu susah hati lah. Nampak Nabi berasa atau pakat dua orang ini. Nah, soalan supa dua orang. Pergi masuk oleh Aisyah. Aisyah tanya. Supa soalan. Masuk oleh apa dia Hafsah. Hafsah pun tanya. Soalan hak tu dulu. Kata dua orang ni ada gapo ni. Timur perasaan tak puas hati. Tegang dalam hati Rasulullah SAW. Maka supaya tak sebuah jadi cerita tu berlarut, Nabi kata tak apa. Lepas dah ni, abang tak saya makan dah. Nisa madu rumah. Rumah apa? Rumah Zainab. Tiga orang dah tu alakkan. Empat orang dengan Nabi ni. Nabi ni nampak cergah-cergah tiga orang ni. Siti Aisyah. Nah, Siti apa dia Hafsah. Siti Zainab. Lepas tu hak lain tu pas belakang sikit dari segi orang panggil cergah. Ummu Salamah, Juwairiyah, apa dia lagi, Safiyah. Nah, Maimunah ni belakang sikit sekali. Maimunah kat Nabi nak mati dah. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Nah, Zainab seorang lagi. Nah, kemudian apa dia? Nah, isteri-isteri Nabi itu apa dia dah? Apa dia anak Abu Sufyan tu Habibah, nah Ummu Habibah, semua tu
dia membawa cara hidup yang berlainan. Maka saudah sendiri itu dia duduk pahlua dia. Dia tak seduk sangat dengan Nabi. Wei Aisyah. Nah, sebab dia orang berumur. Nah, dia minta tak suruh Nabi cerai dia ya. Dia nak duduk sengseng cara ketua dia. Nah, maka sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nabi, lepas dah basmalah dah 12 ayat ya. Hei nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Allah. Kalau nabi tu ya nak susuk ayat hak ni ya susuk dah ya, malu ya. Tapi ya tak susuk. Ayat gapo tu ya royak kah. Mana orang panggil addal amanah. Dia tu ballagat nasihah addal amanah. Amanah gapo tu kena atas kepala ya pun kena kena royak pada. Kena royak kepada umat dia. Oleh susu. Nah, hak kau menikah dengan Zainab itu sah lagi pula. Nah, dan suratul apa dia An-Nur atau suratul Ahzab itu pun kena atas Nabi juga. Maka Nabi baca orang dengar juga. Nah, Siti Aisyah kata kalau Nabi itu orang yang tidak sempurna menyampaikan ajaran Allah pada manusia, maka dia tak sapa ayat ini. Dia tak sewa ayat kau orang malu atas diri dia. Bukan malu ya, dia andalah sedikit sebanyak peluh tu dengar ayat ni. Tengok dia dengar. Lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Ya Allah. Masya Allah. Tegar Nabi. Lepas kita pun kena terima tegar supaya Nabi jugalah. Kalau kita buat tak melek pakat-pakat dengar tegaran daripada Allah nah. Ya Allah. Apanya mungih Nabi. Mengharapkan bagai yang Allah Ta'ala harap halal kepadamu. Dia kata kepada Siti Aisyah, tak seminu darah nak saya madu ni. Hakmu depan kata, gapa dia, depan kata, maghafir ni, dah bau kat, abis tak saya makan dah lah. Jangan goyak kau gana. Nah, la tukhfiri bidhalika ahadan. Susu. Ni nak ya tahu ya perempuan ni ya tak apa kat dah mana bak rahsia jaga malah ya orang perempuan dah. Lepas pada susu tu ya Allah tujuan mung tak saya makan bagi hak Allah Ta'ala nah wi halal kepada mung tu apa mung tak saya makan nah. Tak saya makan maghafir ke, tak saya makan nisa madu ke. La ilaha illallah. Siapa mengusupah dengan isterimu tu tak saya makan dah madu Muh Zainab apa gitu tabtaghi mardata azwajik kerana untuk nak

mana kah? Pamudulah tak saya makan awak apanya. Allahu akbar. Yani engkau ni hendak mencari kerajaan isteri-isterimu ni, daripada itu benda ni tak betul lah kalau nak kira ya. Ya tak boleh sikit abuk Nabi nampak nak saya ingat sikit ya betul selalu dah Allah Ta'ala. Inilah Nabi kamu hei umat Islam. Tak boleh salah sikit abuk hidup dia. In attabi'u illa ma yuha ilayya. Aku tidak ikut pada kabar yang diwahyu pada aku. Nampak nak gelicik sikit. Padahalnya bukan berat lagi ya ni. Kau dah nak ambil hati dua orang tu ya. Nah, tu ya senyap tu ya. Bukan tak saya makan ni semadu belakang. Tak. Umuh Zainab. Dia nampak kata dia cemburu Zainab. Zainab ni orang tua sikit tapi dia comel katanya. Kelebihan Zainab ni comel. Nah, lalu tu pakai duk cemburu ke dia. Dua orang ni ni. Dua orang ni pun comel juga. Tapi ya masa dia orang perempuan ni. Masya Allah, tabarakallah. Nah. Wallahu ghafurur rahim. Allah Ta'ala tu sesungguhnya sangat-sangat menerima. Memberi apa dosamu kalau ada dosa. Ni katanya khilaful aula, bukan dosa dah lagi. Rahim, lagi pula amat menyayangi kepadamu, hei hambaku. Allah. Lepas tu, boleh je supah nak. Lepas tu, hajar dia dah, hajar nak tahannuskan daripada supah untuk nak kafarah lah. Qad faradallahu lakum. Kecak dengan umat ni, padahal ambil Nabi sebagai bab yang kepada umat. Sungguhnya telah Allah menetak fardu bagi kamu, wahai Nabi dan umatmu. Tahillata aimanakum, untuk melepah, untuk menghilahkan supahmu tu. Dengan cara bayar denda kafarah tu lah. Bayar denda supah. Kalau nak ambil kelip bayi tu supah nak buat. Lepas tu tak sewa pula atau tak sewa, lepas tu wak pula, tu kena denda. Tahillahkan, tahannuskan. Tahannuskan apa dia, sumpah. Tidak itu ya di, punuhlah kamu ni. Jadi mengharapkan bagi halal lah. Wallahu maulakum. Allah sebagai pelindungmu, tak apa, tak usah takut pada isterimu lah. Isterimu kasih kemu, ya cemburu ya. Nabi ni mudah terasa hati Nabi ni. Masya Allah sungguh. Senyak ni ni ya berasa hati dah. Pahala duk sibuk dengan kerja Islam banyak. Kakak ni ni tengok sibuk dengan perang, dengan berapa. Pak isteri mari duk. Cuma kata mengaru sikit lah. Nah, jadi Nabi punah perasaan. Nabi pun secara jadi apa dia fitrah manusia. Jadi tak sewia dua orang ni bahasa hati sama. Tak apalah Nabi saya pakai dah umur Siti Aisyah, Siti Zainab. Atau ingatnya telajak situ Datuk tu pun. Nah. La ilaha illallah. Allah Ta'ala tegak. Ini nak ayat kata setiap langkah Nabi, setiap langkah hamba semua duk bawah perhatian Allah. Inna Allah kana alaikum raqiba. Allah Ta'ala tu sangat-sangat mengitang-itang gerak-geri setiap hamba dia. Contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai contoh ya, bukan sebagai orang yang berlaku tak ada berlaku pada orang lain. Ya Muhammad. Nah, lepas tu boleh klik pada nak kafarah supah tu kaca umum. Qad faradallahu lakum, tak ada kata lakada. Tahillat aimanikum. Boleh nah. Nak ambil kelih hak mudup supah tu tak apa, kena bayar kafarah tu ya. Nah, la ilaha illallah. Wa huwal alimul hakim. La ilaha illallah. Nanti kita tengok bagaimana kasusnya. Nah, ayat sakup pak dengan cerita keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, panjang. Nah, hingga sampai kepada banyak-banyak ayat. InsyaAllah kita sambung
esok hari ataupun hari Sabtu ni akan ayat seterusnya hubungi tentang bagaimanakah seterusnya dua orang ini. Allah Ta'ala pun kacak dengan dua orang ini jugalah. Nah, kacak dengan dua orang ini supaya dua orang ini dapat taubat pada Allah SWT. In tatubahi kepada Aisyah, kepada Hafsah. Jadi, dua orang ini masuklah Quran. Siti Zainab seorang masuklah Quran. Zainab sebut ramah lah. Zainab ni nak kelebihan dia duduklah Quran. Sapa dia duduk bangga dengan orang lain, duduk kacak-kacak udah dia yang kata, aku nama aku tu Hasdi nikah daripada atas langit. Itu jadi Zainab, kelebihan Zainab. Jadi banyaklah, tiap-tiap isteri Nabi ada kelebihan dia. Zainab kelebihan situ, Hati Hafsah kelebihan dia orang muda, orang lain. Hafsah pun, tapi hak yang berumah tangga secara anak dara ialah Zainab Siti Aisyah sorang. Alam ada tu bekas bini orang belakang dah. Hafsah pun sebab tu. Alam lagi 789 tu adalah orang bujang yang Nabi berkahwin kerana hubungnya dengan keluarga anak-anak, kadang-kadang anak yatim dan sebagainya. Allah Ta'ala alam. Wa sallallahu alaihi wasallam. Tasbatan as-siratul mustaqim. Bihadi Ar-Rahman Ar-Rahim, dalam perjalanan menuju syurga Allah Darun Na'im yang dikasihi sekalian, marilah kita bersama dengan wasiat Allah dan Rasul. Buku kita masih lagi kita tak habis bacanya, 10 wasiat Allah dan Rasul. Naklah kita ambil buku ni untuk jadikan wasiat kepada anak-anak cucu kita. Sebagai wasiat Allah dan Rasul, tidak ada wasiat lebih baik daripada wasiat Allah dan Rasul. Walaupun semua kita harus wasiat kepada anak cucu belaka, tetapi wasiat yang sangat baik ialah wasiat kepada wasiat Allah dan Rasul. 10 perkara ini insya-Allah Taala ya. Yang antara wasiat Allahnya yang keenam ialah Allah Ta'ala kata

Alhamdulillah. Ayat yang ke-152 daripada suratul An'am dapat kita membaca akan wasiat Allah yang di dalamnya mengandungi empat wasiat. Ya, empat wasiat insya-Allah taala, wasiat yang ke-6, yang ke-7, yang ke-8, yang ke-9. Wasiat yang ke-6 ialah wala taqrabu malal yatimi illa billati hi ahsan. Illa billati hi ahsan hatta yablugha ashuddah. Maksudnya, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim. Allah takut sungguh, Allah Ta'ala takut hamba dia jeriluh. Harta anak yatim jangan duduk dekat. Kalau kita wasa kata tak jadi tangin, cara pentadbiran kita nampak tak jadi molek, kita rasa masuk dekat dulu. Ya, serupa dengan wala taqrabuz zina. Dua kali ni adalah, Al-Quran yang suruh wala taqrabu. Jangan kamu mendekati. Satunya zina, iaitu ayat yang ke sebelumnya iaitu sebagai kepada sebagai wasiat yang ke-4. Wala taqrabuz zina wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Wasiat yang ke-6 pun wala taqrabu juga. Malal yatimi illa billati hi ahsan. Jaga-jaga bapak-bapak tiri kepada anak tiri yang belum lagi balik. Karena ini adalah satu wasiat Allah khah untuk anak yatim. Jaga. Allah Ta'ala arhamar rahim. Ya tahu kata manusia ni suka ganah dengan orang mulmuh. Ganah dengan orang perempuan, dia lari, jangan. Orang perempuan, dia orang da'ih. Ganah dengan kapa anak yatim. Nah, jangan. Karena dia tu adalah yang tak kuasa nak bela diri dia lagi. Terutama yang belum rasa fikirnya mari lagi. Umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Masya Allah, tak ada apa sekarang, tak kerti apa lagi. Memang harta dia ada. Apabila pak yang mati, harta jadi cerang-cerang-cerang turut sakalah harta. Nah, sama ada jadi sudu, sama ada jadi nisfu, sama ada jadi rubuk, sama ada jadi sumun. Tiap-tiap orang mati pak tu, selalu dah saka ya tu bila. Cumanya, hamba Allah mari duk pakai secara mana, akan saka ya. Nah, hak sumun kiwi sudu, hak sudu kiwi rubuk, tu berdasar sahih, tak ime. Bagi saka kena malak, kena. Karena di antara saka iaitu anak-anak yatim. Nah, hati dia boleh, tapi dia tak kuasa terima dekat tu. Sebab dia tak ada akhir balik lagi. Lalu tu Allah Ta'ala pesan kepada orang tua-tua hadut dekat dengan harta dia. Tak ada siapa tak gerai ke harta. Lalu tu dia kata, wala taqrabu malal yatimi illa billatihi ahsan. Ya Allah, melakukan dengan cara lebih baik. Kalau mu rasa kata mu boleh tolong dia, mu cara tolong jaga harta dia. Kalau kena duk wah, ada wah kayu ambil ui jadi harta dia. Nah, kutip melak ui jadi harta dia, mu nak ambil upah sikit sebanyak tak apa. Ambil upah sikit sebanyak sekadar yang biasa orang manusia ambil upah lah tu boleh. Ada pun mu nak ambil kemung belaka tak boleh. Na'udzubillah min dalik. Itulah harta anak yatim yang merupakan pesan yang Allah khusus kepadanya. La ilaha illallah. Yakni menjaganya sebelum sampai masa dapat diserah kepadanya dengan amanah atau menerimanya secara benar-benar berhak. Kalau mung tak kuasa, tak sah sedekah. Kalau mung boleh kuasa, caralah ngejalan ahsan cara tu. Karena cara-cara ahsan, kalau tidak sah cara. Illa billati ahsan tu, lah mana ahsan yang paling molek sekali. Jangan buat ujian nampak karuk-maruk kepada harta anak yatim sama sekali. La ilaha illallah. Ya hayya qayyum. Hingga ia dewasa balik, siapa balik, maka serah ke dia lah. Jadi harta dia penuh dah lah. Dia belum balik tu dia tak ketipak.
Allah mahfad ya Allah amwala al-yatama ya Allah. Seperti ayat Allah ini juga firman Allah Ta'ala suratul Isra' patul baktul. Al-Islam meletak kedudukan yang tinggi lagi amat penting pada anak yatim. Oh, pasal dia Islam ni masya Allah sungguh belok kezolemai, takut ada berlaku zolim. Baliknya orang ilmuh ni dizolemi orang ilmuh. Lalu tu dia jaga. Dengan siapa tangga Tuhan firman dalam ayat-ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Allahu akbar. Ya Allah, ya Allah. Inna a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Suratul Ma'un ayat 1 dan 2. Maksudnya apakah kamu pernah melihat hai Muhammad kepada orang yang mendustakan agama Islam? Oh, anak yatim ini masuk dalam perkara orang dusta ke agama. Orang yatim agama seolah agama ni anak yatim. Ha, seolah gitu mana. Biar tak cara anak yatim orang tu orang mendusta agama. Tak email lah kapung. Nayuk. Puak-puak yang sakut pak dengan pemerintah ada satu kapung. Tengoklah anak yatim, kau teng kepada anak yatim sungguh-sungguh. Nah, kalau tidak masuk dalam kita orang mendusta ke agama. Itulah orang yang melakukan kekerasan dan kezoliman terhadap anak yatim. Ya doa yatim ni orang tak cara kepada anak yatim. Orang tak cara kepada anak yatim. Itulah orang yang dinamakan mendusta. Sifat mendusta agama adalah sifat orang kafir asalnya. Bermakna Allah menyamakan orang-orang yang menzalimi anak yatim itu serupa dengan orang-orang kafir yang mendusta agama. Subhanallah. Allah berat sungguh. Dosa lain Tuhan tak layak katanya mendusta agama. Dosa lain, dosa juga zina, bosor, curi, tapi tak siapa tangga mendustakan agama. Orang tak putuh dengan agama. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh itu jaga harta anak yatim, ya. Jaga benar-benar ya umat Islam harta anak yatim. Kita takutnya harta anak-anak ni tengok molek, ya. La ilaha illallah. Harta anak yatim adalah terjaga dan terkawal baik dalam syariat Islam, ya. Tidak boleh dicerobohinya. Mung nak gedebel setara anak, Allah Ta'ala bela anak yatim. Ya Allah Ta'ala bela ni tak siapa kuasa dah. Al-Azizul Hakim duk bela. Nah, hamba yang dhaif. Firman Allah Ta'ala, innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Na'udhu billahi min dhalik. Suatu Nisa ayat 10, ya. Maksudnya sesungguhnya orang yang makan harta anak yatim. Oh, makan sangat. Allah. Maknanya kalau ambil wak tak makan pun duduklah makan ni lah. Kerana asal harta ni untuk makan. Kalau ambil untuk pakar ke, untuk gapa ke, duduk dalam makna ni belakang lah. Tidak dengan haknya ambil, bukan ambil kerana dia awak kerja, tolong harta anak yatim, ambil upah sekadar sikit-sikit. Tak. Mata-mata makan, nak harta ambil betul-betul. Nah, maka sesungguhnya mereka itu makan atau menelah api neraka dalam perut dia. Allah. Tak ada Allah Ta'ala kecek lah ni dengan harta lain. Tak. Harta reba, harta gapa, tak ayat kata makan api neraka, tak. Nah, isyak wakak sepatutnya ayat atau makin api neraka dah. Tapi tak ayat dah isyak wakak. Nah, ayat harta nak yatim. Lebih dari isyak wakak lagi. Makin api neraka dah. Allah. Dan selagi ia akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Ia akan masuk ke neraka. Ya Allah Ta'ala ayat. Sadaqallahul azim. Ya. Makaklah ingat. Tuhan cara sungguh kan nak yatim. Ya. Ingat. Nah, kalau kita duduk di sekolah pun kita jaga anak yatim. Harta orang tahu dia, jangan kita duduk kacau.
ambil gotu ambil wagoning. Nah, sama sekali. Ingatlah bahawa makan ni anak, harta anak yatim secara zalim adalah di antara dosa-dosa besar yang bertujuh kara sepeda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ijtanibus sab'al mubiqat. Qalu ya Rasulullah, ma wa ma hunna? Qala asyirku billah was-sihr wa qatlun nafs allati harrama Allah illa bil haqq wa akl.

Tujuh lah, tujuh. Tak sampai lapan, sembilan, sepuluh. Kita tu berat lagi kita lah. Ini pun tujuh. Kita ingat mudah sikit daripada hak sepuluh. Dah. Iaitu satu syirik dengan Allah. Dalam satu kali jangan. Hak ni yang panggil mubiqat. Dan merusak, menghancur syirik dengan Allah. Jangan. Oleh syirik khafi, kecil-kecil pun jangan. Perbuatan sahih, main sahih. Dalam siuk, dalam kain, dalam gapa, dalam wak ubak, wak rusak ke orang semua tu, hei umat Islam, tak ada pasal apa, memboleh apa dia kacau wak orang susah. Orang kosik kajik pek Islam, so orang seni. Ni nak orang susah. Semua sifat syaitan. Kapa sifat, sifat deki, jual. Nampak dia mau laku sikit, ha, mula cari ubat, nak wak dia mau tak laku. Gapo memboleh apa dengan sahabat dia mau tak laku lah. Lain pada boleh api ni akak lah tu. Mubiqat tu benar lah tu. Menghancurkan hei orang main sehe. Nah, walaupun tu hewi. Tocak-tocak awak pun hewi tak mesti orang Islam. Nah, nampak Allah Ta'ala yang hewi berlaku bagai dunia ni. Kalau dunia ni sama dengan satu sayap nyamuk. Nah, satu hewi tak hewi kepada awak orang kafir. Walau setegak air pun. Dunia tak ada harga orang-orang duduk deki kat orang. Mereka cek duk kira dalam dunia. Akhirat sak muda dan neraka nah kalau musih, kalau muda duk main sihir kau orang. Berti, berti hai umat Islam duk main sihir tu. Berti hai orang jual. Berti hai orang duk pakat. Apa dia pakat duk deki muku dalam hidup adik-beradik pun deki. Siapa tangga deki seperti Yusuf. Nah dia deki oleh abad-abad dia. Na'udzubillah min dari. Tahu dia telaga. Semua tu sifat syaitan belakang. Tiga, membunuh manusia yang diharamkan Allah darahnya. Bunuh orang, ya Allah. Nah, sama ada orang kafir, tapi kafir bukan kafir harbi, itu haram darahnya. Kafir bukan harbi, tak boleh bunuh dia. Nah. Dengan benar, mereka dengan benar, dia orang harbi, dia orang itu apa dah. Zina, atau dia orang bunuh orang, atau yang panggil bilhaqi, tak apa. Paknya makan reba. La ilaha illallah. Jangan makan reba, ya Allah. Banyaknya reba hari ini. Di sana reba pun kita makan lagi. Hari bulat-bulat dah. Nah, jamilah ni panggil. Nah, bagi sitau. Sitau tu hari berat-berat. Makan ranggah makan ke Allah. Supaya dengan bagi sedak. Ahan perut kepada orang jahat. Harta sitau nah. Ahan perut pada orang yang turut syaitan harta sitau. Nah, jangan makan reba. Limanya makan harta anak yatim secara zalim. Boleh makan. Kalau kita berhak. Misal kita tolong wak gua ni. Sikit sebanyak labah. Kita bagi sikit kita. Boleh. Tolong ambil upah. Tapi secara zalim tak boleh. Nah, lari dari pemusuh di medan perang. Oh. Perang ni dalam Islam tak boleh lari nah. Kalau kita perang jangan lari. Kalau nak lari tak usah perang. Nah, usah perang dulu lagi. Dah masuk ada perang tak boleh lari dah. Nah, sekadar nak mari lik untuk pakat tak apa. Ada pun lari. Biasa tak ikut tanah tak boleh. Atau tak boleh. Nah, tujuhnya menuduh perempuan yang beriman, mukminat yang bersih dengan zina. Dia tuduh dia atau dia zina benda. Ya, tak boleh. Nah, itu dosa besar belakang tu. Kerja orang perempuan lah banyak ni. Balik orang perempuan lah ni. Nah, harta anak yatim perempuan juga. Mak jagalah. Jadi mak anak yatim lah. Mak anak yatim, pak tiri. Dia balik dia mengenak harta anak yatim. Nah, jaga neraka. Hei, ibu bapa jangan. Nah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wattaqullaha fid dha'ifain. Al-mar'atul armalah. Al-mar'atil armalati was-sabiyyul yatimi. Allah, hadis sahih Al-Jami' al-Suyuti. Maksudnya takutlah kamu pada Allah pada dua orang yang dhaif. Ba Allah yang dhaif tu hebat, Tuhan jaga, Tuhan dok dapat dengan buku ni. Iaitu perempuan janda bujang, jangan buat main-main dengan dia. Jangan duk ngenak dia, hawa dia tak ada suami, dah pakai duk haru dia. Nah, dan sebagainya, jangan nak menikah dia tak apa, menikah malak-malak, jangan buat

0: Hanya dia dan anak yatim. Anak yatim adik bujang ni, bujang untuk lelaki matilah ni, sebab anak yatim dah ni. Nampak dah tu. Jadi orang bujang barah ni ni orang sangat-sangat menderita hidup dia. Jadi kita kena jangan buat zalim ke dia. Buat hipik tanah dia, buat gitu gini pada dia. Nauzubillah. Dua ni jadi satu keluarga yang dhaif. Nah, mak anak yang berdiri anak yatim. Ya Allah, la ilaha illallah, ahfadhum ya Allah min kulli su. Allahumma ahfad al-ayam al-aramil wal-yatama min as-su birahmatika ya rahmat rahim. Kedudukan anak yatim adalah sangat mulia dalam syariat Islam, karena Allah selaku melindungi anak yatim, selalu melindungi anak yatim. Jaga. Nah, firman Allah Ta'ala, alam yajid kayati manfa'awa. Tengok, ni Nabi Muhammad sendiri sallallahu alaihi wasallam. Ada bukankah Tuhan mendapatmu tuahai Muhammad sebagai anak yatim, lalu ia melindungimu. Oh, ni memelia padamu. Fa'awa ni cara kamu. Orang anak yatim ni sampai itulah banyakkah pemimpin besar-besar apa, banyakkah anak yatim. Nabi Muhammad anak yatim, Imam Syafi'i anak yatim, Bukhari anak yatim, fuak-fuak debat-debat banyak anak yatim. Sebab apa? Sebab kelebihan dia Tuhan cara diri dia. Lebih pada pak ya, kira Tuhan cara ni. Dia Tuhan awal, tak apalah. Nah, anak tak yatim tak ada janji dah tu. Nah, anak tak yatim tak ada kata Tuhan ada cara sendiri. Sebab itulah kalau orang tanya apa boleh anak yatim banyakkan, jaya-jaya ke jaya weh. Jadi orang terkenal. Nah, anak yatim. Sebab tu hey, anak yatim jangan putus asa. Mung tak ada pak tapi mung ada Allah cara kamu lebih pada pak mung cara lagi hey, anak yatim. Oleh itu maka janganlah kamu tu berasa duk tak, duk berasa lemah sebab pak tak ada, jangan sama sekali. Hei ibu, jangan rasa tak pegang anak yatim. Allah Ta'ala pegang sendiri. Nah, jangan duk rasa lemah. Pegang, sabar dengan anak yatim. Karena kamu tu adalah orang yang tinggi di sisi Allah. Apabila kamu cara pada anak yatim, hei ibu. Nah, begitu juga siapa nak semak jadi suami kepada ibu yatim, maka boleh. Tapi cara malak pada anak yatim, mu boleh pahala. Nah, ana wa kafil yatim kahataini yatim. Aku dan orang yang cara anak yatim seperti ni jari dua gini. Nabi akik buat gini. Nah, makna kata la syurga fil jannah la syurga. Boleh duduk dengan Nabi la syurga bagi anak yatim. Allah. Itulah insyaAllah Ta'ala. Marilah kita pakat jadi kafil. Nah, kafil orang cara anak yatim. Tak ada cara diri, hantar duit-duit dia. Nah, sonduk anak yatim ke apa tu kita pakat masuk. Supaya kita boleh duduk sekali dengan Nabi la syurga selaku kafilul yatim. Nah, hey, orang perempuan yang ada duit sekot dua. Nah, untuk nak masuk syurga dengan Nabi. Nah, mari kita gapa dia sungguh dari segi kafalah kanan yatim. Nah, insyaAllah itulah pada hari ini kita gapa dia. Cara Anissa. Lepas tu ada ayat selanjutnya kita akan ngaji pada Jumaat depan. Tiap-tiap kali Jumaat kita ngaji buku Wasiat Allah dan Rasul. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sawa'is sabil. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apabila matahari digulung, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan, dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan tidak terurus, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, dan apabila lautan dipanaskan. Dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh. Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apa dia dibunuh? Dan apabila lembaran-lembaran catatan amal telah dibuka lebar-lebar, dan apabila langit dilenyapkan, dan apabila neraka jahim dinyalakan, dan apabila surga didekatkan, setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya.
2: Fala uqsimu bil khunnas.
1: Aku bersumpah demi bintang-bintang.
2: Al-jawari al-kunnas.
1: Yang beredar dan terbenam.
2: Wal-layli idha as'as.
1: Demi malam, apabila telah larut.
2: Was-subhi idha tanaffas.
1: Dan demi subuh, apabila fajar telah menyingsing.
2: Innahu laqawlu rasulin karim.
1: Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, Jibril.
2: Li quwwatin 'inda dzil 'arsyi makin.
1: Yang memiliki kekuatan, memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah yang memiliki ars.
2: Muta'in thamma amin.
1: Yang di sana, di alam malaikat, ditaati dan dipercaya.
2: Wa ma sahibukum bimajnun.
1: Dan temanmu Muhammad itu bukanlah orang gila.
2: Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin.
1: Dan sungguh, dia Muhammad telah melihatnya Jibril di ufuk yang terang.
2: Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin.
1: Dan dia Muhammad bukanlah seorang yang kikir, enggan untuk menerangkan yang gaib.
2: وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ.
1: Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk.
2: فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ.
1: Maka kemanakah kamu akan pergi?
2: إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ.
1: Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam.
2: Liman syaa'a minkum an yastaqim.
1: Yaitu bagi siapa di antara kamu yang menghendaki menempuh jalan yang lurus.